Suara Budaya Sumatera Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi sana saudara, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan kabar Selingan Negeri Perum PRRI Padang. Untuk hari kini kau, Kamis 11 Juni 2026, bersama Ambo Hatwarman.

0: Muladun sana pandangan kita mulai sajo jokaba nan partamo. Dun sana pandangan pasukan ayah berasih ke rumah warga tatap tak ganggu. Sistem irigasi di Gunung Nago Kuranji nan rusak di Bancano masih belum dapat berfungsi secara optimal. Warga masih mengandalkan bantuan air berasian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kota Padang, Pemadam Kebakaran Padang, Palang Merah Indonesia atau PMI, Jo Sukarelawan Bantuan Bencana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Denny Harzandi, mengatakan KRI, pihaknya taruh membagikan air berasian ke rumah-rumah warga, terutama nanta dampak musibah, serupa dan ada di Kecamatan Kuranji, Pauh, Jokoto Tangah. Denny Harzandi meminta warga untuk menghemat air berasiah. Beliau menyampaikan air berasiah dan hampir 15,000 liter dan didistribusikan sehari-hari indak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
1: Bagian besar itu dari kawasan Kuranji, itu di sana memang sangat kekeringan. Dan kita mendistribusikan air, damkar juga, itu ke rumah-rumah dengan temon-temon dan ember-ember yang telah ada. Dan itu kita lakukan setiap hari. Dan juga di daerah Huntara, di pengungsian, itu juga kita mendistribusikan air kurang lebih 15,000 liter setiap harinya. Kita juga masih berharap semoga ke depannya kita sudah bisa mengantisipasi ini. Sebab dengan setiap hari mengantarkan air bukanlah saya rasa jalan keluar. Tapi kita harus mengejar ke hulunya, ke sumbernya, bagaimana pasokan air untuk kawasan-kawasan yang seperti itu bisa dialiri air lagi seperti dulu.
0: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Denny Harzandi menjalehkan walaupun hujan alah mulai turun di daerah Kota Padang dua hari ko, tapi alun cukui untuk memenuhi pasokan air di hulu. Dun sana pandanga, anggota Ombudsman RI Maneger Nasution basamo Jo Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Sumatera Barat melakukan monitoring jo evaluasi peraturan, kebijakan dan tata kelola di Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP Ampe Padang. Sesudah meninjau langsung proses pengajaran jo pembelajaran di sekolah umum, anggota Ombudsman RI Maneger Nasution mengatakan KRRI mengapresiasi usaha responsif Kementerian Sosial dalam melaksanakan anjuran Ombudsman termasuk mempakue dasar hukum sebagai bentuk kepastian jo memastikan kemampuan sekolah rakyat jo mempakue sistem pengawasan dan pemantauan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.
2: Kuotanya, misalnya Kota Padang dapat sekian kuota, kalau ada yang mengundurkan diri, itu mestinya ada mekanisme yang kemudian menutupi sehingga kuota itu tetap, warga masyarakatnya tetap terpenuhi. Itu kan sekolah rakyat yang secara infrastruktur itu persiapkan, misalnya kayak di Darmas Raya. Nah, kita berharap mungkin ya perlu mengakselerasi agar penyediaan infrastruktur, pembangunan infrastruktur bagi sekolah rakyat itu segera diusahakan.
0: Maneger menjalehkan selama pemantauan itu, Ombudsman menemukan sejumlah murid sekolah rakyat dan mengundurkan diri hingga memperlambat pembangunan infrastruktur sekolah rakyat di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Ombudsman mendorong mekanisme jauh peraturan dan jaleh untuk memenuhi kuota murid, memprioritaskan pelayanan publik dalam proses jangkauan penerimaan untuk calon murid dan mempercepat pembangunan infrastruktur SR di seluruh kabupaten kota.

0: Dan sana pandangnya, siswa penyandang disabilitas punya kesempatan nan samo untuk melanjutkan pendidikannya di universitas. Dukungan keluarga jo sekolah adalah faktor penting dalam membantu mereka mencapai pendidikan tinggi. Dosen Departemen Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan UNP, Jo Handri Taufan, di Padang mengatakan, banyak murid disabilitas masih susah memilih program studi karena walun mengarati jo bakat dan kemampuannya. Situasi ko perlu diperhatikan di sekolah-sekolah dalam membimbing murid sabalun lulus.
1: Calon-calon mahasiswa ini mungkin mereka masih bingung dengan kemampuan mereka, hingga akhirnya mereka ingin memilih prodi atau program studi yang sesuai dengan kemampuan atau bakat mereka itu agak kesulitan. Nah, mestinya memang salah satu bentuk dari alternatifnya atau solusinya adalah memang dimulai dari pihak sekolah sendiri, membekali mereka sebelumnya. Bisa dilihat ketika mereka itu selama belajar di sana, apa sih bakat mereka gitu. Nah, itu yang terus dikembangkan, digali. Kalau mereka memang minatnya di melukis, biasanya mereka akan terus tuh diikutkan lomba, tifal atau semacamnya, gitu. Diberikan pelatihan-pelatihan khusus. Kalau seperti itu kan nanti ketika mereka sudah menunjukkan perguruan tinggi, mereka mudah nih kita tebak mereka punya prestasi. Apalagi masuk ke perguruan tinggi sekarang ada jalur prestasi juga. Nah, sehingga itu juga memudahkan sebenarnya bagi teman-teman kita yang disabilitas ini untuk bisa lulus gitu.
0: Menurut Jo Handri, sekolah perlu membantu murid untuk mengakui potensinya selama proses baraja. Jo cara serupa itu, murid dapat lebih mudah menentukan pilihan pendidikan dan sesuai jo minai serato kemampuannya.

0: Dan sana pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Muhammad Zain Painan secepatnya menghadirkan layanan CT scan 6 slices untuk mendukung pemeriksaan diagnostik nan labih capek, akurat dan berkualitas. Adanya fasilitas ko merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Direktur RSUD Dr. Muhammad Zain Painan, Dr. Dona Hamrita di Painan mengatakan, pengadaan CT scanner ko adalah bantuan, maksud kami adalah bantuan melalui program SIHREN Kementerian Kesehatan RI. Bantuan ko mewakili dukungan pemerintah dalam memperkuat pelayanan kesehatan di daerah.
1: Saat ini RSUD M. Zain Painan sedang mempersiapkan tahapan administrasi menjelang operasional CT scan, termasuk proses perizinan, uji fungsi, alat, pelatihan SDM, serta kesiapan ruangan dan sistem pelayanan radiologi agar nantinya pelayanan dapat berjalan optimal dan sesuai standar. Ini merupakan teknologi terkini yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi pelayanan kesehatan khususnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya, sehingga masyarakat Pesisir Selatan tidak perlu lagi dirujuk dari daerah ataupun dirujuk ke Padang untuk pelayanan kesehatan CT scan ini.
0: Menurut Dr. Dona Hamrita,

0: Menurut Dr. Dona Hamrita, CT scanner KOK membantu tenaga medis dalam melakukan pemeriksaan pendukung untuk berbagai kondisi kesehatan. Jua alaiko, proses diagnostik dapat dilakukan lebih capek, jua kurat, nan maki baikkan perawatan pasien nan lebih optimal. Mulah dun sana panangan sekitu dulu kau berita untuk bagi gini ko, beri suak kita baso balik jua kabar nan lain pulo pada wakatu nan samu. Ambo nan membawakan kabar, Hat Warman mengucapkan terima kasih.
1: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke ule maule, sentiang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia jo kabar nan lain puluh.

Kabupaten Deli Padang, Surabaya, Budaya Sumatera Barat. Dosa berangkat selamat pagi Don Sana untuk Don Sana dan baru saja bergabung Jo Prompe RRI Padang baik di 92.4 MHz ya atau di aplikasi RRI Digital serta di live streaming rri.co.id ya. Yalah Don Sana palingnya saya sudah tadi kami sampaikan informasi-informasi seputar Sumatera Barat dalam kabar Selingkar Negari ya. Kita lanjutkan balik Antonio hiburan-hiburan pagi Don Sana yang mudah-mudahan bisa menjadi membantu penyemangat Don Sana di pagi hari nanko untuk menunaikan segala kewajiban tugas rutin Don Sana di hari Kamis ko ya. Yalah Don Sana panengah. Sesudah tadi ada enam serasa kita ke Paga Nagari dari Kintani.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagian lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iroh balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktu nyonya dah. Iroh nak nyo dah. Hilang pas branded Iroh buka. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Nih kok gak lah hilang di tiroi dari gening dah.
1: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Taman budaya, salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id 4 RRI Padang.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 4 dari Padang, Surat Budaya, Sumatera Barat. Ya, dengan sana padanya baru saja berlalu lagu dari Andi Situmorang, Raso Kayo, ya. Yalah, dengan sana padanya Indosat Oredo Hoots Season, ya, atau IOH meluncurkan balik program SheHex pada tahun ko, jo fokus pada kecerdasan artifisial untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah padusi, ya. Program ko menargetkan 27.000 perempuan mengikuti pelatihan selama 6 bulan kamu ko. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 64,5% UMKM di Indonesia dimiliki atau dikelola oleh perempuan. Nah, fakta ko nan mendorong Indosat mempaluih akses teknologi AI bagi pelaku usaha perempuan di seluruh Indonesia. SVP Head of Corporate Communications Indosat Oredo Hutsichon, Ovidia Nomia, mengatakan tahun ko pihaknya memberikan fokus lebih pada AI. Dirinya mencari teknologi ko semakin berperan dalam cara masyarakat baraja, bakarajo, bawirausaha dan berinovasi. Nah, di Ovidia menjelaskan SheHex 2026 hadir jo pendekatan yang lebih relevan terhadap kebutuhan bisnis saat kini. Program ko membantu perempuan pelaku UMKM memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat pemasaran dan memahami kebutuhan pelanggan. Ya, yalah dun sana padanya, itu sekilas informasi tentang SheHex menargetkan 27.000 perempuan UMKM beraja AI pada 2026 ko. Dan informasi ko bisa dun sana baca balik di laman rdi.co.id pilihan daerah Padang.
1: Komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut

0: fakta unik tentang komodo. Pertama, komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur.
1: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dan sana pandangnya, pemerintah Kota Padang tadi memberikan penampingan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan alun mengantongi sertifikat halal. Jocaroba itu ditargetkan pada Oktober 2026 dan katibu, seluruh pelaku UMKM binaan telah mendapatkan sertifikat halal. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, kepada RRI di Padang Kepatangku mengatakan, hingga awal Juni adalah 27.028 pelaku UMKM binaan dan mendapatkan sertifikat halal. Namun sekitar 30% lain alun mengantonginya. Teddy menyampaikan percepatan sertifikasi halal menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Padang sepanjang tahun ko. Selain untuk memenuhi ketentuan dan berlaku, sertifikasi halal dinilai penting pula untuk meningkatkan daya saing produk UMKM sekaligus memperluas akses pasar. Menurutnya, guna mencapai penuntasan hal demokrasi, pemerintah Kota Padang memanfaatkan program sertifikasi halal gratis dan difasilitasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Selain memanfaatkan program pemerintah pusat, Pemkot Padang memperkuat pula pendampingan kepada pelaku usaha melalui berbagai program pembinaan dan Allah Bacalan.

Dun Sana Pandangar, selain memanfaatkan program pemerintah pusat, Pemkot Padang memperkuat pula penampingan kepada pelaku usaha melalui berbagai program pembinaan adalah bacalan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Tedi Antonius, menambahkan kendala dan masih dihadapi sebagian pelaku usaha dalam mengakses sertifikasi halal, yakni alun tapanuhinyo persyaratan administrasi dasar, terutama kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB. Jauh kondisi itu, Dinas Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk membantu pelaku usaha menyelesaikan legalitas usahanya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempatan di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Don, selamat mendengar. Selamat pagi. Dan selamat memulai aktivitas Don Sana di hari Kamis Don Sana. Ya, semoga saja seluruh nan Don Sana rencanakan dari semalam itu bisa diterapkan dan bisa dilaksanakan, dipermudah, dilancarkan sehingga bisa memberikan hasil nan maksimal untuk Don Sana di hari nanko. Dan Don Sana pendengar, jam 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya sesudah tadi kami sampaikan informasi terupdate balik di Kawasakileh jam 8 waktu Indonesia Barat tadi. Ya, kita akan melanjutkan rangkaian lagu-lagu hiburan pagi untuk Don Sana berupa lagu-lagu Bob Minang. Sampai beko ke jam 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita melangkah ke spesial program kita di setiap Kamis pagi ko, yaitu kearifan lokal Minangkabau. Ya, adapun topik nan kan kita perbincangan beko kelanjutan dari pekanan lalu, yaitu reaktualisasi nilai dan sistem surau Minangkabau di era modern bagian kaduo. Mula dun sana padanga, sebelum kita ke kearifan lokal Minangkabau ko sana. Masih beberapa lagu-lagu Bob Minang yang kami siapkan untuk mengawali di sana. Dan baru saja memulai kerajanya barangkali pagi hari nanko. Dan supaya tetap bisa lebih fokus ke keraja masing-masing. Oke, di sana kita tinggalkan Fanny Tursila, Jo Sekali Dua Kali. Dan berikut kita ke Melisa Putri dalam lagunya Sabah Dalam Penantian. Selamat pagi di sana dan tetap bersama kami di Prompere di Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: Nana, gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, Nana, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya mama masih ada, pasti mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau di antaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat, karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu.
1: Jadi kesini ya jalannya?
2: Ah, tanya Angel aja deh.
3: Oke, Angel.
1: Jalan Sudirman.
4: Anda akan sampai di tujuan 1 jam lagi.
1: Kok 1 jam? Perasaan udah deket deh. Ah, ikutin aja deh daripada nyasar.
4: Dalam 500 meter Anda belok kanan, lalu lurus terus sejauh 1 kilometer, lalu belok kiri, belok kanan, lurus lagi.
1: Kok malah kesini sih dibawa si Angel? Kan tujuanku bukan kesini.
4: Makanya, jangan sibuk dengan gawai aja. Tanya dong sama masyarakat sekitar. Bersosialisasi juga perlu kali.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dengan Sarap Padangnya jam 8:56 waktu Indonesia Barat. Dan sebentar lagi di sana, tapi ini jam 9 kita akan melangkah ke spesial program kita di Kamis pagi, yaitu Kearifan Lokal Minangkabau. Dan pagi ko melanjutkan perbincangan kita di pakanan lalu, yaitu reaktualisasi nilai dan sistem Surau Minangkabau di era modern, ya. Jadi terus berangga, jangan lewatkan kok jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita ke kearifan lokal, masih sebuah lagu Minang lain, Buruang Gagak dari Tetramnes.

0: Laba Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pandanga, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kota Padang hingga akhir Mei 2026 mencapai 34%. Capaian dimukasui meningkat dibanding perdenan samo pada tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Padang atau kepada RRI di Padang Kepatangko mengatakan capaian PAD menuju pertengahan tahun ko masih sesuai jo yang ditargetkan. Tercatat hingga Mei akhir Mei 2026, realisasi PAD telah berada di angka 34% dari target 1 triliun rupiah labiah. Atas mengungkapkan, pajak kendaraan bermotor masih menjadi penyumbang nan paling gadang terhadap penerimaan PAD di Kota Padang. Selain itu, juga berasal dari pajak penerangan jalan, serta barang dan jasa tertentu, khususnya bidang kuliner dan hiburan.

0: Dan sana pendengar, untuk mencapai realisasi pendapatan asli daerah, pemerintah Kota Padang melalui Bapenda Kota Padang tadi mendorong kepatuhan wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Padang Atos menyampaikan pihaknya menurunkan tim ke lapangan. Hal nantu untuk memberikan sosialisasi dan penagihan agar masyarakat segera melunasi kewajiban. Selain menyasar masyarakat umum, Atos menambahkan pemerintah Kota Padang mengeluarkan pula himbauan kepada aparatur sipil negara atau ASN setempat supaya menjadi contoh jo membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB tapi wakatu. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Batara di Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat, Bayi Dun Sanaparanga, ya. Diva Aurel dalam lagunya Sabah dalam penantian lama ibu Dursana, ya. Namun Dursana, kami mohon maaf lagu kau tidak bisa kami tuntaskan karena kita langsung akan masuk ke level lokal Minangkabau. Dan pagi hari kau akan melanjutkan perbincangan kita di pakanan lalu Dursana, yaitu saat tentang reaktualisasi nilai dan sistem surau Minangkabau di era modern. Mula dulu serangga dari Sudirman Dua Belah Padang mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung di kearifan lokal Minangkabau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sana Pandangan di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Berempat dari Padang hingga saat ini jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita akan bersama dalam spesial program kita di pagi ini, yaitu kearifan lokal Minangkabau. Nah, adapun topik yang akan coba kita kupas di pagi ini adalah lanjutan dari pembicaraan kita pekan yang lalu, yaitu tentang masih dalam tema besar surau, ya, tapi temanya adalah atau topiknya reaktualisasi nilai dan sistem surau Minangkabau di era modern. Nah, di sana pada enggak, kalau pekan lalu kita sudah mencoba mengulik kembali nilai-nilai yang ada pada surau Minangkabau masa lalu dan mencoba mengkoneksikannya dengan kondisi hari ini, ya. Nah, pada pagi hari ini kita masuk ke pembahasan tentang sistemnya gitu loh. Jadi apa saja sistem pendidikan, sistem pembinaan karakter yang ada di surau Minangkabau masa lalu. Kemudian kenapa itu di setting sedemikian rupa seperti itu gitu ya, tadi bentuk, dan kemudian apakah juga masih akan relevan sistem itu untuk kita generasi kita hari ini, dan bagaimana cara pengaktualisasiannya ya, atau mungkin perevitalisasiannya begitu ya. Kita akan sapa dulu mama kita, Mama Tongkomu Kudun, yang akan memaparkan ke kita seputar reaktualisasi nilai dan sistem surau Minangkabau di era modern bagian kedua pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dun Sana Pandanga, RI Perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau.
0: Iya, baik. Baik, Mak, terima kasih, Mak, sekali lagi pagi ini Mama kembali bisa hadir di studio bersama kita.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, untuk menemani Dun Sana kita ya. Dan kita akan lanjutkan penelusuran kita dan juga pendalaman kita tentang nilai dinamika sistem ya, sistem surau Minangkabau di era modern ini, Mak Tuanku. Baik. Namun sebelum kita lanjut, Mak, seperti biasa, ya, mungkin ada baiknya kita review sedikit, Mak, pembicaraan kita pekan yang lalu tentang nilainya. Silakan, Mak Tuanku.
1: Baik, terima kasih Bung Adit. Selamat pagi Dun Sana Pandangan di mana pun berada. Kita sudah maraton membahas tentang awal mula tumbuhnya surau sebagai pendamping rumah gadang dalam membesarkan generasi Minangkabau, dan telah menghasilkan sederetan generasi emas Minangkabau hasil olahan surau. Kemudian kita juga sudah membahas nilai-nilai, ya, sebagian yang sempat kita bahas. Ada seperangkat nilai seperti pewarisan, kebersamaan, gotong royong, keteladanan yang dibawa oleh surau untuk menjadi pedoman atau tuntunan bagi generasi Minangkabau itu pada masa lalu. Nah, hari ini kita coba lihat apa saja yang mungkin kita aktualisasikan kembali, kita hangatkan kembali, atau kita vitalisasi, kita kuatkan kembali nilai dan sistem yang diwariskan oleh surau Minangkabau di masa lalu. Begitu pengantar kita pagi ini, Bung Adit.
0: Iya, Mak Tuanku ya. Jadi seperti yang saya ulas di awal tadi, kalau pekan lalu kita sudah bicara nilai, Mak ya. Hari ini kita bicara sistem. Ya, oke. Okay. Dan kita buka juga pendengar, desa pendengar, silakan nanti Anda yang ingin menanggapi tentang topik ini, yaitu tentang sistem surau Minangkabau di era modern, ya. Kami buka dulu telepon untuk Anda 8124114 maupun di 08 1166 09240. Baik, Mak. Kita mungkin langsung saja, Pak, persoalan sistem surau Minangkabau masa lalu ini, Mak, ya. Bahwa logikanya seperti ini, Mak. Tidak akan mungkin lahir seorang atau beberapa orang tokoh besar gitu ya, Mak, ya. Yeah. Atau tidak akan, teorinya mungkin tidak akan ada output, ya, output terbaik ketika, yeah, tidak ada proses yang luar biasa juga yang mendahului output tersebut kan gitu ya, Pak ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, dan
1: ada mekanisme.
0: Ada mekanisme gitu ya, ada output sebelumnya, ada proses dan ada input kan gitu ya, Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, input pun menentukan. Jadi iya, ketika input yang baik bertemu dengan proses yang luar biasa, maka akan lahir juga lah, akan keluar lah output yang excellent.
1: Itulah sistem.
0: Itu sistem ya, Pak ya. Nah, dan Surau Minangkabau sudah membuktikan itu, Pak ya.
1: Iya.
0: Sejarah sudah membuktikan Surau Minangkabau bisa berperan seperti itu. Nah, kira-kira Mak, ini di proses ini tentu ada sistem, kan gitu ya, Mak ya?
1: Betul, betul.
0: Atau sistem ini bagian dari proses itu. Nah, ya. Kira-kira apa saja Mak sistem yang ada pada Surau Minangkabau masa lalu sebagai sebuah proses pembentukan karakter sehingga masalah tokoh-tokoh besar, Mak?
1: Dengan. Baik, terima kasih Bung Aden. Kita coba menelusuri potret Surau masa lalu itu menjadi sebuah kerangka pemikiran bagaimana sistem yang dibentuk oleh Surau Minangkabau. Oke, kita di awal sudah membahas bahwa surau itu adalah pendamping rumah gadang dalam menata kehidupan generasi pelanjut Minangkabau. Hmm. Jadi sistem pertama adalah adanya kesatuan antara input dan proses. Hmm. Kalau input surau itu tentu dari rumah gadang, karena yeah, rumah gadang lah hunian utama orang Minangkabau. Mm-hmm. Nah, jadi ada kesinambungan antara rumah gadang dan surau. Itu yang pertama. Uh-huh. Kesinambungan antara sumber atau tempat keluarnya input untuk mengisi surau itu dari rumah gadang. Ingat rumah gadang itu dalam tanda petik penguasanya Bundo Kanduang yang mendidik anak-anak sampai usia balik 5-6 tahun. Hmm. Kemudian 7 tahun mereka dikirim ke surau yang dekat di sebelah rumah gadang itu sendiri. Hmm. Nah, ini satu. Jadi ada kedekatan input dengan proses. Hmm. Kemudian ada kesinambungan antara input dan proses itu karena di surau itu yang pertama menjadi pengelola, pengawas dan pengisinya adalah mama. Hmm. Baik mama kau, mama kepala waris. Kalau sudah tingkat keduanya di surau nagari, surau kampung dan surau nagari itu orangnya lebih senior, dikatakan guru gadang. Kalau di nagari itu ada guru gadang, biasanya seorang tuanku imam atau seorang ulama yang mumpuni di nagari. Jadi ada sistem pendidikan bertingkat. Hmm. Jadi generasi muda yang awalnya di surau kaum dekat dengan mamanya ketika dikirim ke surau kampung atau ke surau nagari, dia sudah memasuki tingkat yang lebih tinggi dan ruang publik yang lebih besar. Hmm. Jadi kalau di surau kaum itu dia hanya berinteraksi dengan saudara sekaum, dengan mama dan kakak-kakaknya, kalau sudah di surau kampung atau surau nagari, dia sudah berinteraksi dengan masyarakat sekampung dan senagari yang lebih kompleks, yang lebih luas. Nah, yang kedua itu, ada sistem bertingkat. Kemudian ada sistem keteladanan. Hmm. Ya. Di surau itu, keteladanannya tentu kepada tokoh, figur yang dituakan di surau. Biasanya seorang mamak. Atau di kampung itu pangkatuo kampung, atau di nagari pangkatuo nagari, dan ada di sana istilahnya harus ada ayam gadang di tiok lasuang. Ayam gadang itu orang yang dihormati di setiap masjid atau surau nagari, surau gadang istilahnya. Hmm. Nah, ayam gadang itu ada perangkatnya. Sistem kepemimpinan di surau masa lalu itu mungkin sekarang masih ada. Ada istilahnya tuangku ampe. Tuangku ampe itu ada imam, ada kati, ada bila, ada kadi. Hmm. Nah, itu ada perannya masing-masing. Jadi ada struktur, ada fungsinya masing-masing. Kemudian ada sistem yang sangat perlu kita ingat bersama. Baik surau kaum, surau kampung atau surau nagari itu punya jaringan.
0: Jaring.
1: Punya keterkaitan satu sama lain. Yang membedakan hanya isinya. Kalau surau kaum itu orang satu kaum, satu suku. Kalau surau kampung itu sudah bergabung anak-anak muda sekampung. Kalau nagari itu, surau gadang itu satu nagari bergabung. Hmm. Nah, Di dalamnya sudah ada perangkat-perangkat adat yang terlibat. Pangkat tua nagari itu biasanya seorang penghulu, pangkat tua kampung, pangkat tua suku itu terlibat dalam sistem pengamanan atau pengayoman terhadap surau itu. Itu masa lalu. Jadi sistemnya integral. Ada kesatuan antara kaum, suku, kampung, dan nagari dalam mengelola, menjalankan, dan mengawasi perkembangan surau-surau mereka. Akan malulah seorang pangkat tua kampung kalau surau kampungnya sepi dari kegiatan. Dari tingkat paling bawah, surau kaum misalnya. Kalau surau kaum itu sepi, itu mama kepala kaum akan merasa malu. Padek langang surau wakko. Mainnya kemenakan nombor. Nah, itu akan digerakkan bersama antara mama dan bundo kandung agar suraunya dihangatkan, dimeriahkan. Nah, itu tingkat itu berlanjut di surau kampung dan surau nagari. Surau nagari itu digerakkan bersama oleh para pangkat tua nagari, para penghulu. Orang ampe gini, penghulu manti malindu balang terlibat di sana untuk menggerakkan, mengaktual, menghangatkan kehidupan di surau nagari. Itu masa lalu. Sehingga tidak ada ceritanya sebuah surau nagari itu akan terbengkalai karena yang memiliki dan mengawasi serta mengelolanya orang senagari. Ada kebersamaan. Jadi surau nagari atau masjid raya istilahnya, atau masjid jami' istilahnya, itu kebutuhan sekaligus tempat berkiprah para pemimpin adat di nagari dan alim ulamanya. Orang Tigo Jini, orang Ampe Jini itu ada di surau nagari. Jadi kalau kita ringkaskan, ada sistem yang integral antara kaum, antara surau yang bertingkat, surau kaum, surau kampung, surau nagari. Ada keterlibatan seluruh unsur kepemimpinan adat dan kepemimpinan di kaum, kampung, dan nagari. Nah, itu sistem. Nah, fungsinya jelas. Ada fungsi pengelolaan. Misalnya, dalam sebuah surau nagari itu ada ayam gadangnya, ada ulamanya. Kalau sampai syekh itu sudah bagus itu. Umumnya ada syekh pada masa lalu tiap surau nagari. Nah, di bawah syekh itu ada tuan kumudo. Itu yang akan menggantikan syekh atau ulama itu dalam kegiatan-kegiatan kependidikan. Di bawah tuan kumudo itu ada guru sile atau dikatakan tuo sile. Kemudian, nah, generasi yang di bawahnya dikatakan kakak-kakak atau tantuo-tantuo yang mendampingi tuanku mudo atau guru mudo istilahnya. Nah, ada lapis keempat yang sekarang istilahnya garim. Kalau dulu namanya labai. Labai itu yang urusan teknis. Tapi dia juga bahagian dalam sistem. Sistem kepemimpinan surau. Ketika surau perlu perbaikan, perlu gotong royong, labai tinggal bilang kepada tuan guru, tuan gadang, atau guru gadang di surau itu, tabe wah yang perlu dibongkar malah kadang-kadang ikannya misalnya gitu. Atau sawah untuk tuan guru. Oh ya, satu lagi, guru gadang itu gajinya bukan dari uang sumbangan, tidak. Mereka tiap surau itu punya sawahnya, punya tabeknya untuk belanja guru. Ya, siapa yang mengerjakan sawah atau tabek itu, itulah para murid-murid bergotong royong. Nah, kalau kita pahami semua itu, sangat sederhana kalau kita katakan bahwa surau itu adalah bagian integral dalam kehidupan orang Minangkabau yang memberi wadah pengembangan generasi muda dengan sistem yang dikelola bersama. Begitu barangkali, Bang Adit.
0: Iya, baik. Terima kasih, Mak. Menarik sekali uraiannya dan gimana ya? Saya melihat ada sebuah sistem yang begitu rapi.
1: Rapi dan
0: begitu
1: integral.
0: Begitu integral gitu ya. Walaupun ini kita bayangkan itu tercipta lebih kurang ya sekian abad yang lalu lah Mbak ya.
1: Iya.
0: Ada sekitar 5, 7, 6 abad yang lalu lah barangkali Mbak ya. Abad ke-14, 13 gitu ya Mbak ya.
1: Iya, maraknya atau puncak keberhasilannya ya sekitar 5 abad yang lalu. Tapi kalau lahirnya surau ditengarai sama dengan lahirnya masyarakat Minangkabau.
0: Bayangkan. Di saat itu saja ya, nenek moyang kita sudah memiliki mindset gitu ya Mbak ya, sekarang
1: betul,
0: itu ya
1: betul.
0: Memiliki metode untuk pembinaan generasi yang seperti ini. Tuh, luar biasa. Baik, tidak kita lanjutkan. Saya tidak jauh membandingkan dengan hari ini.
1: Saya ingin menggarisbawahi satu nilai yang menyebabkan itu semua bisa jalan. Ketika ada Kato Pusako yang mengatakan anak cie kemenakan sebuah, maka baik di surau kaum, surau kampung atau surau nagari, tidak ada satupun bahagian dari anggota masyarakat itu yang akan terlepas dari pengayoman atau pengelolaan para tokoh di surau, figur di surau itu. Baik ibu-ibunya, baik generasi mudanya, parik paga nagari. Oh ya, Bung Adit, di masa lalu itu tidak ada kantor organisasi pemuda nagari. Semuanya di surau.
0: Iya.
1: Jadi kalau parik paga nagari akan rapat, rapatnya di surau. Akan mengadakan acara keramaian di nagari itu di surau Gadang rapatnya.
0: Balai pemudanya di surau ya.
1: Balai pemudanya di surau.
0: Sehingga pemuda pun pura surau gitu.
1: Iya. Kemudian kalau akan diputuskan jadi alik nagari, dibawa kepada para penghulu untuk diputuskan di balai adat.
0: Berarti memang surau ini jadi sentral ya Mbak ya,
1: sentral kegiatan,
0: sentral pembinaan, sentral pengedokan, semua macamnya lah ya, untuk betul. Generasi muda Minangkabau masa lalu, terutama yang laki-laki ini gitu ya Mbak ya.
1: Betul. Baik. Betul.
0: Nah, kita coba ulik satu-satu nih Mbak. Kita mau ke sistem pertama nih, yaitu kesatuan input dengan proses ya. Ini seperti langsung pikiran kita kirim ya, bahwa kenapa sebegitu kuatnya, sebegitu ya rasanya tidak berlebihan kalau kita bilang sebegitu paripurna lah ya Maya. Generasi-generasi yang dilahirkan oleh surau ini, rasanya kita tidak perlu lawan terus ya, karena kita sudah buktikan secara nasional. Ternyata karena memang ada proses yang luar biasa dengan input yang juga luar biasa kan gitu ya Maya.
1: Ya, tertata dan terjaga.
0: Tertata dan terjaga. Tentu pertanyaannya Mak, saya menarik tadi ada istilah sistem pendidikan bertingkat.
1: Iya. Ya.
0: Nah, dari sini semakin nampak bagaimana sistematisnya pemikiran nenek moyang kita Mak. Nah, ini tentu ada, karena memang bertingkat ada perbedaan Mak.
1: Iya.
0: Bahwa di tingkat rumah gadang apa yang dididik gitu ya. Di surau kaum apa yang dididik.
1: Betul.
0: Ya, apa dibentuk. Di surau kampung apa yang dibentuk, di negara juga berbentuk. Nah, mungkin bisa dibuka Mak. Apa tingkatan-tingkatan yang didapatkan oleh generasi muda Minangkabau, khususnya laki-laki itu dulu Mak, dengan rumah gadang dan surau ini? Silakan Mak.
1: Baik, kita ambil contoh yang paling ekstrim dari seorang tokoh.
0: Iya.
1: Iya. Ada namanya Tan Malaka. Namanya Ibrahim.
0: Ibrahim nama asli
1: Mak. Ibrahim Datuk Sutan Malaka di Suliki.
0: Iya.
1: Remaja Ibrahim ini sudah disurau pada umur 5 tahun di surau kampungnya. Nah, ketika dia masuk usia 8 tahun, itu para guru, para mama dan tokoh di Suliki itu melihat, kok Ibrahim kok bukan sembarang kemenakan, bukan sembarang anak. Dalam riwayat hidupnya, Ibrahim ini sudah hafal Al-Quran umur 8 tahun. Lalu
0: 30 juz.
1: 30 juz.
0: Masyaallah.
1: Dan itu jarang dibicarakan orang.
0: Iya.
1: Nah, apa yang dilihat oleh para tokoh di Suliki waktu itu? Ini kemenakan kita satu ini akan jadi tokoh besar. Mereka beriur untuk menyekolahkannya lebih tinggi, bukan di nagari lagi.
0: Iya.
1: Sudah habis semua ilmu guru di nagari ini, kira kirim dia ke Quack School di Fort Deco di Bukit Tinggi. Itu iuran.
0: Iya.
1: Iuran masyarakat senagari untuk mengirim Ibrahim ini sekolah. Sebelum dia berangkat, dia disandangkan gelar datuk.
0: Kalau bahasa sekarangnya beasiswa nih, Mbak ya.
1: Beasiswa nagari.
0: Beasiswa nagari.
1: Jadi Tan Malaka yang kemudian menjadi tokoh dunia itu, dia sudah dibesarkan di kaum, di kampung, di nagarinya, sebelum diterbangkan keluar nagari.
0: Iya, iya, sudah dibekali.
1: Dibekali. Nah, kemudian diberi beasiswa nagari untuk sekolah Quake School, kemudian sampai gurunya yang di sekolah raja Bukit Tinggi itu mengatakan, oh ini Ibrahim ini tidak cukup ini di sini, kirim dia ke Belanda. Jadi yang bertingkat itu ya dari Rumah Gadang, dari Surau Kaum, Surau Kampung, Surau Nagari itu memantau. Memantau bersama mana potensi anak kemenakan yang bisa ditingkatkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Hal yang sama juga berlaku dengan tokoh seperti Bung Hatta. Dia itu dikirim, kebetulan orang tuanya agak berhasil secara ekonomi karena orang tuanya punya heler gilingan padi di Ewata Jungkang. Nah, sama saja dengan Ibrahim
0: Tan Malaka,
1: Tan Malaka ini, ada pemantauan bersama dari mama-mama dan para tokoh. Kok si Atar, kok rancak dikirim lebih tinggi sekolahnya. Jadi sekolah umum dan sekolah agama masa itu tidak dibedakan nilainya di mata masyarakat. Di awalnya ketika Ibrahim sudah hafal Al-Quran, dikirim ke sekolah rajo di Bukit Tinggi, di Fort Deco itu, sampai dikirim ke Belanda, itu tidak ada pembedaan antar ilmu, inklusif semua.
0: Inklusif ya. Nah, sekarang terbeda.
1: Nah, inilah yang kita katakan sistem input itu integral dengan masyarakat. Masyarakat sebagai proses bersama. Jadi sistem surau itu bukan bahagian dari masyarakat Minangkabau, tidak, ya, integral dengan masyarakat Minangkabau sendiri. Dari contoh-contoh tokoh yang lahir dari surau itu, memang ada kesatuan, ada kebersamaan, kegotong royongan masyarakat, baik dalam proses memperkuat fondasi si peserta didik sampai dia diterbangkan ke luar nagari. Luar nagari ini ya nagarinya sendiri, ke luar negeri dalam arti yang sesungguhnya juga begitu.
0: Artinya nah, dari Seliki ke Pemungkeng, itu loh dalam luar nagari itu ya.
1: Sudah luar nagari. Apalagi ketika gurunya di Fort Deco itu mengatakan, ini Ibrahim ini tidak cukup ini di sini. Dikirim ke Belanda. Nah, itu semua tidak dibiarkan anak itu sendiri. Itu dipantau dan disokong oleh negarinya.
0: Barangkali itu salah satu nilai nih, Mak ya. Nilai kegotoroyongan gitu ya, Mak ya.
1: Kebersamaan dan pemantauan bersama.
0: Iya, anak surang kemenakan
1: anak cik kemenakan
0: sebuah gitu ya, Mak ya. Itu salah satunya. Nah, namun begini, Mak. Kalau katakanlah beliau Tan Malaka, beliau Muhammad Hatta, beliau Inyi Agus Salim gitu ya, Mak ya. Kita sebut saja namanya gitu ya, dan semacam-macam, sampai Anyi Canduang dan semacam. Nah, itu mungkin adalah beberapa dari memang bibit-bibit, katakanlah generasi-generasi terpilih. Betul. Dari alumni surau itu. Nah, betul. Kita melihat secara umum dulu, Mak. Kira-kira tentu yang tidak sempat seperti beliau tadi juga mempunyai kapasitas, saya pikir, yang tidak jauh berbeda. Memang barangkali betul. Hanya beda kesempatan, mungkin hanya beda waktu, beda kondisi, kan gitu. Itu barangkali. Tapi secara umum saya pikir kapasitas mereka mungkin hampir sama. Nah, artinya surau ternyata memang berhasil mencetak generasi emas seperti itu. Nah, ini berawal lagi dari Rumah Gadang, kan gitu, Mak.
1: Betul.
0: Rentetannya. Nah, kita pengen coba cari tahu, Mak, apa sih beda pendidikan yang didapatkan oleh seorang generasi Minangkabau selalu itu ketika mereka masih di Rumah Gadang, kemudian ketika mereka masih di masuk ke Kusoro Kaum, apa yang mereka dapatkan di sana, penempaannya, kemudian di Kampuang, Surau Kampuang dan Surau Negari, apakah semuanya memang ada semacam buat semacam tingkatan-tingkatan begitu, atau hanya pendalaman, artinya dari Surau Kaum nanti ke Surau Kampuang materinya sama tapi pendalaman. Nanti dari kaum ke kampung ke negari gitu juga, atau berbeda, Mak? Seperti apa gambarannya kira, Mak?
1: Iya, masing-masing punya wilayah kerja ya. Kalau Rumah Gadang itu lebih kepada disiplin. Awal ketika anak-anak itu diajarkan memasuki ruang publik. Rumah Gadang belum ruang publik, masih ruang privat.
0: Ruang privat ya.
1: Tapi di rumah gadang itu seorang bundo akan memperlakukan semua anak-anak yang di bawah usia 5 tahun itu sama semua. Bermain, permainannya apa, pengajarannya apa. Biasanya kalau rumah gadang itu lebih banyak kepada keteladanan berkerabat, berkeluarga.
0: Rasa berkeluarga.
1: Rasa ya, berkeluarga. Nah, ketika 5-6 tahun mereka sudah disuruh meninggalkan ruang privat masuk ke ruang publik. Ini contoh yang barangkali tidak banyak di dunia. Memaksa anak 5-6 tahun masuk ruang publik. Surau kaum, surau kaum itu sudah ruang publik.
0: Ruang publik, walaupun dekat dengan rumah gadang ya.
1: Iya, walaupun di sebelah rumah gadang. Nah, masuk ruang publik itu dia harus beradaptasi. Nah, adaptasi ini yang dilatih oleh bundo kandung ketika diserahkan ke mamanya di surau kaum. Jadi ada perbedaan pendidikan. Ketika di surau kaum dia sudah dilatih kemandirian.
0: Kemandirian.
1: Kemandirian, masak sendiri.
0: Kalau tadi kekeluargaan ya, Maya.
1: Kekeluargaan, kemudian kemandirian.
0: Oke.
1: Kemandirian itu baik dalam memenuhi kebutuhan pribadinya secara fisik atau kebutuhan biologisnya, makan, minum, segala macam, dia harus selesaikan sendiri.
0: Oh, jadi dia makan di surau juga?
1: Makannya tetap di rumah, tapi dia yang mencari sendiri lagi.
0: Oh, gitu.
1: Di dapur sudah disediakan oleh bundo, dia datang ke dapur untuk mengambilnya, kalau mau dibawa ke surau, biasanya dia bawa ke surau, makan bersama di surau.
0: Makan bersama di surau. Oh, balanjong itu ya.
1: Nah, kalaupun nanti di surau tidak cukup, mereka akan penuh sendiri kebutuhan mereka di surau, akan memasak sendiri, akan cari tambahannya sendiri, ke kebun cari ubi untuk dibakar, cari ikan untuk
0: dipanggang, ya, dibakar,
1: dan ya, seterusnya. Nah, itu kemandirian, latihan kemandirian pertama di surau, surau kaum biasanya. Dan di sana pelajaran agama sudah dimulai, minimal juz amma. Kalau cerita Ibrahim Datuk Tan Malaka itu, dia di surau kaum itu sudah selesai dia seluruh juz amma. Juz amma itu juz ke-30 Al-Quran, sekian puluh surat pendek dia sudah hafal. Maka baru umur 6-7 tahun dia sudah disuruh ke surau nagari untuk menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Jadi tingkatannya begitu. Di surau kaum itu kemandirian ditambah pelajaran dasar juz amma. Nah, kalau sudah ke surau kampung dan surau nagari itu sudah ada syekh yang akan membimbing dia untuk tingkat yang lebih tinggi, belajar berbagai ilmu agama. Minimal hafal Al-Quran ayat juz amma untuk jadi imam. Nah, di sana ada pemantauan. Kalau surau nagari sudah ada pemantauan. Ini akan dikirim kemana ini? Wah, ini calon ulama ini. Nah, ini dikirim ke Parabe lah, ilmu alatnya ditingkatkan ini. Yang ini dikirim ke itulah, ke surau jauh lah. Dia fikih bagus di sana dan seterusnya.
0: Nah, artinya pemantauan itu memang satu yang waktu itu jadi pola betul dia gitu, Mak?
1: Iya. Kalau dalam mengaji di surau itu, guru tuo itu kan mengamati saja, tuangku mudo atau guru bantu mengajar itu.
0: Iya, iya.
1: Mana yang dalam kelompok itu dia sangat menonjol, kan dididik sendiri oleh guru tua di surau.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau guru tua itu atau guru gadang itu menganggap dia sudah habis ilmu, dia akan suruh pergi. Waang lah habis kajian dia diang. Ang pai ka parabe lai. Waang pai ka nyi rasul lai. Waang pai ka parang panjang dan seterusnya. Itu pakai surat pengantar untuk mengantar kecanduan segala macamnya itu. Di surau dia lah habis kajian. Wang pais tu lah. Nah, kalau seperti Ibrahim itu, orang melihat atau para mamaknya melihat, ini anak ini kemampuan publiknya luar biasa. Maka disuruh ke sekolah rajo. Begitu.
0: Begitu, Maya. Jadi memang ada tingkat-tingkat sistem, sistem yang bertingkat itu ya, Maya.
1: Betul,
0: dengan
1: betul.
0: Materi-materi yang berbeda juga. Jadi memang ketika bisa disimpulkan, artinya ketika seorang anak muda Minangkabau itu masa lalu, terutama lelaki, ketika sudah lepas dari surau nagari, itu sudah bisa dibilang mungkin dia, maaf istilahnya, fondasi akidahnya udah oke, okay, ya.
1: Betul. kemudian, kalau sudah dilepas dari Surau Nagari, mereka itu akan jadi tokoh.
0: Kan jadi tokoh, emak ya. Iya.
1: Kalau dari lapis di Surau Kaum atau Surau Kampung, biasanya untuk siap merantau. Kalaulah sudah di Surau Kaum, di Surau Merantau, awang lah selesai lah siap jadi imam, pailah merantau. Nah itu merantau untuk penghidupan. Sebab di Surau Kaum dan Surau Kampung itu diajarkan berbagai keterampilan, termasuk bela diri, termasuk bisnis dan hidup merantau. Pelajaran merantau itu Surau Kampung dan Surau Kaum. Kalau Surau Nagari itu sudah pelajaran agama atau pelajaran yang lebih tinggi untuk jadi intelektual. Karena di sana ada syekh yang akan memantau dan mengembangkan potensi.
0: Iya, iya, iya. Nah, kalau kita lihat, Mak, artinya dengan kondisi sistem pendidikan kita hari ini juga ada kemiripan jadi ya, Mak, ya.
1: Betul.
0: Bahwa ada pendidikan elementary gitu, elementary school gitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian ada pendidikan menengah gitu ya. Ada pendidikan tinggi dan pendidikan lanjut atas dan tinggi dan seterusnya. Nah, seperti tadi juga mungkin perlu dibilang pemainnya mulai dari apa ya, dari PAUD ya, PAUD mungkin Magadang,
1: PAUD di Magadang, sekolah dasar di Surau
0: Kaum gitu ya, Mak, ya. Kemudian Surau Nagari Kampung itu SMP-nya, SMA Nagari dan terus lanjut kuliah kan gitu.
1: Iya.
0: Jadi apa gimana ya, saya mau bilang secara tidak langsung sebenarnya tingkatan-tingkatan itu sudah tidak perlu lagi kita reaktualisasi, artinya sudah sama-sama nih, Mak.
1: Sudah sinkron,
0: sudah sinkron
1: pola
0: ya.
1: Pendidikan modern.
0: Nah, tinggal barangkali nilai-nilai yang diajarkan tadi, seperti Mak bilang kemarin ya,
1: betul,
0: Mak.
1: Betul,
0: ya,
1: betul. Ada sistem yang barangkali sudah tidak terlalu jalan ketika sebuah katup sako tidak lagi berlaku di sebuah kaum,
0: ya.
1: Apalagi sebuah kampung, sebuah negari, ketika pemantauan dan pengawasan keteladanan terhadap peserta didik itu dalam satu suara. Ini contoh sederhana, Bung Adit. Saya ingat di Surau ketika seorang anak dididik oleh guru di Surau-nya dimarahi. Ketika itu ketahuan oleh mamanya, bukan dia menyerang tuanku ke Surau, tidak. Mana yang tadi? Ini bilang di tuan guru, Mak. Dia malah ditambah marahi oleh mamanya atau oleh ibunya. Jadi ada kesatuan pemikiran, kesatuan sikap antara para pendidik di Surau dengan para pendidik di Rumah Gadang.
0: Jadi bisa kita jawantahkan hari ini sepertinya memang kalau bahasa sekarangnya mah sinergi gitu ya, Mbak, ya.
1: Sinergi.
0: Sinergitas. Iya, betul. Sinergitas antara para pendidik di sekolah gitu ya, Mbak, ya.
1: Di rumah.
0: Dengan para orang tua, wali-wali murid di rumah ya. Ini
1: iya, itu kan kalau hubungannya di rumah itu privat orang tua ibu ayah, di Surau itu mama, Surau Kaum, Surau Nagari itu sudah masyarakat bersama. Ketika di Surau Nagari dia kena disiplin, ditegur, diberi sanksi, itu di Surau Kaum dan di Rumah Gadang bukan dia dibela, dia malah akan ditambah sanksinya itu. Mana yang tadi kena berang di Ustaz? Mana yang kena berang di Syekh tadi?
0: Nah,
1: akan ditambah itu.
0: Nah, kita sekarang bukan menjelidisir, tapi ada beberapa case.

0: kesatuan langkah, kesatuan
1: iya,
0: sisi, iya, misi antara pendidik di sekolah dengan
1: pendidik di rumah.
0: Pendidik di rumah, itu orang tua.
1: Iya, mungkin perlu kita ingatkan sebuah ya apa namanya, etik ketika menyerahkan anak ke surau. Ya, saya mengalami itu. Ketika saya diserahkan oleh ibu saya ke surau, itu diserahkan dengan perangkat. Masa lalu itu ada perangkatnya namanya rotan.
0: Iya. Iya, iya, iya.
1: Sekarang rotan sudah susah.
0: Susah.
1: Rotan dan seperangkat peralatan masak segala macam. Diserahkan ke guru. Tuan guru, ambo saran kuah ke tuan guru untuk dididik. Serahkan rotan untuk mendidik, mendisiplinkan peserta didik dari orang tua. Itu syarat masa itu. Sampai tahun 60-70 itu masih berlangsung. Ketika peserta didik yang awal diserahkan ke surau itu bukan uang yang diserahkan kepada guru, tapi alat untuk mendisiplinkan, rotan. Saya masih ingat. Dan guru di surau itu hebatnya rotan itu dikumpulkan dan dijadikan berbagai kerajinan.
0: Iya, bukan
1: karena tiap orang tua menyerahkan.
0: Iya, nggak mungkin juga untuk melecutnya saat rotan berbeda kan ya, Mak.
1: Iya, itu semacam apa? Perlambang bahwa disiplinkanlah anak kami ini, guru. Kami serahkan sepenuhnya. Dan itu sepanjang pendidikan di surau itu dijaga sungguh-sungguh oleh orang tua. Apapun yang dilakukan guru itu selalu didukung oleh orang
0: barangkali,
1: tua.
0: Barangkali kembali kita bicara nilai nih, Pak. Ya, jadi betul, walaupun sistem ya, seperti yang bilang sebelum ini, antara sistem dan nilai itu kan memang saling kuat menguatkan, terkait nih, Pak. Ya. Nah, barangkali ini jadi apa kita juga, pemikiran kita juga hari ini, gitu ya. Kenapa terjadi saling menyerang kan gitu ya, Mbak ya, hanya karena anak yang sudah jelas ini apakah kata merokok umumnya, apakah nggak disiplin segala macam. Nah, ini barangkali nilai-nilai ini perlu kita apa, artinya antara sinergitas antara pendidikan pendidik di sekolah dengan pendidikan
1: di rumah.
0: Di rumah ya. Ya,
1: kita mendengar beberapa isu terakhir misalnya ketika nilai seorang anak pejabat dianggap tidak sesuai dengan keadaan si anak, si pejabat ini yang orang tua anak itu marah-marah ke sekolah, mengamuk ke sekolah. Ini berarti tidak ada relasi antara orang tua dengan pengelola di sekolah. Kalau dulu, kalau nilai anak itu jelek, bukan guru yang disalahkan, si anak itu akan ditambah disiplinnya di rumah. Waang pemalih, ada segala macam.
0: Kalau kami dulu sempat pakai statistik, Mak. Statistiknya kalau seandainya satu orang itu aja yang nilainya jelek, yang lain bagus, mungkin si anak yang bermasalah kan gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau sudah begitu banyak yang bermasalah nilainya berarti ini ya.
1: Jadi ya integral. Dan saling sinergi antara pendidik di rumah, pendidik di surau, surau kaum, surau kampung, surau negari itu menyebabkan masa lalu peserta didik itu terkelola dengan baik. Ya mungkin mereka tertolong di zaman itu tidak ada serangan dari gadget, serangan ruang privat yang sangat banyak sekarang ya. Di dalam kelas pun anak punya ruang privatnya sendiri menatap HP-nya. Nah, di masa lalu tidak. Ketika sudah masuk surau itu sudah ruang publik, semua memantau.
0: Ya, artinya itu menjadi sebuah tantangan gitu ya, Mak, ya. Tapi kan tidak mesti tantangan itu justru membuat kita hanyut kan gitu ya, Mak, ya. Membuat kita menjadi jatuh gitu ya, Mak, ya. Tantangan itu.
1: Ya barangkali yang paling utama adalah ketika sinergi itu terjadi antara pendidik di rumah, pendidik di surau, baik tingkat kaum, kampung, dan negari, sehingga pengelolaan peserta didik di ruang publik, nah ini ruang publik ya, ruang publik di surau, di tingkat apapun, itu jadi maksimal, jadi optimal. Ya, orang menanyakan, kenapa banyak sekali ya, pemikir Minangkabau di awal-awal pendirian republik? Karena putra-putri Minangkabau itu sudah dipaksa dalam tanda petik memasuki ruang publik pada usia dini.
0: Usia dini,
1: iya. Dia harus beradaptasi, dia harus mandiri di surau itu. Tidak ada disuruh oleh guru, sapu lantai, tidak. Mereka akan membersihkan sendiri lantai karena tempat tidur mereka. Begitu, menyapu, membersihkan kolam segala macam itu tidak disuruh-suruh. Mereka

0: melakukan dengan kesadaran karena itu kepentingan dia sendiri. Hmm. Begitu Bang Adil.
1: Baik, menarik sekali. Baik, Tuan Sanak Padang ya, di mana-mana berada. Saya sampai lupa untuk mengundang Tuan Sanak nih karena saking asik membahas surau ini. Silakan Tuan Sanak yang ingin bergabung ya. Di 08116609240 sudah yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, ini dengan Bu Zur ya.
2: Betul.
1: Oke, silakan Bu Zur.
2: Selamat siang, saya berada di Padang. Saya selalu memperhatikan yang acara-acara di RRI karena saya sangat tertarik dan ingin mempelajari semua gitu.
1: Oke.
2: Seperti tadi Pak Wangku ya.
1: Ya.
2: Menyampaikan orang-orang Minang yang sukses di Tan Malaka, Bumata, segala macam ya, banyak tadi. Itu kita senang banget ya, dan tahu bahwa kita orang Minang memang terkenal orang Minang banyak yang pintar. Itu tahu kita. Tapi begini, kan kurang itu sekarang, saya pernah mengalami, saya pernah sekolah agama, waktu saya pas 2 SD, tempat saya udah berangkat ke Jawa ya, nggak ada lagi itu. Tapi tidak ada yang seperti Pak itu tadi disampaikan tadi pakai rotan diserahkan semua. Padahal saya sekolah ke sekolah agama yang jemput antar sama ibu saya itu nggak ada itu, dan tidak terlalu berkenan ya seperti yang disampaikan Pak Wangku tadi. Nah sekarang saya kepingin juga yang apa disampaikan Pak Wangku tadi diterapkan juga sekarang, bisa nggak itu terkumpul di jam kan nggak ada lagi kesurupan, nggak ada lagi kesurupan, bukan nggak ada, nggak banyak ada itu juga ya, tapi karena bukan di sini ya, ada nih family yang di sini juga ada kesurupan begitu gitu. Cuma ada ngaji ya, misalnya hari minggu itu nggak ngaji, tapi nggak seperti yang dilakukan zaman dulu itu. Apakah bisa Pak Tuanku itu diterapkan? Memang lagi ada sekarang. Saya malah saya di sini, tapi sayangnya dia udah gede. Itu beda ya, dia udah mahasiswa. Jadi memang bisa nggak itu diterapkan Pak Tuanku dengan pelan-pelan? Itu pertanyaan saya.
1: Baik, Budur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa diterapkan? Pertanyaan yang sama nanti kayak mata. Bisa enggak direvitalisasi jadinya, bukan hanya direvitalisasi, Mak ya. Direvitalisasi. Baik. Ini sepertinya masih ada yang mau bergabung, Mak. Kita coba terima di line telepon masih di 081166. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Oke, Jo Dade.
3: Yo, Wadid.
1: Oke, silakan Dade, pertanyaan ke Mak Tuanku.
3: Ko menuri ya, jadi dari tuan apa tadi? Lagi pas gua aja dah, kan. Kalau mengaji ya, kalau salah di toko jortan. Kalau dulu waktu utama SMA, di tes sembahyang kalau nggak bisa, sekolah loh.
1: Oke.
3: Sembahyang sampai dari dunia itu sampai selesai suruhnya seseorang.
1: Iya.
3: Jadi kan anu mati tuh loh. Dulu pada itu loh, kalau olahraga dulu para menang di teras tay.
1: Iya.
3: Pokoknya harus sampai ke ujung kembali itu, lambe lah aja.
1: Iya, pokoknya sampai.
3: Kembali lagi nih lah. Nah itu kan nado kini sekolah sesuatu awak selnya mati ya.
1: Oke, Dade.
3: Nah, sudah tuh kini ku kan masa di orang. Kan kita masuk ulang poso itu. Scan barcode mesti ya. Kan masa di kini ku pake scan barcode sontak. Scan barcode. Ulang-ulang ku scan barcode sontak.
1: Iya. Scan barcode.
3: Itu mesti ya.
1: Oke, Dade.
3: Aku sama tuh mesti ya. Ini lama-lama tak aku anak telek kini ku surau masa dia pasti sudah mesti.
1: Iya.
3: Yang beli orang masuk orang jumpa kunci sudah mesti. Pokoknya saya pokoknya bawa kecil awak jumpa kunci sudah mesti.
1: Iya.
3: Ah, cuma dulu mana orang tadi mesti lawa apa kunci mesti.
1: Oke.
3: Atuh itu saja mesti.
1: Ya di dade.
3: Ah, apa dia mesti waktu sekolah SD tak kenal awak. Kalau Nio capek pulang hari raya sama leh itu ya.
1: Iya.
3: karena dulu Airpal, Aircool tuh coba cuanya soal jangan dulu channel
1: panjang kan. Beli pulang.
3: Akhirnya nama dia tambah merce kan jauh panjang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Mama. Jadi ada yang menanggapi, ada yang menguatkan gitu ya, Mak ya, dengan ceramah selalunya ada permintaan. Silakan Mak Tuanku, mungkin ditanggapi dulu.
0: Baik. Iya, ya. Ini tantangan kita. Sistem ini sudah ada dalam ingatan kita, kerangkanya jelas.
1: Maaf, ini masih ada satu lagi, Mak.
0: Oh, ya, silakan.
1: Kita terima dulu, Mak ya. Nanti kita gabungkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, yuk Pak Rizal Rejo Kacie, silakan, Mak.
4: Selamat pagi, Mak.
0: Selamat pagi, Pak Rejo Kacie.
4: Iya, Mak. Iya, Mak. Oh, udah mau terima. Ini kalau pendidikan di TKA dibandingkan di surau dulu, Mak. Dulu kan sistem alakah namanya, Mak.
0: Betul.
4: Ini kan lah meniru ke dunia barat.
0: Iya.
4: Jadi ini kan kalau siswa yang vertikal itu kalau kurang mantap itu telah di apa namanya di kapal. Jadi ketam itu kami pasti membaca Islam ini lah. Jadi anak masih miring mak. Kalau dulu kan mak katimah pun mak telah Al-Quran itu kan sistem alasannya yang melesehkan mak. Dengan ilmu tadi, ilmu apa, ilmu lainnya lebih mantap. Masa-masa dulu bacaan Al-Quran ini mak, dibandingkan bacaan anak ini setelah huruf yang dibaca ini mak.
1: Iya, ada ahkamul huruf itu ya Pak ya.
4: Nah, huruf keluar hurufnya, huruf magadah, HCC, alif, ain, ya
1: mak. Kamul mat.
4: Nah, saat caranya mak melaksanakan itu kan sistemnya diperpanjang ni mak.
1: Okay.
4: Sistem rasa namanya hanya apa kata lagi apa mak lagi lancar
1: mak. Bahkan gini, kini pakai wisuda terengah Pak. artinya apa ya, pengakuan itu lebih lo pada dulu lagi gitu lah kan gitu. Oke. Baik Pak Rizal. Waktu video jam Pak, mohon maaf. Pasan Pak Rizal udah bisa ditangkap sepertinya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi lagi-lagi nih Mak, persoalan komparatif ya, perbandingan saya pikir. Antara suruh masa lalu dan sekarang. Gimana nih ya, waktu kita tinggal mungkin hanya ini ya Mak ya, nanti kita satu kul jawab aja ya. 08 7 5 1 8 1 2 4 1 4. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah iya Pak Zam. Ah, mungkin langsung pertanyaan Pak Zam. Mohon maaf Pak Zam, waktu tinggal 5 menit tinggal ya.
5: Kalau melanggar surau kok ya. Ayo sebada tekanna maka
1: melamnya. Kok nostalgia kali ya, Mak. Mungkin jawaban di depan.
5: Acu sele ko di kan komandan nanti.
1: Iya.
5: Insyaallah. Memang yo di surau tu dulu banyak nanda kate.
1: Iya.
5: Men di segi mental, budaya, sosial, ekonomi.
1: Okay.
5: Di surau itu lah sampai pembinaan.
0: Betul.
1: Nah, kalau tangan-tangan
5: sampai gontoroyong di surau itu lah. Misalnya hari malam dan sore malam, hari kadang rumah saya nurul, tapi tak biar orang tak datang ke rumah saya susah mohon.
0: Betul.
5: Saya cakap itu dulu. Suka bersamaan itu.
0: Betul.
5: Jadi surau itu ya sampai pembinaan menggabung yang mana. Kalau tiba-tiba tetara, tapi pembayatan dia.
1: Pembayatan?
5: Iyo, semana-mana juga. Tidak bisa, tidak aduh, tidak disambung, tidak bisa bawa kini
1: sekiru. Iya, kalau boleh tahu, kalau boleh tahu, Pak.
5: Kalau dulu itu memang surau itu, memang ia nak berkunci-kunci itu, terbuka. Kalau kini itu memang lalasnya rancak, tetapi untuk sholat zuhur itu kadang-kadang susah.
1: Iya, betul-betul.
5: Nah, jadi pembinaan kini itu dibuat. Sampai di mana, sampai pembinaan kini kok tak jalan ke diri itu ya.
1: Okay.
5: Memang tak jalan itu.
1: Tapi Baraja banyak ya Pak ya?
5: Baraja, tak sampai di bukti kini, terasa kok.
1: Yeah,
5: di mana awak bisa melihat mental anak-anak kok gitu ya.
1: Iya, iya. Oh, kalau boleh tahu Pak, kalau boleh tahu, salah satu nilai nana Pak bawa dari surau dulu tu, nah sampai kini masih bisa dipakai jika tidak apa yang nampak
5: tadi. Masih terasa tu kebersamaan itu.
1: Kebersamaan.
5: Itu yang tidak ada sekecil itu.
1: Okey, okey.
5: Memang itu memang tidak bisa disabui rasa, rasa itu dia mendalam.
1: Okey, okey, Pak.
5: Nah, jadi kalau dapat tiko itu apa lah bakara kini kepada tu tiba supaya kini lima generasi lo kok bisa dipilih generasi pertua, secara sosial gitu ah.
1: Iya.
5: Baik. Memang ini kalau di renungan keluar empat tua. Lima sampai ini banyak awak punya anak lagi ni, dah dapat carwe itu, dah dapat pertu. Carwe pertu. Kalau disuruh tu tanpa disarahan, tanpa dia pun ada seorang membina awak. Agak tidak di mama awak, awak di mana itu?
0: Betul.
5: Jadi di surau itu di mama awak lah kedua dulu.
0: Baik.
5: Kau yang tidak kok ini kok. Ini kalau di beda di guru mengaji itu masalah. Masalah itu kamu.
1: Iya.
5: Baca arwah itu, baca arwah itu betul. Ada rapi jauh, rapi itu betul. Masalah.
1: Ya. Oke, Pak Sam. Oke, Pak Sam. Mohon maaf, Pak. Waktu tipu rujung, Pak ya.
5: Itu mandala, Kak. Instrumen pemerintah sekitar bukan banyak ada ya instrumennya
1: ini melalui tak terlalu ada. Baik Pak Sam. Oke Pak Sam, maaf Pak, waktu lagi berujung Pak ya.
5: Assalamualaikum
1: Pak. Ya Pak, makasih banyak Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak. Satu menit Pak sebagai statementnya lain.
0: Baik. Ya, testimoni pernyataan dari Bu Zur, Pak Jokaci, Pak Sam udah
1: ade.
0: Udah ade tadi. Itulah bukti bahwa surau Minangkabau itu memang punya peran luar biasa dalam pengembangan masyarakat Minangkabau, karakter dan kepribadian. Nah, masih banyak hal yang harus kita bahas, tapi sistem apa yang paling relevan untuk dikembalikan di revitalisasi, itulah dia, kebersamaan, inklusif, gotong royong, bahwa surau itu bukan milik satu dua orang. Walaupun ada ayam gadang, guru gadang syekh di sana, tapi masyarakat bersama yang memiliki, memakai, mengawasi, dan kebersamaan itu yang paling relevan untuk kita aktualkan kembali. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lagi nanti pada pertemuan datang.
1: Baik, terima kasih, Mak. Bang, sepertinya kita belum tuntas nih, Mak, ya. Masalah sistem dan nilai ini. Kita akan lanjut lagi minggu depan, insya Allah. Ini terus terang aja masih ada telepon masuk nih, Mak. Tapi gak mungkin saya terima.
0: Mohon maaf.
1: Ya, mohon maaf bagi yang bisa kita terima teleponnya di pagi hari ini, karena memang waktu kita sudah sampai jam 10, ya. Dan kita akan lanjutkan insya Allah pekan mendatang, ya. Untuk itu jangan lewatkan Kerevan Lokal Minangkabau setiap Kamis pagi jam 9 sampai jam 10 ya. Terima kasih Mak untuk pencerahannya.
0: Sama-sama, terima kasih ya, pada Bu Zur udah di Pak Jo Kaci aja
1: Pak Zam. Iya, Pak Zam ya. Terima kasih dan mohon maaf bagi tidak sempat kami terima. Sampai jumpa lagi di Kerevan Lokal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Prompat RRI Padang, Suara Budaya,

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

sanak pandanga. Mahasiswa disabilitas memiliki peluang nan samo untuk mengenyam pendidikan tinggi, termasuk dalam memperoleh mendapatkan bantuan biaya kuliah. Kehadiran berbagai program beasiswa menjadi salah satu bantu dukungan agar mereka dapat menyelesaikan studi dengan baik. Dosen Departemen Pendidikan Luar Biasa PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang atau UNP, Johandri Taufan di Padang, Kepatangku mengatakan, masih ada orang tua nan ragu mengizinkan anak penyandang disabilitas melanjutkan pendidikan

Masih ada orang tua yang ragu mengizinkan anak penyandang disabilitas melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Keraguan itu umumnya disebabkan dari kekhawatiran terhadap biaya pendidikan maupun kemampuan anak dalam menjalani perkuliahan. Johandri menyampaikan kekhawatiran tentang biaya kuliah sebenarnya tidak perlu berlebihan karena banyak program beasiswa dan dapat diakses mahasiswa. Bahkan sejumlah beasiswa secara khusus diperuntukkan pula bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

Dun Sana Pandangar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat tarima pakue komitmen dalam mendorong pengembangan inovasi daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Upaya itu dilakukan agar semakin banyak daerah di Sumbar nan mampu meraih predikat sangai inovatif di tingkat nasional. Komitmen itu didukung dek pencapaian positif nan diraih Sumatera Barat pada tahun 2025. Berdasarkan hasil penilaian nasional, Sumbar berhasil meraih predikat provinsi terinovatif, menempati peringkat ketiga nasional pada Innovative Government Award atau AGA, serta peringkat kedua nasional pada penilaian indeks inovasi daerah, jauh kategori sangat inovatif. Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, dalam sosialisasi dan bimbingan teknis penginputan data pengukuran indeks inovasi daerah atau IID tahun 2026 di auditorium gubernuran. Untuk kami di auditorium Gubernur Sumbar, Kabatang mengatakan capaian itu menunjukkan budaya inovasi di daerah tarikh berkembang. Namun baik itu, kualitas inovasi dan pelaporannya masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal pada penilaian nasional.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: Perempat dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat, Bayi dan Serap Nangat. Selamat siang, ya, selamat pagi menjelang siang. Dan selamat melanjutkan aktivitas Dunsana di pagi hari kedua dan kedua sana. Dan mudah-mudahan cerahnya hari di luar sana tuh. Ha, laik maimpas puluh ka semangat kerja Dunsana. Sehingga Dunsana seluruhnya kini lai dalam kondisi dan bahas semangat itu baku rajo. Enak. Jadi lah Dunsana pendengar lah jam 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat ini. Kau menjalan siang lah hari rupanya. Tadi sudah kita di Karifan Lokal Minangkabau lah kita sampaikan pula informasi terupdate di sana dalam kabar sakile, dan tentunya kita akan lanjut ke rangkaian lagu-lagu peminang dan ala berlalu dari ruang dengan di sana dua lagu minang dari Pinky Penananda dalam lagunya Gayung Pekasih, dan sebentar ada Silva Hayati jo Rato Anak Tiri, ya. Yeah. Jadi ada salam pandangan di segmen Mak Terasa bahwa kami akan mencuba berbagi informasi-informasi lainnya ke sana, dan juga tentunya tetap juga hiburan-hiburan pop Minang sampai ke jam sebalik. Sebelum kami sampaikan balik kabar sakile jam sebalik waktu Indonesia Barat. Jadi lah sebelum kita ke lagu Sri Viola judulnya Anak Jalanan, kita dengarkan dulu informasi dan berikut ke.
1: Dikenal dengan bentuknya yang hitam, kenyal, dan manis, galamai merupakan cemilan khas dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung ketan, gula aren, dan santan ini di daerah lain dikenal dengan sebutan dodol atau jenang. Tapi adanya taburan kacang tanah yang disangrai memberikan sentuhan rasa gurih, renyah, dan unik. Proses pembuatan galamai juga menuntut intuisi yang tajam, keuletan, serta daya tahan fisik yang cukup kuat. Karena adonannya diaduk tanpa henti selama 3-4 jam. Kualitas dari galamai yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kelihaian dan pengalaman dari orang yang membuatnya. Galamai, cita rasa Minangkabau.
2: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
3: Mangrove itu adalah satu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

104.4 dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baye dun sanak perangnya. Di segmen Lemak Teraso ko ambuka bagi kena sana. Ada perbedaan antara rempah-rempah jubumbu ya dun sanak perangnya ya. Nah, dun sanak perangnya, dalam masakan Nusantara istilah rempah jubumbu acok digunakan bersamaan, bahkan dianggap samo gitu ya. Nah, namun sebenarnya keduanya memiliki arti dan seketik berbeda dun sana. Jadi kalau rempah itu biasanya berasal dari bagian tanaman tertentu, serupa biji, kuli, atau akar, ya. Contohnya adalah kayu mani, cengkeh, palo, dan lada, ya. Nah, itu rempah. Nah, sementara bumbu adalah campuran bahan yang digunakan untuk magi raso pada masakan. Jadi bumbu dapat terdiri dari rempah, bawang, garam, dan bahan lainnya. Nah, dalam banyak masakan Indonesia, bumbu acok dialuhkan menjadi pasta, ya. Campuran ko dikenal sebagai bumbu dasar. Sementara rempah memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Pada masa lalu, rempah menjadi komoditas perdagangan yang sangat berharga di dunia dan sanak perangai, ya. Nah, perbedaan antara rempah dan bumbu

0: Bilang pas branded Iroy, buka Iroy klik salah.
1: Iroy! Tengah udah dulu, Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk mencebak awak, Roy. Hanya buat awak panik. Stop dulu, ajaan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih, kok ndak lah ilang piti Iroy dari gening dah.
1: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu, Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: rri.co.id
4: rri.co.id Kampuy.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id
5: Pro 4 RRI Padang.

0: Ibu baru aja dapat pesan di Facebook. Katanya ibu menang undian dari Bank Nagari, dapat mobil. Dan ibu diminta transfer sejumlah uang di awal. Tapi apa benar ya nak?
1: Wah, hati-hati bu, jangan langsung percaya. Sekarang banyak penipuan online yang mengatasnamakan bank. Kalau Bank Nagari tidak pernah meminta data-data nasabah seperti nomor KTP, nomor rekening, apalagi meminta transfer uang dalam rangka undian atau promosi lewat media sosial.
0: Tapi nak, ini pesannya meyakinkan sekali. Ada logo Bank Nagari dan foto undiannya loh.
1: Justru itu bu, di luar sana orang semakin pintar meniru. Jangan mudah terkecoh. Kalau ragu, lebih baik kita hubungi langsung call center Bank Nagari di nomor 150234.
0: Benar juga ya nak, ibu akan lebih hati-hati deh. Terima kasih nak, sudah mengingatkan.
1: Sama-sama bu, tapi ingat, selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan iming-iming hadiah atau promosi yang tidak jelas asal-usulnya. Dan dapatkan informasi asli dari tempat-tempat resmi ya bu, dan saling mengingatkan antar sesama.
0: Baik nak, terima kasih sudah mengingatkan ibu.
2: Penipuan online bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika Anda merasa ragu atau terkena penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari, segera hubungi call center Bank Nagari di nomor 150234. Selalu waspada, Bank Nagari, mitra terpercaya Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Rinua merupakan sejenis ikan tawar yang hidup di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Rinua dalam bahasa Minang berarti kecil. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang kecil, berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan trimedan. Ikan rinua sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Maka, olahan makanan dari ikan rinua menjadi makanan khas di wilayah Danau Maninjau, seperti pale rinua, peyek rinua, dan perkedel ikan rinua.
4: Merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat, yang berangkat dari empat bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi, merupakan lambang dari ninyak mama atau para pemimpin suku adat, karambia atau kelapa, merupakan lambang cadiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

Dun Sanak Pandanga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. Kepala Dinas SDM Sumatera Barat Helmi Herianto kepada RRI di Padang Kapatangko mengatakan, salah satu rekomendasi adalah mewajibkan SPBU memeriksa STNK guna memastikan kesesuaian QR code jo nomor polisi kendaraan penerima BBM subsidi. SPBU diminta pula mencatat nomor polisi pada setiap transaksi sebagai alat pengawasan tambahan. Helmi menambahkan pihaknya mengusulkan penempatan personil TNI atau Polri di setiap SPBU untuk membantu pengawasan jo pembiayaan dari masing-masing SPBU. Usulan ko muncul setelah Satgas Pengawasan BBM menemukan berbagai modus penyalahgunaan termasuk penggunaan QR code ganda pada satu kendaraan.

Dan sana pandangnya, sementara itu Sales Branch Manager Pertamina Petraniaga Sumber, Faris Aceriza mengatakan, sebagai bentuk sanksi terhadap upaya nakal dalam pembelian BBM bersubsidi, Pertamina telah memblokir QR Code kendaraan nanta bukti melakukan pelanggaran. Faris Baro, sinergi seluruh pihak diperlukan agar distribusi BBM subsidi berjalan tertib dan tepat sasaran bagi masyarakat nan berhak.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Perempat dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat, Bayi Edun, Sana Padangah. Selamat siang dan tetap fokus dan semangat Insan Padangahnya dalam karajonya, walaupun lah beransur-ansur mendekati jam istirahat siang. Kini kan lah jam sabalih lewat 3 balih minit waktu Indonesia Barat. Ya berarti sekitar sampai 25 minit lagi mungkin dan sana ke istirahat. Tapi jangan sampai mengurangi etos kerja dan sana adanya, ya nak. Karena memang kalau bisa menjalani istirahat itu seluruhnya lah kerja-kerja penting lah tuntas, sehingga beko di paruh kedua jam habis istirahat sampai sore itu hanya menyelesaikan sisi-sisi yang tinggal gitu ya. Nah untuk itu dosa berangga kami, supaya dosa tetap fokus dan semangat, kami akan taruh kawan hidup sana cu hiburan-hiburan pop minang rancak bana dari perempuan RRI Padang sampai jam 2 boleh beko dosa sana, sampai berakhir kebersamaan kita di Ranah Minang pagi dan siang hari nanko, ya sahur meralih ke program-program lainnya. Yalah, dun sana baru saja berlalu Andra Lespati, jo lagunya Duto di Ujung Cinto. Berikut kita ke Ayesa bersama Ivandra dalam Cinto Bukan Mainan. Selamat siang dan selamat menikmati.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Assalamualaikum, Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Perempuan dari Badang Sara Budaya Sumatera Barat. Di Sara Barangnya, ornamen tradisional bukan sekadar hiasan, melainkan bahasa visual dan menyimpan filosofi budaya. Nah, di Sumatera Barat dan Sara Barangnya, ukiran rumah gadang dan motif Minangkabau ya, menjadi identitas nan kue sekaligus inspirasi kreatif. UMKM lokal dapat memanfaatkan kekayaan ornamen ko sebagai strategi branding. Produk nan menampilkan pola tradisional akan lebih mudah dikenali dan memberi kesan autentik di mata konsumen ya. Nah, psikologi visual menunjukkan bahwa pola simetris dan repetitif itu menciptakan rasa tenang dan keteraturan. Ketika ornamen diterapkan pada batik, tanun atau kemasan, konsumen merasakan nilai emosional dan memperkuat daya tarik produk ya. Nah, kemasan kopi atau rendang instan misalnya bisa tampil premium jo sentuhan ukiran Minang. Nah, hal nanko bukan hanya estetika, tetapi juo narasi budaya dan menambah nilai jua ya. Yalah dun sanak perangah itunya satu informasi tentang UMKM di mana ornamen tradisional ya itu akan sangat pengaruh terhadap branding UMKM ya. Yalah dun sanak perangah informasi tadi yang buat kita kenyam soalnya lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan besok kami juga akan menampilkan sebuah feature budaya tentang rendang ya. Jadi asal-usul munculnya rendang ya, dan akhirnya sampai menjadi makanan terlezat di dunia ya dalam salah satu versinya. Nah, sebelum kita ke feature rendang ko, mulai kita dengarkan wali ya, lagu-lagu Minang berikut.

Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukittinggi, Jam Gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam tersebut. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam Gadang memiliki denah dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada Jam Gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan di Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia saja, yaitu Jam Gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Fordman Rollinghausen. Fordman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Fordman. Sedangkan Rollinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Indonesia tidak hanya terkenal karena kekayaan budayanya, tapi juga keberagaman kulinernya. Saat ini, banyak sekali makanan-makanan tradisional Indonesia yang sudah mendunia. Salah satunya adalah rendang, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan rendang. Makanan tradisional dari Minangkabau, Sumatera Barat. Saat ini, rendang sudah diketahui sampai ke mancanegara setelah CNN merilis 50 makanan terlezat di dunia. Salah satunya adalah rendang yang masuk di urutan pertama. Kata rendang bukanlah berasal dari nama bahan utama makanan itu, melainkan berasal dari proses pembuatannya, yaitu merendang atau merandang. Merandang dalam kosakata bahasa Minang bermakna mengolah suatu makanan yang menggunakan santan dalam waktu yang lama dan pengapian yang kecil sampai santan itu menjadi kering sehingga menjadi awet dan tahan lama. Di Minangkabau, bahan utama rendang itu bisa daging, telur, pakis, dan lain-lain. Sehingga ada rendang daging, rendang telur, rendang paku atau pakis. Sebagaimana diungkapkan salah seorang budayawan, Viveri Yudi.
1: Kata rendang itu berasal dari kosa kata Minangkabau. Nah, rendang dengan awalan ma atau merendang itu menjadi sebuah proses. Proses memasak dengan waktu yang lama, api yang kecil, tujuannya adalah membuat kering makanan itu atau sesuatu yang dirandang agar dia bisa lebih awet, tahan. Jadi rendang itu, merendang itu proses. Lalu ada rendang daging, ada rendang bolu, ada rendang paku, dan rendang-rendang yang lainnya. Itu adalah benda yang diproses. Ada rendang ayam dan yang lain-lain. Itu yang saya pahami tentang rendang. Jadi rendang jangan diganti-ganti dengan rendang.
0: Diduga kemunculan rendang dahulunya disebabkan dua hal. Pertama, orang Minang akan malu jika ada tamu yang datang tidak dijamu dengan makanan yang enak. Sementara mereka pergi ke pakan atau pasar untuk membeli bahan makanan itu dahulunya hanya seminggu sekali. Karena itu mereka berpikir bagaimana menyiapkan makanan atau lauk pauk yang bisa awet dalam waktu yang lama agar dapat menghidangkan jamuan jika ada tamu yang datang kapanpun. Sehingga terciptalah makanan rendang. Kedua, merantau bagi orang Minang adalah sebuah budaya ketika seorang anak laki-laki sudah beranjak dewasa. Karena kondisi transportasi kala itu belum seperti saat ini yang membutuhkan waktu lama untuk sampai di perantauan, maka orang tua akan membekali anaknya pergi merantau dengan rendang sebagai lauk pauk selama di perjalanan dan hari-hari pertama di perantauan. Seiring waktu, rendang akhirnya dianggap sebagai sebuah makanan kehormatan dan dihidangkan pada acara-acara adat. Sehingga pada sebagian daerah di Minangkabau, rendang menjelma menjadi makanan adat terutama pada daerah Dare, yaitu wilayah daratan tinggi Minangkabau. Seperti yang dijelaskan kembali oleh Viveri Yudi.
1: Kemudian dalam rendang itu terjadi ada proses pengawetan. Menurut saya, dulu orang ke pasar, ke pakan, ke balai, itu kan tidak setiap hari. Jadi sekali dia ke pakan atau ke balai,

0: datang ke pasar mingguan itu, mereka membeli sesuatu, salah satunya daging. Nah, kalau orang yang di gunung tentu daging itu menjadi sesuatu yang jarang mereka beli, dan sekali ke pasar dia beli pada waktu tertentu lalu diawetkan untuk apa? Nah, inilah fungsi sosialnya. Orang Minang itu malu kalau tidak mampu menyuguhkan hidangan yang menarik, yang enak untuk tamunya. Bagi orang-orang Dare misalnya, itu yang dianggap makanan yang pantas disuguhkan itu salah satunya itu randang daging misalnya, daging sapi. Itu yang saya pahami, sehingga makanan ini bisa bertahan lama, dan kapanpun orang datang, tamu yang datang, sudah ada hidangan yang jadi andalan. Nanti ditambahlah dengan telur itik, dengan yang lain-lain, tambah lado, pucuk ubi, dan yang lain-lain. Itu dari segi fungsi, bagaimana sikap orang Minang yang malu kalau tidak bisa menyuguhkan sesuatu tamu yang mereka hormati. Kemudian dari dulu, dan semua sosiolog pertama membicarakan masalah marantau. Marantau bagian dari budaya Minangkabau. Nah, salah satu pemahaman marantau itu adalah berpindah tempat dengan perjalanan yang dulu sendiri. Perjalanannya tidak seperti sekarang. Lalu dibekalilah dengan makanan. Makanan sebenarnya makanan yang awet, karena di perjalanan tidak banyak rumah makan dan segala macam. Ini randang salah satu bekal untuk merantau itu.
1: Barangkali karena kelezatan dan manfaat yang besar dari randang disebabkan oleh perpaduan bumbu, rempah yang beragam, serta proses mengaduknya dengan cara mendorong dan menarik adonannya di dalam wajan di atas perapian yang semuanya butuh kesabaran, nenek moyang orang Minang melihatnya menjadi sebuah filosofi kebersamaan dan kesetaraan fungsi semua elemen masyarakat dalam kehidupan. Sehingga wajarlah jika randang dianggap sebagai penghulunya lauk pauk dan menjadi salah satu makanan adat. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang praktisi adat Sumatera Barat, Musra Darizal.
2: Di dalam alam Minangkabau ada empat macam penghulu di Minangkabau ini, katakan di Sumatera Barat tadi. Penghulu yang pertama itu penghulunya kue. Penghulunya kue itu namanya penyaram. Penghulunya lauk pauk itu namanya randang. Penghulunya perempuan itu namanya bundokanduang. Penghulunya kaum, nenek mama, dia bergelar datuk. Empat penghulu inilah yang sangat dominan di dalam alam Minangkabau. Khusus bicara tentang randang, randang ini di Minangkabau bukan sembarangan randang ya. Dimulai semenjak dari kita mengadon, membuat ketika randang itu masih berbentuk, baru masuk di tempat pembuatan itu, kuali atau apa, penggorengan atau apa namanya, mengadon randang itu tolak dan tarik. Tolak dan tarik ini akan menjadi filosofi bagi nenek mama dan bunda kandung di Minangkabau. Filosofinya apa? Setiap apapun yang kita lakukan di dalam kaum, kita selalu berunding, bermusyawarah, bermufakat itu tidak boleh menolak saja, tidak boleh menerima saja. Jadi kita tetap memakai keseimbangan dari sebuah pembicaraan itu menjadi kesepakatan bersama. Makanya dalam bahasa Minang sering disebut tolak raya. Jadi selalu penghulu dan bunda kandung itu begitu. Seluruh komponen, seluruh bumbu yang dimasukkan ke dalam ketika kita membuat randang itu sendiri, tak obahnya seperti kita hidup di dalam keluarga. Ada yang jadi santannya, ada yang jadi cabenya, ada yang jadi bawangnya, ada yang jadi bawang putihnya, ada yang jadi dagingnya, ada yang jadi bumbu jeruk purutnya atau jeruk nipisnya, daun jeruk nipis itu sama jeruk purut, ada yang jadi daun kunyitnya. Jadi semua kesatuan yang utuh itu secara global, komunal dalam pandangan Minangkabau itu sangat berfungsi sekali. Jadi kita tidak boleh memveto atau memerintah seseorang di Minangkabau itu untuk melakukan sesuatu tanpa bermusyawarah sebelum melakukan itu sendiri. Apapun pekerjaan yang akan kita lakukan, tak obahnya seperti bumbu-bumbu yang kita masukkan ke dalam randang itu sendiri sebelum randang itu menjadi randang. Artinya pra membuat randang itu. seluruh bumbu itu akan berbicara sedikit-sedikit. Daun kunyit dia juga akan bicara dalam randang, daun sare juga akan bicara dalam randang, daun jeruk nipis akan bicara, daun jeruk purut akan bicara. Inilah sebuah komponen yang akhirnya menjadi sebuah mufakat dalam artian aklamasi, demokrasi aklamasi. Keputusan bersamalah yang diambil di dalam sebuah musyawarah. Inilah filosofi dari randang itu sendiri.
1: Kini randang bukan lagi hanya sebagai makanan penjamu tamu atau makanan perbekalan orang Minang untuk pergi merantau, dan juga bukan hanya suguhan hidangan dalam acara-acara adat di Minangkabau yang syarat dengan filosofi saja. Melainkan, randang sudah menjadi makanan yang dicari-cari orang dari belahan dunia lain. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan orang Minang khususnya dan Nusantara umumnya. Tapi, akankah kita hanya akan hanyut dengan euforia bahwa randang adalah makanan terlezat di dunia dan merupakan warisannya kepada generasi penerus? Untuk itu, akan sangat dibutuhkan kerjasama semua elemen masyarakat, terutama orang Minang, dalam melestarikan randang Minang ini. Dan juga dukungan yang kuat dari pemerintah dalam mendorong dan mengawal keberadaan randang sebagai salah satu makanan tradisional asal Minangkabau, agar tetap eksis dan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat ke depannya, baik sosial, budaya, maupun ekonomi. Semoga randang yang berawal dari kearifan lokal ranah Minang ini tetap menjadi makanan dunia.

Perempuan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, dan sarap penengah itu tadi sebuah feature budaya berjudul Randang. Nenlah memaparkan tentang sejarah, fungsi, dan filosofi randang itu sendiri. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita untuk lebih mewariskan randang ke generasi kita berikutnya. Yalah dun sanak pananga, randang tadi, feature randang tadi mbok kita ke jam sebalik lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya kita sampai di penghujung Ranah Minang pagi hari nanko. Dan tentunya mbok harus segera undur diri dari ruang langgan sana, karena setelah kau bakal hadir Amna Ulfa di Ranah Minang siang. Terima kasih dan sana, dan mohon maaf untuk seluruh kekhilafan. Sampai besok balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabasakile, jam 12 waktu Indonesia Barat. Usaha Padang, pemerintah Kota Padang menyiapkan layanan e-counseling untuk aparatur sipil negara ASN sebagai upaya mendukung kesehatan mental dan peningkatan kinerja aparatur. Pelaksana tugas Badan Kepegawaian Jawa Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Padang, Bambang Adi Sanjoko, mengatakan, dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental, turut menjadi perhatian dalam manajemen ASN. Menurutnya, kesehatan mental para pegawai perlu mendapatkan perhatian agar ASN mampu menghadapi berbagai tantangan pekerjaan secara optimal. E-counseling merupakan layanan konsultasi antara konselor jo counseling orang yang membutuhkan konsultasi dan bertujuan untuk membantu ASN menemukan solusi atau permasalahan yang diadoi baik terkait persoalan pribadi, sosial ataupun pekerjaan. Layananku memanfaatkan platform digital melalui Google Meet dan Google Chat sehingga dapat diakses secara fleksibel tanpa harus datang langsung ke kantor. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan hingga kini tidak ada keterlambatan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu ataupun paruh waktu. Kapolo BPKAD Provinsi Sumbar Rosal Akhyari di Kota Padang mengatakan, berdasarkan sistem informasi manajemen gaji, jumlah P3K penuh waktu sekitar 5.000 orang, kemudian 4.000 P3K paruh waktu dengan total keseluruhan 10.227 jiwa. Selain itu, juga terdapat sekitar 18.000 ASN. Meskipun demikian, Rosal tidak menampik penambahan P3K penuh waktu sejak 2021 menimbulkan biaya tambahan untuk pemerintah. Pada dasarnya khusus P3K penuh waktu, kami ulangi, pada dasarnya khusus P3K paruh waktu, alokasi anggaran nan disiapkan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kalio jariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kalio jariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.

0: Keindahan di masa remaja akan berubah menjadi petaka jika remaja larut dalam hura-hura dan euforia hedonisme. Gaya hidup ini bisa menjebak remaja pada pergaulan bebas, narkoba, dan tawuran. Mengisi masa remaja dengan kreativitas dan skill akan memberi keindahan nyata di hari depan. Sangat disayangkan jika masa depan dikorbankan hanya karena keindahan semu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
4: Sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

الله أكبر الله أكبر

yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Saribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan Saribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan Saribu Rumah Gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Koto Kacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Saribu Rumah Gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan Saribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia.

Rangkiang adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkiang memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkiang dibagi menjadi empat. Pertama, rangkiang sitinjau lawi atau sitinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkiang si tangguang lapa atau si tanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkiang kacik atau rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkiang tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkiang telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkiang tersebut.

Asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka mulai hari ini Kamis 11 Juni 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pembukaan ajang pameran multi produk terbesar di Asia Tenggara tersebut ditandai dengan opening ceremony Jakarta Fair 2026 yang digelar di area open space di Expo Kemayoran. Acara pembukaan Jakarta Fair 2026 dijadwalkan berlangsung pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pemkot Bandung akhirnya memutuskan pemenang lelang pengelolaan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo, itu PT Fauna Land Ancol atau Fauna Land, kini resmi ditunjuk untuk mengelola kawasan tersebut dengan kontrak selama 26 tahun. Fauna Land resmi ditetapkan oleh Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan. Penetapan tersebut menjadi langkah untuk memastikan keberlanjutan Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi, sarana edukasi lingkungan, ruang rekreasi keluarga, serta salah satu aset publik yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Kota Bandung. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network. Pro 4 Jakarta hari ini sama Ayu Joditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Pro 4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro 4 luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro 4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro 4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah sih ya.
3: Makanya pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap, nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRI Net nih Abang Poni ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRI Net ya. Kalau ya, Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRI Net sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Oh, suro. Bang Jo.
3: Kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita siapa itu Mas Jordan tuh?
3: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan ada Romo Mukwijaya, beliau ini juga budayawan. Romo Mamu apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam Rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih, matur suwun. Apa artinya itu Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam Rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
3: Sejahtera.
2: Salam sejahtera. Oke, siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh dikasih tahu juga ya untuk nomor ya Pro 4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Pro 4 itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Pro 4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333.
2: Oke, untuk teleponnya. Siap. Nanti bisa menghubungi Pro 4 Jogja atau Pro 4 Jakarta ya Bang Po, pendengar Pro 4 di 0213504510 atau di 0812 1124 928, hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya. Siap dah.
3: Video call enggak boleh Bang Jo ya.
2: Jangan. Ntar enggak bisa takutnya. Kalau sinyal susah.
4: Gimana mau? Pro Yogyakarta.
3: Nomor apa? WA ya, atau WA? WA-nya di 0895 0144 1066. Itu untuk 8, nomor WA-nya mau
4: 0895 0144 1066
3: 0144 1066
4: 6.
3: Oke, mau enggak? Silakan
2: Bang. Siap dah kalau gitu Mas Jordan juga Romo, boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Joditya yang ada di RRI Pro4 Jakarta dan juga salam rahayu. Sugeng siang ya.
4: Sugeng siang.
3: Untuk seluruh pendengar Pro4 dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam, ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga muncul pertanyaan cukup menarik. Apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini Mo,
4: ya,
3: biar paham dulu. Nah, suron ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Ya. Kira-kira Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang, ya, banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa Mo? Monggo.
4: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah, karena Sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan, tetapi suro itu, sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu.
3: Apapun itu bidangnya.
4: Ya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betal Jemur Ada Makna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membikin rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh. Istilahnya generasi penerus. Nah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng,
3: mengelilingi benteng.
4: Ya, mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu.
3: Bermula
4: dari suran itu.
3: Suran.
4: Suran itu berasal dari kata suro itu.
3: Yang ya, artinya?
4: Ya, memperingati. Bulan suro itu.
3: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda.
4: Yeah.
3: Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirab pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, Mo, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
4: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk selamat sejahtera itu.
3: Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
4: Hal-hal ya? Buruk ya.
3: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Oke, nah Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih. Dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Mo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
4: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
3: Oke.
4: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film-film yang lain, film-film dari media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu, justru itu momen untuk mengasah diri.
3: Oke.
4: Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri, suro, nyusuri rasa.
3: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
4: Itu jarwo dosoknya.
3: Oh, jarwo dosoknya.
4: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri rogo itu.
3: Menyusuri begitu ya.
4: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
3: Gitu. Oke. Okay. Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya mau ya? Ya,
4: film ya, media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya nggak ada semacam itu.
3: Berarti suro itu sebenarnya identik tidak serem ya mau ya?
4: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
3: Refleksi lah
4: kalau gitu. Refleksi, betul.
3: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya. Introspeksi diri
4: introspeksi
3: gitu. Oke, nah ini kan saya jadi paham. Ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan. Yang gak menutup kemungkinan karena nonton film juga. Ada film Satu Suro kan?
4: Ada
3: gitu.
4: Film Satu Suro.
3: Dan itu serem loh filmnya.
4: Itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan. Tidak.
3: Oke.
4: Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu gitu.
3: Oke. Okay. Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
4: Suro untuk anak muda bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah, seperti kepompong menjadi kupu-kupu.
3: Oh, okay.
4: Untuk mewarnai dunia itu.
3: Oke, okay, berarti lebih ke ayo refleksi diri gitu, Mo ya.
4: Iya.
3: Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan,
4: Iya.
3: tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu, Mo ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
4: Iya, memang seperti itu.
3: Nah, gini Mo, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami, Mo. Nah, kalau menurut Romo Mamuk gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi salah satunya seperti Suro ini, Mo?
4: Begini, saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
3: Oke.
4: Okay. Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara. Itu hampir sama.
3: Sama-sama inspirasinya kali, ya. Mo, gitu.
4: Jadi, Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda. Mm-hmm. Memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna. Tidak hanya klenik dan mistik, tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat. Terutama rasional gitu loh. Karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional.
3: Mas logika ya.
4: Iya, yang gak rasional itu karena kita memang benar dikebiri. Orang Jawa itu gak boleh pintar, gak boleh apa ya, nggak boleh kita sakti, nggak boleh
3: banyak tahu.
4: Ya
3: itu siapa yang bikin, Mo?
4: Ya pertama penjajahan Belanda jelas zaman dahulu.
3: Okay.
4: Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai gitu loh.
3: Oh,
4: sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden kemana, supaya apa, orang-orang kita itu jangan sampai pinter gitu. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di Jogja tuh,
3: dicabut dari akarnya gitu ya.
4: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
3: Oh gitu ya, Mas.
4: Ya.
3: Oke. Okay.
4: Kalau sudah putus, orang akan lemah, akan budayanya
3: kehilangan identitas tadi.
4: Ya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
3: Wah ini dalam nih kayaknya kalau diterusin. Tapi menarik sih, Mo, kalau kita ngomongin anak muda yang apalagi zaman sekarang ya, sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan nggak harus ke suatu tempat tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah, Mo?
4: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
3: Kalau di yayasan biasanya gimana, Mo, cara mengenalkannya dengan kondisi kekinian gitu?
4: Kita sering adakan event, sering juga kita mengadakan acara apa, misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto ya.
3: Oh, Jepang maksudnya?
4: Ya, kan orang Indonesia ada tuh yang di sana.
3: Oh iya.
4: Mereka malah justru antusias loh, pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
3: Orang Kyoto-nya atau orang kitanya yang di Kyoto?
4: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
3: Halo, gitu. Mungkin ada kemiripan kali, Mo, budayanya. Kayak hampir meditasi sama. Kan juga
4: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada, memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, di kubur, itu banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
3: Oke, waduh, luar biasa ya ini ya. Nah, mungkin Bang Jo, di awal pengertiannya begini dulu nih. Semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya, boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya, Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih. Ya. Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksi ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya, Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Pro 4 kita kembali lagi ya di siaran berjenjang Suara Budaya Nusantara di Pro 4 FM Network.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Perempat Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksor dan juga Romo Mamu Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Perempat Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini masih ada yang masih ngetik-ngetik nih, Bang Jo.
1: Belum selesai kayaknya. Kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ngetik sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu.
2: Betul,
1: kalau
2: misal
1: voice note
2: aja.
1: Iya.
2: Iya. Ini sambil telepon? Kita nunggu.
1: Belum. Di Jakarta tuh udah ada nih, boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap tadi boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya? Siap. Oke, okay. Monggo silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya, Bang Jo ya. Oke, okay. Monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Boleh ya, kita rapel aja ya. Sekalian.
2: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak siapa ya?
2: Saya Jordan dari Jogja.
3: Selamat siang.
2: Siang, Bang Leman.
3: Jordan. Talaksa apa nih, saya baca nih.
2: Talaksoru.
3: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini mas, kan ini ya, bapak siapa?
2: Bagaimana Bang Leman, sorry agak keputus-putus suaranya.
3: Sebenarnya masih ada, siapa nasumnya.
1: Ada. Masih ya, ada Bang Leman.
3: Belum, Bang.
1: Belum. Boleh silakan Bang Leman.
3: Iya, gini, masalah satu suara itu kan, kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, karena itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, kayaknya banyak yang sudah pastikan tidak tahu gitu pak gitu. Jadi gimana pak supaya apa makna daripada tanggal satu suara itu pak gitu, makna yang ada gitu. Itu saja. Makasih mas.
2: Baik.
1: Siap, terima kasih sami-sami Bang Leman. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
1: Boleh dong.
2: Oke. Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti.
4: Takutnya lupa nanti.
1: Iya.
4: Terima kasih untuk Bapak yang bertanya soal memaknai surau untuk generasi sekarang. Bapak Leman nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman, penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti gak bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke. Okay. Itu jawabannya untuk Bang Lemba. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
2: Poinnya adalah apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, monggo Romo.
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-Muslim itu tidak dengan pengajian.
2: Iya.
4: Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa, gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
2: Kalender Saka ya.
4: Iya. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu
2: agak meleset
4: berarti. Iya, ya itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
2: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
2: Dunung. Oh, dunung itu arah tujuan.
4: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh.
2: Oke.
4: Dunung artinya ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Oke. Tujuannya itu tadi.
4: Ya.
2: Baik.
4: Menuju kebaikan.
2: Menuju kebaikan. Okay. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA.
1: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
2: boleh.
1: Mas Jordan. Halo, Perempat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
1: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan, Cegu.
5: Sehat ya, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
5: Soalnya Yogyakarta ya, Mas.
2: Iya.
5: Apa ya pesan tadi Jojo?
1: Mas Jordan.
5: Mas Jordan.
1: Jordan.
5: Jordan. Mas Jordan. Sama Romo ya.
1: Soalnya
5: salam rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu Ria tadi mau masuk sana, siap. Gak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Romo.
1: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya, kalau gini kan gak seru. Dengan Cegu Ria, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya. Ya, happy lah. Nah, ini temanya bagus juga nih ya Romo ya. Temanya benar nggak, Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
2: Iya betul.
5: Ya, tadi temanya ya, Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah, postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah, begitu ya. Nah, buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya, kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo, pertanyaan Cik Geria tadi Romo.
1: Oke, siap Cegu. Terima kasih Cegu.
5: Pantun, saya pantun dulu Bang Jojo. Bahkan kalau nggak ada pantun, apa harus ada pantunnya.
1: Iya, boleh dipercepat Cegu ya, biar gantian sama yang lain.
5: Pantunnya gini, tuku bakmi nen tuku Jogja, balik ke liwat Malioboro, tradisi suran kuwi pusaka budaya. Ayo diuri-uri ben ora luntur sak keno. Begitu pantunnya.
1: Wis terima kasih.
5: Salam budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi ning Kalimantan jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh.
1: Oh boleh, ya. boleh.
2: Ini nanti baru tuh masih bisa ditanggepin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu. Palagan Jogja. Semoga Jogja ya.
6: Ya, mau tanya aja nih, kalau Surau itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Kita maupun badan ada ya jamasan pusaka. Itu kalau anak muda terus terang banyak yang gak tahu gitu, itu gimana cara mensosialisasikannya. Dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk Sabong, ya saya nggak mau lama-lama ya. Gimana itu masa depan Indonesia itu? Dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu. Ada yang waskita.

0: masyarakat pada bu anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, Suro itu ada juga orang menjamasi, menjamasi pusaka,
1: membersihkan.
0: Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
1: Oh gitu.
0: Bukan pusaka yang seperti keris,
1: alat gitu ya. Nah,
0: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
1: Iya.
0: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih.
0: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
1: Oke. Pusakanya bukan benda wujud.
0: Iya.
1: Itu tapi lebih ke pikiran kita tadi.
0: Iya.
1: Dan hati ya.
0: Ya.
1: Oke, begitu Bang Jo.
2: Siap.
1: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
2: Boleh dong, masa gak boleh?
1: Oke, biar ini nih, gak tampakkan nanti. Oke, Jogja dulu ya kalau gitu.
2: Boleh, silakan.
1: Selamat siang, Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
1: Oke, Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
3: Sugeng siang Romo.
0: Sugeng siang Ibu.
3: Salam dari Bogor.
0: Iya, rahayu.
3: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
1: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
3: Bagaimana ke Jakarta dulu, Jojo di Jakarta sama siang.
2: Iya, siang Teh Dinda.
3: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya. Romo juga ada yayasan.
0: Iya.
3: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota-anggota di yayasan itu apa masuk juga kegiatan atau apa ya, cerita lah ya, cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya dan sebagainya begitu dekat Romo. Nah, bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo, apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
1: Oke.
3: Okay. Romo, Mas Jordan dan Jojo, terima kasih. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Romo. Okay.
0: Saya jawab nggih.
1: Yeah. Boleh, silakan.
2: Boleh.
0: Perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
1: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
0: Mataram kuno. Nah, suro itu termasuk Mataram Islam.
1: Oh, oke. Okay.
0: Atau Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
1: Oh, gitu ya.
0: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
1: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
0: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
1: Oh, ada doanya sendiri?
0: Ada, gitu, ya. Oh iya, pasti kita doa bahasa Jawa, itu Jawa kuno ya.
1: Oke. Karena kan tadi sempat disebutkan, Romo, ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya, yeah, gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear, doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri, ada, gitu ya.
0: Ada. Cuma kita, karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern, bahasa Jawa ngoko gitu loh.
1: Oke, okay, yeah. Siap. Gimana Jawa Ngoko tahu Bang Jo?
2: Enggak tahu.
0: Jawa Ngoko gampang sekali,
1: taunya orang.
0: bahasa Jawa ngukum.
1: Itu juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, yeah. Bingung juga saya artinya apa ini ya. Oke. Kira-kira begitu Bang Jo.
2: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp Mas Jordan, boleh kita angkat.
1: Halo.

0: handphone belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
1: Oke, ya udah nggak apa-apa kan. Ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya. Dan juga mungkin tadi gue sempat udah diceritain ya ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda, mau menggait generasi mudanya. Artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya. Ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo.
0: Okay. Ya, silakan Mo.
2: Kalau mengacu ke konten pasti ya. Kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten. Misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari itu. Atau Semedi Cahyo atau Semedi Suryo itu juga ada, kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
0: Tapi ada batasan nggak sih Mo, mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
1: Takutnya kan sakral gitu ya, takut mengganggu atau gimana gitu.
0: Gitu Mo.
2: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penurunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
0: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
2: Acara inti, apa? Misalnya kita waktu itu ada penurunan agung ya misalnya, atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
0: Oke. Baik, siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini Mo, tetapi malah gak tahu nih harus mulai dari mana. Nah kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan, tapi sebelum dijawab kita angkat telepon dulu Mo.
1: Boleh, silakan.
0: Salam dari Nusantara, selamat siang, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
3: Selamat siang.
0: Iya.
3: Pak Jogja dan terus Pak Jakarta.
0: Selamat siang.
3: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari Cangkringan Sleman.
0: Cangkringan Sleman. Ibu Umi nggih,
1: Ibu Umi. Silakan.
3: Prisa dhateng Rama Mamo. Nggih. Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun Ehe Minggu Pon. Sak menika tak badhe taun B menika Kemis lagi jeneng majeng sedina lajeng Rebo Kliwon. Namun ngaten panyuwun presa kula.
0: Siap.
3: Matur
0: nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo. Saya juga mencoba mewakili yang gak ngerti.
2: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang Asopon dan Abugi.
0: Oke, ada dua jenis gitu.
2: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Ada Asopon dan Abugi. Artinya Rebo Wage dan Asopon gitu loh.
0: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
2: Iya, Asopon. Jatuh pada Pon sama Wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai Abugi. Gitu loh.
0: Okay.
2: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai Asopon.
0: Iya. Yeah.
2: Setelahnya pakai Abugi gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu. Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan, sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah Ibu.
0: Oke.
2: Okay. Oke, saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
0: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
2: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada nggih. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan gitu. Nah, di antara itu ada peninggalannya termasuk Kyai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
0: memprediksi,
2: tidak memprediksi.
0: Mengeker gitu. Ya, bahasa Jawanya ngeker, oke okay, ya.
2: Mengeker gitu.
0: Mengeker ya.
2: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Tapi sebagai orang Jawa apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Manga obah yo mamah, raubah yo mamah. Dadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
0: Oke. Okay. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya, Mo ya.
2: Harus hidup.
0: Karena ada yang mengatakan gitu di Sumatera dia bisa hidup, sampai Papua dia bisa hidup.
2: Sampai seluruh
0: Suriname sampai itu. Iya. Ini mungkin ya, balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja
2: dia bisa hidup.
0: Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan nggak dimakan mau misal gitu sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu
1: bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya Mas Jordan ya,
0: satu favoritnya Bang Jo tuh
1: kayaknya. Sate kulit buat dibubur.
0: Oke, nah ini nggak terasa udah hampir
1: betul nih Bang Jo, udah mau satu jam nih kita ya kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya Mas Jordan.
0: Ya. Boleh silakan Romo Mamuk sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan Mo sebagai closing statement?
2: Ya. Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya. Dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu kita basecamp-nya kita di Sambiroto, Batok Bolu, Alas Ketonggo, Yogyakarta, Purwomartani, Kalasan.
0: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang.
2: Iya, Jogja Timur. Itu kita sering mengadakan pertemuan di sana. Bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu. Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliah pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
0: Gitu. Oh begitu.
2: Boleh nanti catat nomornya 0878 391 671 671 679 79.
0: Saya ulangi ya Mo ya, 0878 391 671 679.
2: Okay. Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
1: Atau juga di tadi di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
2: Surya Budaya Nusantara.
0: Surya Budaya Nusantara.
1: Siap deh kalau gitu.
0: Atur sembahun Romo.
1: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan kasih, untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya. Kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya, Abang Po, pemirsa Reda dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perempat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual Arena ya, karena kita bakal berganti sama program-program lain di Radio Visual Arena, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung,

0: Cerita jam 14.
1: Abang Pos, sebanyak 80 peserta perwakilan dari 10 LSM, Ormas, dan Organisasi Kepemudaan di Jakarta Barat mengikuti dialog kebangsaan bertajuk Membangun Semangat Cinta Seni dan Budaya pada Rabu kemarin. Kegiatan yang diadakan suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Barat tersebut menghadirkan narasumber dari Ditjen Polpum Kemendagri Arul Kusuma Wijaya yang menyampaikan materi merajut nasionalisme melalui seni dan budaya. Menurut Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Barat, Tumpal Hasiolan, dialog tersebut bertujuan memberikan pemahaman pentingnya memiliki rasa cinta terhadap seni dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam kebinekaan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Polres Rokanilir bersiap menyambut tradisi Bakar Tongkang 2026. Guna memastikan kesiapan agenda tahunan tersebut, Polres Rohlil menggelar rapat koordinasi lintas sektoral. Rapat dipimpin langsung oleh Kapolres Rokanilir AKBP Isa Imam Syahroni, serta dihadiri unsur TNI Polri, Pemerintah Kabupaten Rokanilir, Panitia Pelaksana Bakar Tongkang, dan instansi terkait lainnya. Kapolres menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur pengamanan, mengingat Bakar Tongkang merupakan event wisata nasional yang menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia. Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Nangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Penyakit langka merupakan kondisi gangguan kesehatan yang jarang terjadi atau hanya dialami oleh pengidap yang sangat sedikit. Melansir dari US National Organization for Rare Disease, ada sekitar 7.000 penyakit langka di dunia yang bisa dialami oleh beberapa orang. Dari 7.000 penyakit langka di dunia tersebut, berikut beberapa jenisnya yang perlu kita ketahui. Persistent Genital Arousal Disorder. Penyakit ini banyak dialami oleh pria dibandingkan wanita. Pada pria, Persistent Genital Arousal Disorder akan menyebabkan pengidapnya mengalami gangguan seksual. Kondisi ini bisa dikaitkan dengan adanya gangguan saraf pudendus, penggunaan obat-obat tertentu, masalah psikologis hingga gangguan hormonal. Biasanya perawatan dilakukan dengan menghentikan penggunaan obat yang bisa memicu kondisi ini. Sindrom Adams-Oliver. Penyakit ini merupakan kondisi bawaan langka yang melibatkan perubahan pada anggota badan dan kulit kepala. Ada gejala khas yang perlu diwaspadai, yaitu munculnya bekas luka pada kulit kepala yang tidak ditumbuhi rambut saat bayi dilahirkan. Bukan itu saja, gejala sindrom Adams-Oliver lainnya adalah gangguan jantung, gangguan neurologis, hingga masalah pada bagian mata. Untuk itu, sangat penting melakukan pemeriksaan menyeluruh ketika bayi dilahirkan untuk memastikan kondisi kesehatannya dalam keadaan optimal. Sindrom Gottorn adalah penyakit yang sangat langka ditandai dengan munculnya gejala penuaan dini pada pengidapnya. Gejala ini biasanya meliputi kondisi kulit yang rapuh dan tipis pada bagian tangan serta kaki. Gejala sindrom Gottorn bisa terlihat saat anak memasuki usia balita. Bahkan beberapa pengidap sindrom ini bisa mengalami gejala setelah dilahirkan. Harlequin ichthyosis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit langka yang menyerang kulit. Pengidap penyakit ini akan memiliki kulit yang kering, menebal di beberapa bagian, dan bersisi. Hal ini terjadi akibat adanya mutasi genetik dalam tubuh yang mengakibatkan produksi protein tidak berjalan dengan baik. Hasilnya kulit di beberapa bagian tubuh menjadi kering dan menebal. Seroderma pigmentosum. Penyakit ini disebabkan akibat kelainan genetik yang membuat pengidapnya sangat sensitif terhadap paparan sinar matahari. Gejala ini sudah dapat dialami sejak pengidap baru dilahirkan. Ada beberapa yang perlu diwaspadai sebagai gejala seroderma pigmentosum, yaitu munculnya bintik-bintik pada bagian tubuh yang terpapar matahari, kulit terbakar yang cukup parah, kulit penuh jaringan parut, hingga tampak gurat-gurat pembuluh darah kecil.
2: Indonesia, kalian harus tunduk kepada kami. Kalau tidak, kalian akan kami habisi.
3: Demi Tuhan, kami rakyat Indonesia bersumpah tidak akan pernah tunduk kepada segala macam bentuk penjajahan. Merdeka atau mati.
4: Saudara, dulu pahlawan kita mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa kita tercinta, Indonesia. Mari ambil bagian untuk menjadi pejuang bangsa. Cintai negerimu, cintai bangsamu.

adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Badonce biasanya dilakukan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan rumah, pesta pernikahan, dan membantu biaya pendidikan. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam Badonce dilakukan secara sukarela dan terbuka, diikuti masyarakat di kampung ataupun di rantau. Besar kecilnya sumbangan tergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi bentuk kebersamaan dan gotong royong, Badonce juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, Badonce tidak dirasakan sebagai perbuatan ria atau sombong.

0: Bun.
1: Ada apa sih, Dek?
0: Itu, Ade tadi lihat di beberapa sudut rumah kita ada nomor-nomor telepon kayak BPBD, pemadam kebakaran, polisi. Banyak, Bun. Itu semua teman-teman Bunda.
1: Bukan, Nak. Itu adalah nomor-nomor telepon penting yang bisa kita hubungi kalau ada kejadian darurat. Nah, Bunda sengaja letakkan di beberapa sudut supaya semua anggota keluarga kita itu bisa melihatnya.
0: Hah? Maksudnya, Bun?
1: Nah, gini. Contohnya nomor ini nih. Pemadam kebakaran. Kalau di lingkungan kita itu ada kebakaran, maka kita bisa segera menelponnya untuk minta bantuan memadamkan kebakaran yang terjadi.
0: Oh gitu ya, Bun. Jadi kalau kita butuh bantuan saat ada kejadian, bisa telepon nomor-nomor itu ya?
1: Pinter nih anak Bunda.

0: Apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma Apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.
1: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
2: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending Ade beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
1: Enggak ah, Mang. Ade mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga enggak boleh permen yang lain.
2: Ade coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin Ade senang dan riang. Terus Ade bisa percaya diri deh. Buat Ade, mama kasih murah deh.
1: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
3: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
4: Narkoba, jangan coba-coba.
5: RRI.co.id. RRI.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Nusa Padang, Kapalo Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Nurul Hasanuddin, Kepala RRI Padang mengatakan, BPS Basamo Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota Sumatera Barat Tarui mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai 5 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjalankan sensus dan digelar setiap 10 tahun sekali itu menyasar usaha digital dan online. Nam saat kini Komara dikelola anak muda. Informasi selanjutnya, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Padang, Ferry Gistia Abisar, kepada RRI mengatakan, pengerajaan perbaikan rumah indak layak huni atau RLTLH telah mulai berjalan di lapangan. Sebanyak 10 unit rumah telah masuk dalam tahap pengerjaan fisik. Sementara 6 unit rumah lainnya masih dalam proses perencanaan dan sisonya sedang dalam tahap persiapan sebelum pengerjaan fisik dimulai. Virgi Tia menyampaikan pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran maksimal sebesar Rp50 juta per rumah untuk perbaikan. Renovasi bisa dilakukan mulai dari pondasi dan juga rumah semi permanen menjadi permanen.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Dendang Dangdut Bagoyang Kito.

pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kalio jariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kalio jariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan, dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapat.

0: Objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk ngun-ngun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Kehormatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Maktaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pesan pandangan laga pembuka Piala Dunia 2026 Grup A di Stadion Azteca Meksiko dan dipertemukan dan mempertemukan Meksiko Madoi Afrika Selatan pada dini hari. Beko diprediksi berlangsung sengit. Namun keuntungan sebagai tuan rumah dinilai menjadi modal besar untuk Meksiko mengawali turnamen dengan hasil positif. Saat dikontak RRI pagi tadi, mantan pelatih Pusat Pendidikan Latihan Pelajar PPLP Sumatera Barat, Dedi Umar Putra, menilai Meksiko memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan pada laga pertama. Menariknya, faktor kandang dan dukungan penuh supporter kemudian motivasi tambahan untuk para pemain Meksiko. Selain dukungan publik sendiri, Dedi juga menyoroti performa Meksiko dan menunjukkan tren positif jelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Dalam sejumlah laga uji coba terakhir, Meksiko berhasil mencatat hasil meyakinkan saat madoi beberapa negara peserta turnamen internasional. Informasi selanjutnya, Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat menggelar pertunjukan seni budaya Padusi Gandang Lasuang di halaman kantor Bupati Satampe pada Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan tasabuh berlangsung pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga sore hari menampilkan atraksi Gandang Lasuang dari Sasak Rana Pasisir serta berbagai lomba seni budaya tradisional. Kepala Dinas Pariwisata Pasaman Barat Afrizal mengatakan bahwasanya persiapan kegiatan masih terus dimatangkan melalui koordinasi dengan pihak event organizer. Intinya tujuan kegiatan tasabuh digelar sebagai upaya melestarikan seni budaya khas Pasaman Barat sekaligus memperkenalkan tradisi menumbuk padi kepada generasi muda supaya tidak hilang ditelan zaman.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana pandangan kini kau pukul 6 balai labiah 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita ada di Dendang Dangdut. Ya, untuk sore hari kini kau Dusana pandangan dan di 812-14 atau di 0896-09240. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang gitu nih.
0: Bagoyang gitu. Halo Pak Nur, apa kabar Pak Nur tuh?
1: Alhamdulillah, hirbil alamin.
0: Alhamdulillah. Bone, Pak. Alhamdulillah, sehat.
1: Belum pada dulunya.
0: Alamak
1: kene.
0: Alah, Pak Nur alah.
1: Alah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan itu sampai aja makan ini.
0: Enggak, aman tuh. Oh, ini bacaan lagu Pak Nur di.
1: Jadi
0: ada Rafli Goa, kekasihku yang baik, Via Valen, Pak Polisi, Nera Karisma, Hanya Kamu, Ayu Ting Ting, Sakit Tanpa Luka, Maggie Z, Rindu, Maya KDI, Layar Kertas, Denias, Cintaku Tergusur, Cici Paramida, Tak Terpisahkan, dan Mansur S, Rembulan Bersinar Lagi.
1: Mansur S, ya, nih?
0: Mansur S. Salam, ayah. Pak Nur, untuk siap tuh.
1: Kamu untuk Nes keluarga dulu kan.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat selalu kan.
0: Amin.
1: Rezeki berkah.
0: Amin.
1: Anak jadi anak yang saleha.
0: Mm-mm.
1: Sudah itu untuk Bunda Queen, untuk Yulmi di Mega Permalimo,
0: mm-hmm.
1: Untuk Umi Diana di Tunggu Hitam, sudah itu Bu Zur di Gunung Penilun, Mbak Yul di Lubuk Lintah, sudah itu Roni Kiniago di Putri Sekumbang, Putra Kerok Cemilan di Manyo, Ajo Piala beradik kakak, Manis Tampono, Ajo Kacik di mana? Turun lah. Awan
0: aja. Angkur. Tanjung Angkur Awu. Ajo Kasih tanya Tanjung Aras. Angkur Ajo Kacia Tanjung Awu ayo.
1: Iya. Aduh Fitro. Aduh. Kepatang baru lon dari Batu Sangka.
0: Siapa tu Pak Nur?
1: Udah nama elpon. Mereka kau nak tak manglangkok lah dekat. sudah tu putera tajuk. Sudah sadar saya lah ni.
0: Okey, siap.
1: Kau nak dapet kawan kau.
0: Jadi.
1: Dah dapet kecewa mana?
0: Dah dapet kecewa.
1: Ya. Waktu ni siaran Arya tu dah dapet.
0: Dah dapet. Patang dah?
1: Kepatang ya.
0: Biasanya Pak Nur di apa ma telefon yang cek lain bagai nak do masuk tu kan?
1: Lain masuk tapi tempi dia durang kan.
0: Oh tempi. Tu nasib ma Pak Nur ale.
1: Iya nasib tu terima selainya.
0: Iya.
1: Mengecek aja nak dapat mengecek pandangan.
0: Dapat mengecek pandangan lah.
1: Iya.
0: Jadi.
1: Terima kasih ne.
0: Sama-sama Pak Nur.
1: Mudah-mudahan Onel sehat selalu kan.
0: Amin Pak Nur juga ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Nur Tanjung, salam sore. Baru ke Indonesia pandangan. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo Uni Desi.
2: Enggak.
0: Kembarannya kan?
2: Enggak salah.
0: Enggak salah. Paling pintar bersilat lidah ya. Mbak kabar ini Desi sehat?
2: Alang mandi leh.
0: Patui lah asam. Asam bonus sampai kemari mbak. Acaru leh itu. Aduh, jam berapa biasanya Uni Desi mandi?
2: Mandi jam 5 subuh.
0: Terus sekali itu senyo?
2: Kalau tekanan sore mandi. Oh. Kalau enggak lah tekanan ready.
0: Napa? Aduh, kan ini desi jenuh mencium. Aduh. Iyalah. Apa lagu nih desi kok?
2: Nggak konsen tadi dah lagu tadi.
0: Oh ini bacaan ya di. Aduh, tak terpisahkan Cici Paramida, Denias Cintaku Tergusur, Maya KDI Layar Kertas, Megizet Rindu, Ayu Ting Ting Sakit Tanpa Luka, Nela Karisma Hanya Kamu, Via Valen Pak Polisi, Rafli Goa Kekasihku Yang Baik. Yang Maun.
2: Yang
0: enggak laju baru tadi. Enggak laju, beko tangga gigi tuh baru tahu.
2: Ala tangga.
0: Oh, ala tangga semua mau ala donan tangga. Cintaku Tergusur Denias.
2: Ayolah.
0: Oke. Salam Uni tak sia tu.
2: Buat sianca ya.
0: Tak sianca.
2: Buat Uni.
0: Tak Uni se.
2: Tak Uni.
0: Tu.
2: Udah Roni. Buat Widira yang lagi mau ngamek-ngamek.
0: Yo ngamek tarisnya tu mah. Si Widira tu.
2: Widira tu putunya banyak. Terus dia pengennya kamar kali bangun pipi itu.
0: Tapi nyu pilih. Makanya kamar ngamek. Sih nyu mau ngamek sih nyu.
2: Nyu mau mati pipi.
0: Oh iya. Nyu mau ke kuburannya.
2: Sebek bantal.
0: Iyalah. Widira, Widira. Oke, itu sih.
2: Buat Desi. Oh iya, buat Desi di Oh My Chai ya.
0: Oh yang My Chai. Okay. Siap.
2: Bes ada yang menang ya. Makasih Yoni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Desi, selamat sore. Baru kayaknya udah salah pandangan. Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut.
3: Waalaikumsalam. Bagoyang kita.
0: Bagoyang kita Dede. Mbak kabar ya, Dedek tuh.
3: Baik, alhamdulillah. Kak gimana, sehat juga kan?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Iya dong.
0: Lawan di Dedek kok?
3: Udah lah.
0: Sebenarnya?
3: Gimana?
0: Lai harum.
3: Baiklah, tidur kan?
0: Nak sampai kemarin.
3: Alah pake parfum kami koma.
0: Lai harum parfumnya, beko parfumnya.
3: Apa?
0: Nggak duduk. Iyalah, apa lagi Dedek kau?
3: Tadi ada kekasihku yang baik, Kak.
0: Kekasihku yang baik, Rafli Goa.
3: Rafli Goa, oke. Okay.
0: Itu ya. Salam untuk?
3: Yang pertama buat kekasihku semoga terkawas selalu panjang. Amin. Yang berikutnya semangat untuk selalu malam air.
0: Amin. Tuh, shalai.
3: So, tadi ada pop yang tapai. So, adonnya dia siang lemandi.
0: Iya.
3: Aduh, ada pula Pak Nur, Bu Nur ya. Ada dari Zah Kemandanga, ada Mbak Yu, ada Mama Najwa, ada Pak Ju Tommy, Pak Ju Piala, dan juga senang semua Ermaitanya, Kak Ulan, Baman Tampan, ada Pak Novos, ada bukan Bu Zur ya. Terus ada Bunda Queen untuk semuanya aja.
0: Oke, sip.
3: Pak Edi kamu juga, Pak Buyan sampai juga. Terima kasih kerana kuat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Diana, di Tunggul Hitam. Cara pandangan langsung kita putarkan tiga lagu pertama. Rembulan bersinar lagi Mansur S, Cintaku Tergusur Denias, Kekasihku yang Baik Rafli Goa. Tetap bersama Pro Ampere di Padang.

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang mampir piti?
1: Kapai beli baju, ha?
2: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Yan.
0: Hah?
2: Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
2: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Nah, tuh?
2: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Nah, tinggal scan se barcode-nyo langsung tebayar. Yo, ada tapi wah.
0: Ah, tapi itu mai.
2: Ah, tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh, Dian.
0: Ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwo Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah, tergantung petak sawah yang tersedia. Sile lainnya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile lainnya merupakan modifikasi dari sile Tuwo Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile lainnya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile lainnya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977 mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang, dan di bagian ruangan lain terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai. Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: dangdut, bagoyang kita.
1: Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dusra Padang, kita masih di Dendang Dangdut. Dan onentari Boyang Ceko dulu. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ne.
1: Iyo, Ma Itam, Mbak Akaba, Ma Itam tuh.
2: Aiko, baru bergoyang gitu, ne.
1: Yang malam tuh nak bergoyang, do.
2: Eh, walaik, kalau cok tantua, walaik.
1: Bedo mana, cok tantua ke banta, Ma Itam.
2: Itu nak dapet ya, walaik.
1: Nggak dapat dek kita, cok mana lagi. Iyalah.
2: Apa lah dia.
1: Iyo.
2: Apa kau yang kita ni? Alam monono, aku mukul ni lah.
1: Waktu rian tu.
2: Tidak di tempat eh.
1: Kau tidak di kitchen, tidak ngah dah. Nak takkan nak. Iyo bedo.
2: Sampai sudah warnanya.
1: Tidak ada lah. Sampai sudah ujung kata nanti itu je baru.
2: Ayolah ne, anak untuk mu tu lah cik ne.
1: Yang ma?
2: Apa tadi tu anak untuk mu, apa tadi tu?
1: Hanya kamu Nela Karisma.
2: Ya, ini pada nyong.
1: Oke, salam Itam untuk siako.
2: Salam ne, mesti kau masuk oleh, kau lah tu je, kau masuk oleh waktu lah singkik ne.
1: Jadi?
2: Mau niangnya mesti lah, tak lah dia nanti dah. Mengapa sini tu, cara baru sampai li, anak mu?
1: Di ma? Oh. Antalah, antalah ya do, entah indah kau lah. Alun tahu lah ya do.
2: Hari Jumat, hari Kamis, kita kenal lah.
1: Hari, ya. Nyo, tukar jadi hari Kamis. Hari tapi, Kamis, tapi nak tahu do. Iya,
2: tahu aku lah. Masuk aja hari malam tak kongkang.
1: Tak kongkang? Mangga?
2: Kau tunggu ada hari.
1: Wah, kau tunggu ada. Eh, si hari, sewana. Eh, sewana, ya lah.
2: Iya, macamnya lah hari ini kau ketemu.
1: Tu sama naik tu.
2: Iya, tak kongkang kau dah.
1: Eh Allah, macam hitam kau lewan.
2: Ada entah kira merk bela gula kan kalau merk itu bantali lewat bangku kami ni. Wah, tak kongkang apa dah kali. Ditunggonya dia ceria.
1: Oh, bantai itu. Lah dulu dia masa.
2: Tak kongkang mesra ni nak.
1: Iya, tak kongkang mesra.
2: Ala ni tak ada lah sarwe nak masuk ke konya nak kumpul sarwe tu nak kilo lonet lah.
1: Yup.
2: Ya waktu tu dia lah mepet semua.
1: Jadi.
2: Kalau dua jenah lah nak bisa betul orang kat dua lah kawan kan. Bergoyang kita.
1: Iya bergoyang kita tu semana mama itu.
2: Terima kasih ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Ma Itam, selamat sore. Berikutnya dosa pandangan, halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Pak Edi, bakal Bapak Edi tuh, sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Lai 100%?
3: Tak, 80
1: lah. Nah, Pak, aduh 80 tuh lah rancak mah.
3: Tak pasti barancaan depan.
1: Mantap, kan dari suara sih lai mantap mah.
3: Suara bijak.
1: Wis, iyalah.
3: Tidak tetap.
1: Tu tando orang sehat tu mah, suaranya bentuk iko ha.
3: Ala gurana.
1: Aduh Pak Polisi Via Valen, Ayu Ting Ting sakitan paluka, Maggie Z rindu.
3: Maggie Z
1: ada salam yeah. Untuk siapa Edi?
3: Untuk Ma Itam kawan akrab dan.
1: Mantap.
3: Malin Sepono. Bujang Kelok 9. Mbak Ayul. Mbak Bu Zur. Om Peter. Oh, tiga lah nyalah mah. Lama-lama banyak ramai orang.
1: Jadi.
3: Banyak no. Malin Sepono. Ojo Munir. Uranan cak atau di tunggu hitam. Loncat separo. Ulan. Bujang Kelok 9. Toming. Alamane.
1: Okey Pak Edi, makasih banyak ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Edi Kumis, selamat sore. Barangkali itu salam pandangan perempuan terakhir. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
4: Bagoyang Kito.
1: Bagoyang Kito. Halo Dedek.
4: Mentawai datang lagi.
1: Hah?
4: Mentawai datang lagi.
1: Mentawai datang lagi. Mantap. Iya mantap kini sinyal Dedek ya.
4: Tapi lah dari kecil hari kena rancak.
1: Oh bantu itu. Iya. Kan tak mau manjek-manjek kan do? Nak manjek gunung do kan?
4: Masa?
1: Kan tak mau manjek gunung Dedek do?
4: Tidak kak, lidi dari kak.
1: Di
4: lembut saya kak.
1: Ayo, mantap. Kok jatuh Dedek beko?
4: Tidak. Dedek, jatuh ni kan ada cukup sembuh ya?
1: Iya. Alun, alun sakit lah tu ubek si nanda.
4: Kakak tahu tu.
1: Iya, mantap mana Dedek kau mah. Pak Ale itu. Oh,
4: yang tangguh mantan dulu kak. Suara mantu mana ini kak?
1: Jago untuk itu tarui ni.
4: Ayo kak.
1: Kau sedih kakak Dedek sakit tarui kau.
4: Ya, alhamdulillah kak, kini kau dah nak kak. Ube lah dapet kak.
1: Iya, mantap lah kalau gitu. Apa lagi Dedek kau?
4: Anu tadi kak, cinta aku di bosan tu kak ada kak?
1: Alah, sudah bah kak Putra. Aduh yang baru kiknya via valen pak polisi sakit tanpa luka ayu ting ting maya kede layar kertas tak terpisahkan cici paramida.
4: Dan juga kak via valen juga.
1: Via valen, oke siap. Salam untuk.
4: Salam untuk teman teman untuk kakak dulu.
1: Tu.
4: Semangat juga. Sehat seluruh kakak ya.
1: Amin. Dedek juga ya.
4: Amin. Aduh itu untuk Bayul, Diana. Bulan Olala, Uni Putri, aku cano, bagian tapai, Pak Nur, spesialnya untuk kakak Dedek.
1: Okey, ajup ya. Sip.
4: Makasih kak.
1: Sama-sama Dedek.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dedek Tommy di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oke, okay, dosa pandangan sampai di Siko. Dendang Dangdut, sore hari kini ko. Terima kasih yang leikui. Tiga lagu terakhir, hanya kamu Nila Karisma, Rindu, Megizet, dan Via Valen, Pak Polisi.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Tahukah Anda kenapa air mata keluar saat kita menguap? Menguap merupakan aktivitas alami yang pasti pernah dilakukan semua orang. Pada beberapa orang, otomatis mengeluarkan air mata setelah menguap. Penyebabnya adalah, yang pertama, pendinginan otak. Sebuah studi pada 2013 mencatat, para peneliti masih belum memiliki jawaban yang pasti tentang mengapa manusia menguap sejak awal. Para peneliti mengeksplorasi berbagai hipotesis. Salah satunya, menguap mendinginkan suhu otak. Mereka berteori bahwa robekan dari mata mungkin berperan dalam menghilangkan panas dari tengkorak. Kedua, tekanan pada wajah. Anda mungkin pernah memperhatikan bahwa otot wajah Anda berkontraksi saat Anda menguap, termasuk area di sekitar mata Anda. Ini memberi tekanan pada kelenjar penghasil air mata dan akan membuat mata Anda dipenuhi air mata. Jika Anda cenderung memiliki mata berair pada awalnya, Anda mungkin akan lebih mudah menangis saat menguap. Ketiga, mata kering. Meski kedengarannya aneh, mata yang terlalu berair bisa jadi karena mata kering. Sindrom mata kering terjadi ketika mata Anda tidak menghasilkan cukup pelumas berkualitas untuk melindungi mata Anda secara memadai. Hal ini mendorong produksi air mata encer yang berlebihan. Jika Anda memiliki sindrom mata kering, mata Anda dapat dengan mudah menjadi berair hanya dengan menguap.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dusun Aparengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup menyatukan penampangan sejumlah pohon sengon di kawasan hutan kota merupakan bagian dari program revitalisasi hijau penataan kawasan dan bukan untuk kepentingan ekonomi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat, Afkar, mengatakan hutan kota Pasaman Barat seluas sekitar 3 hektar dibangun saja urusan kehutanan masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten melalui Dinas Kehutanan. Kawasan kota dirancang sebagai ruang terbuka hijau dan berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem menjadi habitat satwa sekaligus sarana rekreasi masyarakat. Beliau menjelaskan pohon yang ditabang merupakan jenis sengon dan sejak awal ditanam sebagai tanaman pelindung atau naungan untuk vegetasi lainnya pada tahap awal pengembangan kawasan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Padang merenovasi sebanyak 22 rumah indah layak huni RTLH pada 2026 dan merupakan bagian dari program renovasi pemerintah Satampe. Kepala Bidang Dinas Perumahan Rakyat Jo Kawasan Pemukiman Perkim Kota Padang Virgistia Abisar mengatakan dari total target 22 unit rumah, sebagian pengerjaan atau renovasi telah mulai berjalan. Sebanyak 10 unit rumah saat kini ko dalam tahap pengerjaan fisik. Sudah tuh 6 rumah lainnya masih dalam proses perencanaan dan 5 unit dalam tahap persiapan sebelum pengerjaan fisik dimulai. Dalam program renovasi RTLH Tasabuy, pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran maksimal sebesar Rp50 juta per rumah. Perbaikan Tasabuy meliputi pembangunan fondasi hingga merenovasi rumah semi permanen menjadi permanen. Seluruh anggaran yang digunakan untuk program renovasi rumah Tasabuy bersumber dari anggaran pendapatan perlanjo daerah APBD Kota Padang. Namun apabila kamu konyo ada bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah Kota Padang kamanya nyambut baik supaya lebih banyak lagi jumlah RTLH nan direnovasi di daerah tu.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iroh. Balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua maroy.
0: Keceknya 5 menit waktu nyonya dah. Iroh nak nyo dah. Hilang tas branded Iroh. Buka Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihi kok ndak lah hilang binti Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Perhelatan sepak bola terakbar Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Aduh, sakit kala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Purnawam PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusra Pandangan, balik kita ke info wisata di Sumatera Barat. Nah, yang Ceko, sebuah tempat wisata baru dari Sumatera Barat namanya Geosite Batu Runcing. Ya, Geosite Batu Runcing adalah destinasi geowisata baru dan sangat hits di Sumatera Barat. Objek wisata berbasis alam dan edukasi sejarah bumi resmi dibuka untuk umum sesudah rampungnya pembangunan fasilitasnya. Destinasi itu menyuguhkan gugusan tebing batu karang atau karst eksotis dan menjulang tajam ke langit, membuat suasananya tampak magis serasa di negeri dongeng. Geosite Batu Runcing berusia ratusan juta tahun dengan formasi batuan gamping, sedimen, kalsium karbonat yang diperkirakan adalah berumur sekitar 299 hingga 300 juta. Wow, mantap ya, Nusra Pandangan. Dan Geosite Batu Runcing ko, Nusra Pandangan, memiliki pesona magis yang membuatnya dijuluki sebagai Jurassic Park Sawalunto. Keindahan Tampeko indahannya terletak pada batuan kapur yang unik, tapi juga ada lanskap alam sekitarnya dan sangat memanjakan mata. Dan untuk pesonanya diantaranya adalah labirin batu karst purba dan megah. Jadi daya tarik visual paling utama dari Geosite Batu Runcing adalah gugusan batu karst atau gamping kelabu yang menjulang tinggi secara acak dan indah beraturan. Dan bentuk menaranya runcing di bagian ujung akibat proses erosi alami selama ratusan juta tahun, membentuk formasi mirip menara dan juga gigi naga purba. Kemudian di antara batuan besar terdapat celah dan lorong-lorong sampi alami. Bajalan di antaranya magia sensasi petualangan magis serupa sedang menjelajahi latar film fantasi atau zaman purbakala. Kemudian ada landscape hijau yang dari ketinggiannya itu ada 360 derajat karena posisinya berada di puncak bukit dengan ketinggian sekitar 600 meter di bawah permukaan laut. Areako menawarkan pemandangan panorama alam lepas tanpa penghalang. Dari atas bebatuan, kita dapat memandang hamparan lembah, hutan tropis yang rimbun, serta lanskap wilayah Silungkang yang hijau dan perpaduan antara warna abu-abu gelap dari batuan purba, hijaunya pepohonan dan birunya langit menciptakan komposisi fotografi yang sangat kontras dan juga fotogenik. Kemudian ada sensasi negeri di atas awan di saat pagi hari, Nusra Pandangan. Pada pagi hari yang sajua, kawasan perbukitan di bawah objek wisata ko acok tertutup dek kabut putih yang tebal. Kabut tebal ko membuat puncak-puncak batu runcing tercale seolah-olah mengapung di atas awan, menyajikan pemandangan dan sangat syahdu dan juga menenangkan jiwa. Baik, kita bahas balik Nusra Pandangan tentang Geosite Batu Runcing. Sesudah berikut ko tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Kak!
0: Iya?
2: Itu kenapa airnya dibuang-buang gitu sih?
0: Ye, kamu deh. Jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
2: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita nggak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
0: Oh, begitu ya, Dek?
2: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak. Seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.

Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52.000 tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Di sekitar area inilah, pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

MPR RI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana pada kita lanjutkan Bali tentang geosit Batu Runcing di Sawah Lunto. Keindahan berikutnya dari geosit Batu Runcing adalah Golden Hour dan juga siluet senja yang dramatis. Jadi para pemburu foto estetis waktu sore hari jelang matahari tabanam adalah salah satu momen terbaik di Tempe Tasabuhi. Pantulan cahaya matahari dan mulai mengundang atau Golden Hour akan menerpa permukaan batu gamping, magia kesan sangat-sangat eksotis. Kemudian batuan yang tajam sangat sempurna untuk dijadikan objek foto siluet dengan latar belakang langit sanjo berwarna jingga kemerahan. Kombinasi antara struktur geologi purba yang langka dengan panorama alam pegunungan Kola yang membuat geosit Batu Runcing yang menjadi destinasi healing visual terbaik di Sawah Lunto saat kini kok. Oke, dosana pendanga. Jadi untuk yang berminat ke geosit Batu Runcing, alamatnya ada di Dusun Sungai Cocang, Desa Silungkang Oso, Kecamatan Silungkang, Kota Sawah Lunto. Dan berjarak sekitar 3,5 hingga 5 km dari Jalan Intas Sumatera. Bisa berbelok di Simpang 3 Puskesmas Silungkang, dan akses jalannya bisa ditempuh menggunakan sepeda motor ataupun mobil dengan waktu tempuh 5-10 menit. Di sana pandangnya. Demikian informasi terakhir hari kini ko, dan berikut kita jelang bergabung jo programa 1 RRI Padang mengikuti pengajian Nasional Quran dan bimbingan rohani Islam. Sesudah lagu Minangko di sana pandangan tetap bersama Prampe RRI Padang.

Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

What the?

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah itu Adam menyebutkan nama-namanya. Dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi? Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu syaitan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sedang pendengar RRI Padang yang berbahagia. Pertama sekali mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah saban hari dan panjang hari Allah mencurahkan berbagai macam rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Allah memberikan badan sehat lahir batin kepada kita. Allah memberikan umur panjang kepada kita, sehingga kita dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mencari nafkah. Kita bisa bekerja untuk keperluan kehidupan kita. Semoga apa yang kita lakukan saban hari mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita tidak bosan-bosan untuk berselawat kepada beliau. Karena Rasulullah adalah suri teladan kita, sebagai referensi dalam kehidupan kita, sebagai obor dalam kehidupan kita untuk mengarungi kehidupan yang fana ini. bagi hamba Allah, bagi umat Nabi Muhammad yang senantiasa berpegang kepada agama Allah, insya Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin, sang pendengar RRI Padang yang berbahagia. Pada kesempatan ini, sebagai ceramah kita atau tausiah kita adalah sabar dan syukur, kunci hidup tenang dan berkah. Hadirin kaum muslimin, sedang pendengar yang berbahagia. Hari ini kita akan merenungi dua kata yang sangat ringan di lisan, namun berat dalam pelaksanaannya, yaitu sabar dan syukur. Dua kata ini bukan hanya konsep, tapi kunci untuk hidup yang tenang, kuat, dan penuh keberkahan. Pertama adalah kalimat sabar. Sabar itu kekuatan dalam ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin, kata Allah ujung ayat ini, bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar dalam kehidupannya. Hadirin kaum muslimin, sedang pendengar yang berbahagia. Sabar adalah kemampuan untuk menahan diri saat marah, sabar saat disakiti, sabar saat kehilangan. Sabar bukan berarti kita tidak boleh sedih, tetapi kita memilih untuk tidak melampaui batas saat menghadapi ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diuji dengan begitu banyak hal. Kehilangan orang tua sejak kecil, ditolak, dihina, bahkan diperangi, tetapi beliau tetap sabar. Karena beliau tahu setiap ujian adalah bentuk cinta Allah untuk mengangkat derajat hambanya. Sabar itu ada tiga bentuk. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan, terus sholat walaupun malas. Artinya apa? Walaupun hati kita berat untuk melaksanakan, ada unsur malas diri kita, namun kita perang dan kita lawan malas itu demi untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita biarkan malas itu menguasai diri kita, menggerogoti hati kita, jiwa kita, maka kita akan terjerumus kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat, kuat menahan diri dari godaan. Godaan, berbagai macam godaan, godaan silih berganti datang kepada kita di atas dunia ini. Banyak bentuk godaan yang akan mengajak, menjerumuskan manusia kepada lembah kehinaan. Untuk itu, peran sabar dalam kondisi ini sangat dituntut demi untuk istiqomahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi kita istiqomah untuk senantiasa menjaga harga diri kita, menjaga ibadah kita, menjaga martabat kita sebagai hamba Allah di permukaan bumi ini. Lalu yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian. Sabar saat kehilangan, gagal, atau difitnah. Hadirin kaum muslimin sedang mendengar radio RRI Padang yang berbahagia. Dan sabar itu bukan kelemahan, justru sabar adalah kekuatan sejati. Lalu kalimat yang kedua, syukur. Syukur itu adalah magnet keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid," kata Allah. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi kalau kamu sebaliknya kufur dan ingkar terhadap nikmatku, kata Allah, maka azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan hanya dengan lisan, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, tetapi juga dengan hati yang ridho dan tindakan yang mencerminkan nikmat itu sendiri. Apa contohnya? Di antara contoh yang perlu kita sampaikan adalah diberi rezeki. Maka rezeki yang diberikan Allah kepada kita, mari kita senantiasa pergunakan untuk kebaikan dalam kehidupan. Lalu yang kedua, diberi kesehatan. Sehat jasmani dan rohani kita. Sehat tubuh kita. Sehat badan kita. Mari kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diberi ilmu. Ilmu yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, yang diberikan oleh Allah, yang kita miliki, mari kita pergunakan untuk kebaikan, untuk kita sebarkan kepada orang lain. Agar orang lain itu bisa juga menikmati ilmu yang kita berikan kepadanya. Banyak dari kita menunggu punya banyak dulu baru mau bersyukur. Padahal syukur itu justru yang membuka pintu nikmat lebih besar lagi. Artinya apa? Sekecil apapun nikmat yang kita terima, mari kita bersyukur. Jangan menunggu nikmat itu banyak baru kita bersyukur. Jangan seperti itu. Tetapi kapanpun kita mesti bersyukur kepada Allah, walaupun kecil yang kita terima hari ini. Hadirin kaum muslimin serta pendengar yang berbahagia, syukur juga membuat hati kita tenang, karena kita fokus pada apa yang kita punya, bukan terus mengeluh atas apa yang belum kita miliki. Lalu kita coba menggabungkan sabar dan syukur. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Hidup seorang hamba di antara dua keadaan, yaitu sabar dan syukur. Dan keduanya adalah sayap bagi seorang mukmin untuk terbang menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar radio RRI Padang yang berbahagia. Saat senang kita bersyukur, saat sedih kita bersabar, dua-duanya membuat hidup kita tenang dan diberkahi oleh Allah. Untuk itu kepada kesempatan ini, mari kita senantiasa menjaga dua hal ini. Di saat kita mendapatkan nikmat, sekecil apapun nikmat itu, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Dan di saat Allah memberikan ujian kepada kita, jangan kita sampai meninggalkan sabar. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh hal-hal yang akan mencurmuskan kita kepada lembah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang tadi telah dibacakan oleh Yanti Nufita, telah membacakan surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 36 dengan sari tilawah Heranov. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz John Kennedy dengan judul ceramahnya Sabar dan Syukur, Kunci Hidup Tenang dan Berkah. Kami informasikan kembali waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Hari ini masuk pada pukul 18:23 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, saatnya kami kumandangkan azan, tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan

0: Laba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapadanya Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman melaksanakan kegiatan pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri sipil PNS job pelantikan pejabat fungsional. Kegiatan tasabuh merupakan bagian dari upaya penguatan sumber daya manusia serta peningkatan profesionalisme aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas job layanan pertanahan kepada masyarakat. Pengambilan sumpah atau janji PNS job pelantikan pejabat fungsional merupakan tahapan penting dalam pembinaan karir aparatur sipil negara dan bertujuan untuk mewujudkan pegawai yang berintegritas, kompeten, job bertanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatan. Dalam arahannya, Wakil Menteri Agraria Jawa Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional H.O.C. Dermawan menekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme jo sumangat pengabdian sebagai aparatur negara. Lebih lanjut, beliau mengajak seluruh pegawai untuk taruh meningkatkan kompetisi jo beradaptasi jo perkembangan teknologi serta tuntutan layanan publik nan semakin dinamis. Informasi selanjutnya dun sana pandanga. Wakil Wali Kota Pariaman, Sumatera Barat, Mulyadi, meminta Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kota Pariaman menyusun program kerajunan selaras jo visi misi jo program unggulan pemerintah Kota Pariaman guna mempakue syiar Islam di daerah Tasabuy. Ini mengatakan BKMT indah hanya berfungsi sebagai wadah pengajian tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menangani berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya organisasi Tasabuy memiliki peran penting dalam pembinaan akhlak ketolangi, dalam pembinaan akhlak umai, khususnya kaum ibu jo padusi, sekaligus menjadi sarana edukasi bagi anak-anak di lingkungan keluarga jo masyarakat. Ini berharap sinergi antara pemerintah daerah jo BKMT dapat memperluas manfaat program tasabuy bagi masyarakat Kota Pariaman.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sanapadanga, selamat malam untuk Dun Sanapadanga di mana saja berada. Di malam kini ko Dun Sanapadanga Basa Mojo Riri Antika akan mengawani Dun Sanapadanga beko sampai ke jam 20.00 Indonesia Barat. Semoga Dun Sanapadanga dalam keadaan sehat yo untuk malam kini ko sampai seterusnya. Dan tentunya Dun Sanapadanga di kesempatan kini ko kita masuk ke program Pesona Etnis Nusantara. Kita akan berbagi informasi seputaran tradisi gotong royong nan ada di Nusantara. Karena Dun Sanapadanga, tradisi gotong royong ko adalah warisan budaya leluhur bangsa Indonesia na merujuk pada sumangge karajo bakarajo samo gitu Dun Sanapadanga. Kemudian tolong menolong jo memikul beban basamo secara sukarela. Jadi praktek iko bakar kue di berbagai daerah jo istilah, kemudian jo bantu spesifiknya masing-masing dan digunakan untuk kepentingan sosial, pertanian hingga upacara adai Dun Sanapadanga. Jadi ada beberapa contoh tradisi gotong royong tradisional dan terkenal di berbagai suku di Indonesia. Yang pertama ada dari Bali Dun Sanapadanga, namanya ngayah. Itu adalah tradisi bakarajo tanpa pamrih atau sukarela dan dilakukan masyarakat Bali untuk kepentingan umum. Seperti Dun Sanapadanga menyiapkan sarana upacara keagamaan di pura atau membersihkan lingkungan desa adai. Seperti ya, tradisi gotong royong tradisional yang terkenal di berbagai suku di Indonesia Dun Sanapadanga. Baik, kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

0: Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapi licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.
1: Terbuat dari
2: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
3: Di sini ya, lagi ada ipet.
2: Nah ini juga, komputer masih aja nyala.
4: Duh, bapak ini cerewet banget sih pak. Lupa matiinnya pak.
2: Ya makanya harus dibiasain nih. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
4: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
2: Tuh, kamu tahu aja.
5: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Ini kok celagu dari daerah Bengkulu dan sana pandangnya ya. Kita akan masih lanjut berbagi informasi Bali ya, seputaran tradisi gotong royong dan adu di Nusantara. Kalau di Sumatera Utara dan sana pandangnya mandailing adu Marsiala Pari. Itu adalah tradisi saling membantu dalam menggarap atau memanen lahan pertanian secara bergantian dari ladang milik warga dan satu ke warga lainnya gitu dan cara pandangnya. Kemudian ada dari Bugis, Sulawesi Selatan, namanya Maraka Bola. Itu praktek memindahkan seluruh bagian rumah panggung kayu itu secara basamo sambut cara pandangnya oleh puluhan hingga ratusan warga. Langko jo isinyo kalau kasinan baru. Kemudian ada pulau dari NTT Lama Holot, namanya Gemohing dan sarang pandangnya. Ketoroyong dalam membantu pengerahan tenaga secara komunal untuk membersihkan ladang, kemudian membangun fasilitas desa, serta membantu prosesi adai. Yunan terakhir ada Badonce dari Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, tradisi Iko merupakan tradisi untuk mengatasi permasalahan yo atau mensukseskan acara nan gadang seperti pernikahan, jo cara urunan atau patungan dana dari warga sacaro sukarela dan sarapananya. Jadi melalui praktek-praktek ikut dan sarapananya, nilai luhur seperti kabasamuan, persaudaraan, jo meringankan beban sesamu ikut taruh tajago di berbagai penjuru Nusantara seperti itu sarapananya. Jadi memang banyak tradisi gotong royong nan ado di Nusantara ko nan sampai kini ko masih terlestarikan dosa pandangnya, masih dilaksanakan oleh masyarakat. Dan tentunya dosa pandangnya kita akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu Nusantara pada kesempatan kini ko. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat isya kita untuk hari kini ko masuk pada jam 9:38 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita akan dengarkan Ciala Gunusantara dari Madura berikut.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
2: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
1: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
2: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
1: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
2: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
3: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Suara Budaya Sumatera Barat.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Padang, suara budaya Sumatera Barat. 92,4 MHz perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana pandangnya. Seperti biasa di jam 20 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan drama legenda untuk malam kini kodun sana pandangnya, namun ceritakan kawan baik. Dan tentunya setelah itu dun sana pandangnya, kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu Hibra Minang serato jam informasi beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pro Ampe RRI Padang mempersembahkan Sandiwara Radio dan berjudul Kawan Elok. Naskah Rizna Yulis. Pemain Icap sebagai Udin, Nugi sebagai Garin, Amna sebagai Amak, Rendra sebagai Mak Hitam, Resta sebagai Salma. Penata musik Nugi, teknik jurekaman Arif Rahman, sutradara Julizar Esos.

0: Semenjak abang jadi garin di Suroko, Yuswana warasya Suroko nampak ini bang. Hindak di dalam sih doh, di luar mantunjo. Yuswana pandai ya bang membuat Suroko menjadi warasya ya bang.
1: Yo, warasya tu para halu din. Kecik agamo warasya tu sebagian dari iman.
0: Yo bang, tapi alum pernah dede mencelia sebarasya aku le doh. Apulai Allah aduh puluh tanaman hias dan abang peliharo. Ai co aromaterapi mantu eh bang.
1: Ah kan lai tau wang din barasiah ko pangkai duit sihai.
0: Iya iya iya.
1: Bisa wang buktikan. Ah kaba ah kalau lingkungan tampe tinggal wak kumua. Banyak sarok basera, sarok kariang, sarok basah bas lemak dima-dima.
0: Manyange baunnya bang. Hai, dak talo de den tinggal wadi itu tuh bang.
1: Ah, kan lai tawang tuh. Dek karena itu mangkonyo para lu menjaga kebarasian lingkungan. Lai yang tolong amang di rumah, gay.
0: Tolong apa?
1: Yo, membuang sarok, manolong mengumpulkan sarok-sarok dapur. Sapu bagai pekarangan. Ah, buang sarok-sarok ke tampenyo. Sana ngati ama ang tu mah. Kalau lingkungan barasi ya, pikiran menjadi janiah jo. Pikiran menjadi janiah lo jadinyo. Kalau tak janiah, bau lama apa? Tarikam sadu. Tarikam sadu nanti apa tu mah. Jadi kalau ingin maju, barajin-rajin lah. Termasuk menolong membarasian rumah.
0: Oh, takah man. Tun mayo bang ya.
1: Aha.
0: Waden yo kurang memperhatian bana masalah kebarasian ko bang. Apulai menolong amak den.
1: Yo kalau tinggal jurang gae wajib menolongnyo. Seindah-indahnyo membarasian rumah jo pakarangan. Jadilah anak nan peduli sama mandi di rumah. Tolongnyo bakarajo. Mandi kalau ditolong karajonyo di rumah din, pastinyo bangga nawak din.
0: Dan yun dah begitu bana do bang.
1: Iu pemalih bana din. Pemalih tu din, tak tumbuh apa kena deknyo. Kalau awak rajin, hati ranggai awak senang deknyo din. Pikiran pun jalan.
0: Batu aju nan bang kat tuan tu mah bang. Kok kini yo indak manantu se den bang. Lai satu tes menyambung sekolah, tapi ndak lulus. Padahal mah bang. Dindu bana sekolah tinggi itu bang. Tapi baalah utak tu bana yang nak mampu.
1: Ah, bagi ceden terbukti kan apa nan den sampaian tadi.
0: Iyo.
1: Makonyo jadi orang tu rajin, jangan maleh dilawan, rajin dipaturian. Selama-lama utak dina, kalau diasah tajam juo jadinyo. Ingin maju rajin-rajin lah. Jadi sifat rajin itu bisa mendatangkan manfaat nan gadang. Sa elu-elu orang din adalah nan memberi manfaat.
0: Rasanya yo kaji abang ko tak makan bana deh dan kuma bang. Sabana yo di ma bang kuliah ko.
1: Aden ko yo ndak tanggung-tanggung ang din. Aden ko yo calon dokter ku din.
0: Calon dokter?
1: Iya.
0: Yo bana bang. Kuliah di kedokteran abang tu? Kok bisa jadi garin bang?
1: Yo bisa lah din. Wak Denko dari SMP alah jadi garin di kampung. Surau ko dek den tampek menempa diri menggali ilmu. Asang tahu sedina. Aden kalau batanya azan juara satu. Kalau satu MTQ juara satu puluh din.
0: MTQ nasional bang?
1: Tidak tingkat kelurahan.
0: Oh jadi jualah tingkat kelurahan.
1: Tapi ayo den punya tekad ingin maju din. Kok bisa lulus di kedokteran ya rencak bana gitu.
0: Tapi abang, abang kok pasti dari keluarga kayu mana?
1: Anan kayu di din yo hatinya dina. Kok kuliah kedokteran tuh yo jo beasiswa din. Beasiswa kini kan untuk orang miskin.
0: Oh, baru iko den tahu bang. Mahasiswa kedokteran jadi garin.
1: Yo kan garin tuh kan tugas lo din. Di samping den tarimo honor walaupun indak sabara tapi dapat tampik tingga kan Allah jadi juo daripada kos ba menurut Andin.
0: Yo masa perhitungan dia bang sadoya ya. Yo sawana cadia ya.
1: Iyalah dari kete memang hidup den lah di surau juo din.
0: Tapi bang dari mana bang barasa?
1: Kalau kampung ketenyo, ayo dari daerah Sijunjuang lah.
0: Oh, Sijunjuang.
1: Oh, Yudin. Adin pai dulu deh.
0: Jadi.
1: Pailah pulang tolong amak di rumah, beku kemari lihat deh.
0: Jadi, Bang.
2: Onde, alah sanang bana hati amak kini, Madin. Waang lah namwa sumbayang basamu di surau kini. Hah, banyak perubahan nama dia.
0: Sambulun ko den bingung, Mak. Jadi orang pengangguran. Tapi, untulah bakawan jawab Bang Garin tu. Hah, inyulah menunjukan den selamu ko, Mak. Baca ruka maju.
2: Waang dapat kawanan elok namanya tu. Bantua itu kawanan dicari menunjuan jalanan bana. Amak basukur bana din. Honde yo juo na bakat turang bijak nak. Dapat kawanan elok pindah lo eloknya. Cosi Udin ko kini sumbayangnya taat mengaji rajin bana ku. Sudah sumbayang? Allah pandai lo berdoa panjang. Alhamdulillah. Hendaknya menjadi anak saleh lah si Udin tu. Amin. Tapi si Udin ku ingin bananya kuliah ko mah. Akoknya lulus. Piti babungkah tu nanda ado. Ajoa di bayi.
0: Mak. Pak, aku lahan yang sama kok. Buka lah pintu tu, Mak.
2: Iya,
0: kunci kan juga, Mak. Beko malam hari leko, Mak.
2: Lupa, Mak. Yo, Mak sebenarnya basyukur bana jo Udin kini kalau berubah, ha.
0: Yo kan de itulah, Mak. Udin kini sedang mempersiapkan diri untuk maikui tites baliak tahun ketibo, Mak. Di samping Udin menolong Mak, Udin juga mau ulang pelajaran, Mak.
2: Ayo rancak bana tu, Madin. Ya tak sarase lah. Kalau ingin juga waang kuliah, lanjutan.
0: Udin kuliah juga nanti, Mak. Itulah tekad Udin.
2: Iyo, kalau kareh juga hati nak kuliah, ya tentu lo indah amak larang, dona. Kalau jajak amak nanang turuian, indah kamaju ang do. Hasil dari baladang basawah se indak banyak doh. Sekadar lapih makan se nyo. Apalagi kalau di sarang hamu tande sado alah yo.
0: Urang gini Mak, menggarap sawah ladang tu jo teknologi tinggi. Hah, awak menggarap sawah ladang dari saisua sampai kini ajo tulang 8 kari sajo. Ha, tentu hasilnya indak samo pulo jo urang-urang doh, Mak. Makonyo ada niyo menuntut ilmu tinggi-tinggi.
2: Ilmu pertanian, Din?
0: Indak, Mak. Tapi ilmu teknologi alat perat. Kalau dapat karajo, Mak. Gadang-gadang gajinya, Mak.
2: Suka tiang lah, Din. Di mana katuju deang lanjui ansela. Apa nanang bungku itu tuh?
0: Nan, Mak. Iko.
2: Iya.
0: Oh, Udin memungkui makan, Mak. Ini makan di surau. Sekalian Udin nyobo untuk garin, Mak. Ale boleh, Mak?
2: Bawa lah. Itu perbuatan elok tuh. Selagi kita bisa membari, jangan ceke-ceke.
0: Yo, Mak. Kasih banyak ya, Mak. Udin, pergi lu, Mak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa pula nan wang bau ko, Din?
0: Hoi. Ko sambal bang, ha lumayan bang, tigo kati diang, ha makan abang, sambal lama, amak den santiang mana masak abang, kita cuba bang.
1: Iyo sabana lama ya, berdasu den makan, nikmat bana Din.
0: Iyo bang, uning gigi bang, walaupun sambal lado jo badam bang, de goreng tempe, tetapi lama jo bang.
1: Betul lama Din. Sambal lado lama bana terasu asamnya. Iko mananduan ama ikhlas memasak untuk angko. Wang pun tulus mantan nasi untuk Aden ko kini. Unde.
0: Walaupun sadonya bang. De tersangkit pada tadi di bang.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebana kanyang. Makasih ya, Din.
0: Iya, Bang.
1: Sampaian juga makasih, Din, kama ang biko ya, Din.
0: Iya, Bang. Jadi, Bang, aman tuh.
1: Jadi, Din, makan gue ndak mesti yo sambal daging sih, Duna. Yo ayam, dendeng belado, gulai ayam, yo sambal lado, goreng tempe, goreng bada, abu bayam, itulah cukui kayaknya mah. Harus disyukuri juga ko mah, Din. Batu kata Bang Din, amang emang hebat memasak. Lama rasanya.
0: Iyo lah, Bang. Ama Udin tuh mah. Lama-lama sehari mah, Bang. Bang, Din beraja lo ya, Bang. Tunjuan deh.
1: Jadi, asal ang bersungguh-sungguh, Din, ang pasti bisa.
0: Iyo, Din tahu, Bang.
1: Udin, cito-cito harus tinggi, tapi bisa dicapai jo usaha. Inda ada usaha nang kasio-sio, Udin. Nan para lu tahu kunci untuk mencapainya.
0: Apa tuh, Bang?
1: Nah, kuncinya rajin membaca buku, Din. Jangan lupa membaca Quran. Nah, itu selama gitu jadinya tuh.
0: Oh, jadi kunci pandai itu rajin belajar aja membaca Quran, Maya.
1: Iyo, apalagi bisa hafal Quran, Din. Istilah kininya hafiz Quran.
0: Abang hafiz, Bang?
1: Ya, sekedar 7 juz lailah, Din.
0: Luar biasa. Tapi kalau tak lama itu susah, Bang.
1: Pangkanya di hati, Senyedin. Hati ce, tekad ce.
2: Assalamualaikum.
0: Bunyi orang dari luar.
2: Assalamualaikum.
0: Bang. Aduh, nami membong. Suruh padusi mau dia, Bang.
1: Siapa pula tu nak?
2: Assalamualaikum.
1: Siapa lah nak semalam-malam hariku? Pailah celik, Din.
0: Jadi, Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Oke. Aduh, Garin.
0: Uni sianyo dari Ki.
2: Oh, jadi Riki nama Garinnya.
0: Iyo. Oh, Uni enggak kenal juga Garinnya dong.
2: Enggak.
0: Mana Uni mencarinya?
2: Dek, ikut dia. Uni kami tak tolong.
0: Minta tolong.
1: Aduh, apa, Din?
0: Iku, Bang, Uni rancak ko kami mencari Abang.
2: Dah.
0: Katanya kami minta tolong, Bang.
1: Uni mencari Ambo nih. Mana Uni malam-malam ko nih?
2: Dek, iku dia. Ambo kemalangan. Jadi tadi kecopetan, HP jo dompet Ambo diambil orang.
1: Undi.
2: Jadi Bayu sebenarnya Ambo lah pernah kemari ku ke daerah ku. Cuma Ambo ragu, senggo tadi lah puta-puta. Nah, Ambo mencari rumah kawan. Tapi di hari lah malam, rumah nan tuju tu ndak takana ada Ambo nak kunjung basuo do. Aku hari lah semakin malam jadi lah takut gitu ah. Deklah semakin kalam.
1: Jadi apa nan bisa Ambo bantu nih?
2: Buliah Uni ba malam di siko.
1: Unde, ba ayo.
2: De izinkanlah dia ba malam Uni di siko. Karena ko ala lari wana malam. Beko ni tasasek beko ni balia. Uni lupo je jalan. Tapi kalau siang, bisa ma Uni ngi Uni ma.
1: Tapi Ambo ndak bisa memutuskan pulang Uni.
2: Tolonglah dia. Tak tahu ni baik amal dua malam-malam ku ah. Dia tolonglah dia.
1: Yalah kalau begitu jadilah Uni. Kamalo kapai hari malamku tapi semalamku saja ya Uni ya.
2: Iyo semalamku senyo. Uni yo sabana-bana dapat musibah nak tahu kama kapai le dua.
1: Dari masal ni.
2: Ini dari Bukit Tinggi.
1: Oh, dari Bukit Tinggi. Nak kama kok bisa kemalaman?
2: Ke rumah kawan tinggalnya dekat-dekat siko. Tapi itulah tadi kalau siang bisa Uni ma besuo do ni tapi dek lah malam lupo tampiknya tu. Lupo ni rumahnya tu. Jadi dek lah kalamku kan bingung jadinya nampak musala ko. Dek tak le tarang di dalamnya. Yo ni turuk si kemari.
1: Adilah di hari alam malam ni silakanlah Uni istirahat dulu.
2: Ya yo makasih yo dia. Tapi Uni kasumbayang dulu dia.
1: Oh, silakan Uni. Din, ndak mengantuang, Din?
0: Iya, Bang.
1: Allah Madin, rajin banau ang macu mah.
0: Jadi, Bang.
3: Sialo padusiku. Dan perhatian dari tadi, pajaku keluar dari surau. Ku garin lu nama mboi karajo kok. Alah pandai-pandai lu mau bawa padusi lalu di surau. Alah kalera garin kok. Pandai lu mau bawa padusi. Iku tak bisa dipadiakan kok doh. Cilaku pajaku kok mah. Anak kini sebenarnya tak tahu diuntung. Ma garinnya.
0: Ma, ala pergi ke kampus, Ma.
3: Waang manga di siko.
0: Lalu dong, dia gak pulang?
3: Tadi dia perhatian ada padusi dari Suroko. Iyo tuh.
0: Oh, iyo, Ma. Nyo kemalaman, manumpang yang di Suroko semalam.
3: Kurang aja, Waang ya. Pandai pula menumpangkan padusi lalu di surau.
0: Ma, kurang tuh kemalaman, Ma.
3: Kemalaman.
0: Tidak tahu jalan, Lai.
3: Waden lo, Waang Ota. Indak tahu jalan, indak tahu jalan, indak ada orang indak tahu jalan itu wang. Zaman kini ko, madu orang indak tahu jalan. Aden lu nawang gicu.
0: Indak, wadi indak panggicu mak. Apa naning katuan ko, mamu di itu sebenarnya.
3: Wang mangarang-arang cerita lo ko mah.
0: Mak hitam ko, orang indak tahu mana, mana seorang se. Aden dan saksi, aden nama malam di siku mama.
3: Waang sekongkol aja si garin kau ya. Kagadang-gadang kaya waang nampak deden gini.
0: Macuma deh jalian mah. Kini kau tasarah mak salah.
3: Tasarah-tasarah aja kecang. Waang lah mulai kurang aja aja deh gini ya. Lah mulai waang kurang aja kah deh.
0: Lepen ya mak. Lepen mak. Lepen mak. Aden dan nyu berurusan jomai hitam doh.
3: Kurang wa, kurang kurang aja waang ya. Si kuang.
0: Amak. Kemarin di bawah. Maitam.
3: Din. Din nantan waang kemande waang gini kucu. Bariang.
2: Undi. Pak aku. Aduh apa jusi Udin ko. Menga waang din.
0: Tahu rin omak. Maitam ko lah.
3: Undi. Ku anak kau ke Nur. Anak kau ke ya. Barani nyu melawan kaden. Lah kurang aja nyu kaden kini tahu kau.
2: Nenanya lah udah dulu, kita bicarakan elok-elok dah.
3: Ah, sudahlah. Kau lampang deh dan beko si Udin kok.
2: Onde Din, alah Madin. Inyo ko mama waang Madin. Jangan melawan juang ka inyo lai.
0: Ma, ndak aduh deh melawan dong, Ma. Ma hitam juga ndak selesai.
2: Tutui muncuang waang. Makonyo janang melawan jo. Emang manganyo.
0: Lai tahu dah, Ma. Aden dituduhnya bawa padusi ke surau. Si kongkol aja garian. Fitnah tu mama. Dah ada dah mau dituduh.
2: Apa? Waang dituduh membawa padusi sa kongkol jogarin?
0: Yo.
2: Aduh apa sebenarnya ko? Jago parangayang Yudin. Jan waang batingkah macam-macam di kampuang ko. Jan waang membuat malu den.
0: Ah, dak tua. Amak lah tasur lo dek maitam tu. Alun tahu amak dua tagak persoalannya le do. Alasan tolong mak menuduh aden. Kemarin kata gak leku ha.
2: Kalau waang membawa padusi, indah ado toleransi den ka waang do. Apalagi kalau waang berpacar-pacar di surau tu.
0: Tapi suga den leku mah. Mak, nan tidak-tidak saya masa buik mah. Samo saya mak cuma hitam tu mah. Indah tahu apa-apa, lapan deh lo menuduh.
2: Kalau iyo apo nan dikatuan dek mak hitam tu, waang indak buliah bakawan jogarin tu lai do. Jaleh dek waang tu.
0: Mak, picayo lah kudin mak. Amak tahu bakal lakukan mak hitam tu kan. Urangnyo barajo di hati sajo. Inyo lah manusia nan indak selesai.
2: Waang iyo semakin lantehangan kainyo yo.
0: Amak sedak dianggapnya do. Mak hitam tu kakito bentuk aja orang lain. Bentuk indak manusia nak bagai. Banci udin celeknya, Mak.
2: Sudahlah, payilah mandi lah. Itu nasi lah, Mak siangan. Makan lah, capek.
0: Tak selero dah makan loh. Gaya dah selesai itu menyala aden pula. Gara-gara produksi malam tadi tu, Bang. Kacau dunia, Bang.
1: Kacau dunia? Mbak Alu kat tuang gini, kok.
0: Tadi pagi, Bang. Sewaktu si... si Desiana mau produksi itu, Bang. Lupa loh, pokoknya... Painyo dari surau ko, nampak dia mamak bang. Curiganya kita buat nan indak-indak di surau ko. mangalolah padu situ kemari semalam. Buwe masalah saju kiro eh bang.
1: Iyo tu Madin. Nan mabayo ku yu fitnah Madin. Kalau din diusia dari surau ku din, din lah telah mak disiko ba alai. Adin lah buat tanang disiko din.
0: Indak kata jadi jo bang. Jancam ya bang leh.
1: Iyo orang nang kuai posisinya. Biasanya ya akan manakan nan lama. Wadin takui din. Walaupun Adin indak salah din. Kalau mama ang tu ingin mausia, mudah deh nyo, apalagi wa ang melawan nyun. Untuk nyo mempertahankan harga dirinyo, Aden kau diusia deh nyo.
0: Kalau iyo abang diusia, wa Aden jadi pembela abang. Jangan ragu bang.
1: Yakin den do den. Kalau Aden lah dituduh menjadi parusuah, warga bisa diasuhi deh nyo. Indah ado jalan lain deh den den. Tau sia den den beko ma. Den alah kenal bana tabiat mama itam ang tu.
3: Laya doa ang rupanya Garin.
1: Ado apa pak?
3: Garin, warga indak setuju jawa ang lay. Jawa ang dan tinggal untuk tinggal melamu di siko. Lay tawang tu.
1: Astaghfirullahalazim. Apa masalah pak? Apa salah ambo pak?
3: Salah indak salah jo keciang. Angkat kaki lah wang dari siko. Garin, lay tawang dah. Waang ala menimbulkan kerusuhan di kampung ko kini.
1: Kerusuhan apa, Pak?
3: Masuk ndak tahu.
1: Ambo merasa ndak ado bubuk salah lho, Pak.
3: Garin. Kalau deng katuan ka Waang tadi. Salah ndak salah Waang harus angkat kaki dari surau ko. Di kampung ko ada nambu kaso. Hitam dia putih, ada yang menentukan kasadonyo. Lita Waang tu Garin.
1: Ambo paham itu nyo, Pak.
3: Paham kecik Waang.
1: Tapi ambo mohon lah kak Pak, tenggang rasu sakit ya Pak.
3: Apa nak kadang tenggang rasu ada nampak tadi kok.
1: Nah Pak, ambo sama tomato membantu pada situ nyo. Iko saksi si Udin Pak.
3: Si Udin pulau nampak.
1: Urang tu dapik musibah dan tersasik ke surau Pak.
3: Waang tidak perlu membela diri Garin. Mama bawa si Udin pulau.
0: Mak, jangan semena-mena Mak. Dagaringku tidak sumarang urang
3: pulau. Tidak sumarang urang pulau kecewa.
0: Jangan mak sumarangan mau siu-siu urang mak.
3: Waang jadi kecapku oleh tahu waang dah. Ang pai pulang. Bosan waang itu waden dengan paknya kau. Tahu waang lain dah. Waden yang menentukan hitam dia putih. Ya. Kecek dan barangke waang dari siko. Kamen barang-barang waang. Barangke.
0: Mak. Dagaring tu tidak salah mak. Mama dan mbak tidak sewenang-wenang.
3: Tidak sewenang-wenang dan kecik Waang.
0: Mak, pareso masalahnya dulu.
3: Apa nak kena pareso?
0: Padusi itu mendapat musibah, mak. Dan tak sasek ke surau. Nyotokok-tokok pintu surau kau.
3: Nyotokok-tokok kecik Waang.
0: Minta manumpang malam sama malam. Mak dengar dulu. Mulanya dagaringku keberatan, mak. Nak niyo ya doh. Nyotakwe memutuskan. Tapi dalam malam, Allah semakin larui. Tak paso diizinkan saja, mak.
3: Waang, asal kau Waang izinkan saja. Waang dia, mang. Minta dia lampang kepala Waang. Waang gak nak ke petang sore. Lah pandai puluang membela-bela orang.
0: Adin tak membela sia-sia.
3: Tak membela-bela apa nak kecil.
0: Adin membela kebenaran di siko.
1: Alah-alah, Din. Waang tak perlu membela Din, Din. Percumanya, Din. Terima kasih lah, Pak. Apa bertindak sesuku apa? Terima kasih,
3: Waang. Bertindak pula Adin sesuku hati, Din.
1: Yo apa sanggup menghukum orang ni tidak masalah.
3: Tidak masalah juga kecik Waang lah.
1: Sekali lagi terima kasih pak. Assalamualaikum, hamba pamit.
3: Itu mana nak nak Den. Waalaikumsalam.
0: Sikolah bang, Den bantu bang. Bila Den pacian. Maaf ya bang.
1: Tidak pak ada Den. Den maklum ya Den. Tidak usah ang pikiran. Undi. Kama ya Den ke payu Den.
0: Ke rumah Den lah dulu bang.
1: Oh jangan Din, jadi panjang beku masalah. Din tidak niyo sama ang lo nang kaseso. Biarlah Din cari tempat lain Din.
0: Oh iyo bang, baru tekan nari Din bang. Aduh surau nak mencari Garin dekik-dekik siko bang.
1: Ah iyo tuh.
0: Mudah-mudahan surau tuh bisa menerima bang. Baa kalau Din nantang kasinan bang.
1: Di mana tempatnya Din?
0: Dulu isalah bang dulu, beku Din tunjuan.
1: Alhamdulillah, berkat sayang Allah, akhirnya dapat tampik juo. Makasih banyak ya Din. Kalau indak aduang tadi antah kamar Din ke Pai Din.
0: Apo nak gadin sabui kabar le bang? Indak batu sama hitam Din tu doh. Urangnyo masih bagak saja. Indak bisa di mana? Aden sebanci mencelik mungkunya bang.
1: Elo-elo silah Waang juga kak mang tu Din. apalagi nyo ada pulau nak produksi. Kalau nanti yang lah sukses, ang juo nang gadi pinjam nyo, yo ndak?
0: Kecil abang, amuah lo den.
1: Iyo kok namu, kan den rasu ndak ba abah kayak itu doh. Tapi jadi orang larang dulu.
0: Mentua indak terjadi apa-apa, saya abang kau ya. Salut den jawab bang. Hingga ada rasa sakit hati bagai tu.
1: Sakit hati itu penyakit nama sarang di hati itu nyo. Aden bersyukur din. Jai orang kawa palo nyo untuk awak mah. Orang tu berugi awak belapo dek palo nyo.
0: Oh mantun lah ya. Iya. Batu aja wo kecik abang apa. Bang. Aden pulang dulu ya bang. Risolo amak den beko.
1: Dilah. Kalau begitu sekolah, bu.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sana padangnya. Kita balik lagi mendengarkan beberapa lagu-lagu hiper Minang Jo informasi pada malam hari ini. Kau dan sana pandangnya beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk informasi malam kini kau, Menteri Komunikasi Jo Digital atau Menkom Digi Mautia Hafid menegaskan pentingnya Indonesia memiliki regulasi khusus ya terkait tata kelola teknologi kecerdasan artifisial atau AI dan sana pandangnya. Menurutnya regulasi itu diperlukan untuk memastikan pemanfaatan AI berlangsung secara bertanggung jawab, aman juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini menjelaskan kebutuhan regulasi IKO juga didorong oleh semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor. Pemerintah menilai perlu adanya payung hukum yang mampu melindungi masyarakat sekaligus mendukung inovasi teknologi. Mautia mencontohkan pengalaman pemerintah dalam menangani layanan digital dan dinilai berpotensi menimbulkan resiko terhadap perlindungan data pribadi masyarakat. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pembelajaran yang penting dalam membangun sistem tata kelola teknologi nan labih kue dun sana pandangnya. Dan tentunya dun sana pandangnya informasi ko kita kutip dari rri.co.id. Dan kita akan masih lanjut berbagi informasi balik untuk dun sana pandangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kepemimpinan dan tak jadi di sejumlah instansi itu dapat menjadi momentum Iko untuk memperkuat sistem pengawasan, transparansi jo akuntabilitas pelayanan publik. Terkait program makan bergizi gratis atau MBG, Nuzra menegaskan Ombudsman tetap menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Jadi pada bulan September 2025, Ombudsman telah menyampaikan hasil kajian capek mengenai tata kelola program MBG kepada BGN. Dan Ombudsman menilai sejumlah rekomendasi terkait penguatan tata kelola mitigasi konflik kepentingan itu perlu taruh ditindaklanjuti guna mendukung pelaksanaan program secara optimal. Dan tentunya dan secara pandangan informasi ko kita kutip dari rri.co.id. Dan niko pulo informasi terakhir kita di malam hari ini ko dan secara pandangan sebelum beko, nanti, beko di jam 21 sampai jam 23 kita beralih ke program Salam Bajawa Edu Sarapananya.

Mungkin jika mendengar nama bareh randang, maka yang ada di pikiran sebagian orang akan menyebutnya sebagai olahan rendang. Namun itu tidak benar, karena bareh randang adalah makanan yang dibuat menggunakan tepung beras yang dimasak dengan cara disangrai, lalu dicampur gula dan santan yang telah dimasak. Nama bareh sendiri diambil dari arti bahasanya yaitu beras, dan randang berarti menyangrai. Setelah selesai diolah, maka akan muncul tampilan bareh yang kasar di atasnya dan memiliki rasa manis yang khas. Biasanya disajikan dalam bentuk persegi dengan ukuran 1 cm. Walaupun bukan olahan rendang yang terkenal lezat, bareh randang juga memiliki rasa yang enak, apalagi punya rasa yang manis. Olahan seperti ini dapat ditemui pada toko oleh-oleh di kawasan Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan 50 Kota.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
4: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih, hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
3: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh, bidadari kan harusnya di surga.
5: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padanya selamat malam untuk adun sana padanya di Manusia Jawa Berado malam kini kodun sana padanya kita beralih ke program Salam Bajawe ya untuk edisi hari Kamis 11 Juni 2026 beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan untuk adun sana pandangan dan kanyo bergabung di line telepon kita di 0751812214 atau di 0811-6906920 atau bisa ke chat via WA Prampe juga bisa adun sana pandangnya. Baik, kita akan coba terima penelpon pertama kita dulu adun sana pandangan di malam kini kok. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kodun sana pandangnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
0: Iya, apa kabar Mbak Yul? Sehat,
1: alhamdulillah, sehat, kok. Riri, Mbak Alay, sehat.
0: Wih, sege sangai kok Mbak Yul.
1: Semoga sege keluarga satunya, Riri.
0: Amin, harus sege. Jelas sampe dan sege di surah pandangan. Nak lasuah dong, beraktivitas. Iya. Jadi lah Mbak Yul, malam kini kok nih lagu Minang apa Mbak Yul pada malam kini kok Mbak Yul?
1: Bungo Lembah Gumanti dari Gamawan Fauzi.
0: Bungo? Kita cari Mbak dulu Gumanti. Oke, saya bantah Mbak Yul. Sambil kita mencari lagunya, boleh Mbak Yul salam-salam dulu?
1: Salam pertama tuh untuk diri sekeluarga, semoga selalu panjang umur, murah rezeki keluarga diri.
0: Amin, terima kasih doanya Mbak Yul.
1: Terus salam untuk Sultan Muda sekeluarga yang lagi bergoyang-goyang, banyak borongan kayaknya tuh.
0: Banyak rezeki mah.
1: Gimana masuk, ada Sultan Muda. Untung WA gak ide mah, kalau ide WA kan bisa kemari. WA mati. Salam untuk Pak Roni Caniago, sekeluarga, Putra Kelok Sambilan sekeluarga, yang di Mentawai gak lupa pulau tuh, begitu Tommy, Ajo Piala di Kampung Kelawi, Asutan Pamenan, Pak Buyang ya, Tapai di Manoharanyo, Ado Pitro, Nur, Bundo Nur, Bundo Queen, terus gak lupa pulau, Bang Jeff, Ado Angkurajo Kaji, Yalah yo, oh, Monik, ada Diana Pulau di Tunggul Hitam, Ica di Bone, Darupo Pulau, Bang Cerita Mame di Aceh.
0: Jadi Mbak Yul.
1: Yalah Iri.
0: Jalai. Kita buka rapi saja sama Mbak Yul.
1: Ini banyak yang disalam Iri.
0: Iya, betul mana Mbak Yul.
1: Nah, pokoknya disalami lah kesadunya tanpa terkecuali doa salam
0: pop. Jadilah.
1: Mbak ada lagunya Ri.
0: Alun aduh kita koleksi lagunya kok Mbak Yul. Alun, kita cari-cari kok lu bes.
1: Lagu lama emang Pak Gamawan.
0: Ayo, lagu lama agak-agak susah cari sih kok Mbak Yul.
1: Menyuruh adanya kali itu.
0: Iya, betul Mbak Yul. Boleh nah, ditukar ya, Mbak Yul lagunya.
1: Yang di Majenang itu siapa tuh? Ada yang di Majenang.
0: Majenang?
1: Andre apa siapa tuh? Salam juga untuk yang di Majenang. Pokoknya disalamilah kepadanya tanpa
0: kesadulan. Jadi, lagunya ya mah kok Mbak Yu?
1: Rusuhlah hati selai.
0: Risaulah hati.
1: Rusuhlah hati.
0: Rusuh?
1: Rusuhlah hati.
0: Oke.
1: Okay. Yang nyanyi hari.
0: Iko yang kita ada dari kalau rusuh hati dari Ayu Dewi Mbak Yu.
1: Dari siapa? Maratu Sikumbang kalau enggak salah pernah diputar sama Ari.
0: Rusuhlah hati. Oke, rusuhlah hati. Bye.
1: Adori.
0: Yang ada rusuh senyum ayo rusuh, rusuh hati, rusuh di perantauan, rusuhlah hati. Ah, basobok langsung. Terselip dia Mbak Yul.
1: Nyuruh-nyuruh, mereka kan gue aja tuh.
0: Iya, agak beda-beda sakete tulisan namun.
1: Ayolah, salam lah untuk kru-kru.
0: Baik Mbak Yul.
1: RRI Prampe ke Sardonyo.
0: Jadi, baiklah. Sama-sama Mbak Yul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Yudi Lubuk Lintah Dun Sanang Pandaga. Silakan Nanka Bagabuang pada malam kini Kodun Sanang Pandaga. Di telepon di 0751812-41 atau di 08 Sabale ada mana 0924-0 atau bisa chat via WA Perompek Dun Sanang Pandaga. Jadi mohon maaf nan masuk ke telepon via WA iku enggak bisa kita tarimo Dun Sanang Pandaga karena banyak nambah gabung di Salamba Jawa. Jadi kita bagi-bagi, kita tarimo di 0751 teleponnya, kemudian telepon CLI di 08 Sabaleh itu GSM, telepon biasa samo chat via WA Dun Sanang Pandaga. Jadi supaya adil yo. Baik, kita coba tarimo penelpon berikutnya kita dulu Dun Sanang Pandaga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josia aku Dun Sanang Pandaga. Assalamualaikum, Ririta ya. Oke, waalaikumsalam. Hai. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Juwita, iya, Pariaman Selatan.
2: Iya, Juwita Pasar, Lihat Ratna Juwita, nama panjangku.
0: Iya, nama panjangku.
2: Jadi Antika, nama panjangnya ya.
0: Iya. Bagaimana Uni Juwita, lesegi sang
2: lah, di Pariaman. Lah, lesegi lah Riri, sontalah ke makam, kau tuh tembak nama Riri,
0: kalau ditembak, nama Riri mati be kok, tembak.
2: Iya, maksudnya itu sedih, buat dulu sesuatu,
0: lambe lah dengke.
2: Secepat indah Juwita, ke belakang lihat.
0: Oh, nge,
2: bahaya. Masuk, nomor. Nomor kartu halo, terus aja sibuk-sibuk tadinya nomor
0: tahan. Iya, itu Mbak Ale Uni. Uni pasti tahu kan kalau Salamba Jawa kok Army ya, Army sangat.
2: Iya, ada kan ada dah. Masa ada sibuk-sibuk banget terus udah kini pakai itu lentah halo rotiran.
0: Nah, itu tuh kayak ada sistem.
2: Pokoknya tembak lah gitu ini. Jadi hati-hati tadi nomor 0751 kok gitu loh, Pak ya. Kalau kan lo tuh ini.
0: Iya, itu Mbak Alai, mungkin dia jaringan kali Uni. Itu dia Army.
2: Atau Banarumi lah cek dari Riale dari Feti lah yang
0: Sabana
2: Rumi jadi lagu ya.
0: Jadi sambil kita mencari lagunya boleh Uni salam-salam dulu.
2: Salam pertama untuk Riri lah, anak Riri rumah
0: kau. Jadi
2: buat dia anak ya. Pekawan anak kan ada tu.
0: Lepas itu buat
2: lagi apa buat dia nalu lah mulai.
0: Allah satu tahun lagi.
2: Ah, Allah lampir tahun mu.
0: Insya Allah Uni doakan saja saya
2: Allah,
0: selalu.
2: Allah, kau baca kau kete untuk jadi ibu lo atau macam pernah buat dia sana. Alam buah mana kau tahu saya ibu lah.
0: Kau tu pernah lagi dengan
2: suara.
0: Nenek. Jadi penting doakan saja.
2: Selama 2 tahun lebih kete, dah bapak kau lepas lah
0: kemarin. Jadi doakan saja Uni.
2: Amin ya Allah, selalu doa lah untuk ni anak rumah tu
0: semua
2: kete. Oti aja keluarga tuh.
0: Jadi
2: untuk Mami Regan lah lama sangat ada mas tua sama Mami Regan tuh. Bapak Nur Tanjung aja piala kan apa ya Pak Jess dan ya udah Jess dan ya go di Kuala Lumpur tuh ya.
0: Jadi
2: Monik di Tabiang.
0: Jadi
2: Abang Usum kua di dekat Jalan Ajizi. Dekat Masjid Umbilin tuh sama Armimi kawan nembok kua.
0: Jadi
2: kua, radio, kua.
0: Siap.
2: Unco Emon terkubur di pengambiran tuh sebab jaga unco.
0: Tuh celah.
2: Bunda Queen tak lupa kak. Bako nomor mati-mati tu bunda. Ada tadi nomor bunda kak. Teragak nak ngasau bunda. Bunda mati-mati nomor bunda.
0: Mungkin itu kak.
2: Iya nanti nomor tembak kedua daerah lah. Mau bunda Queen tu. Salah mbak bunda. Mau ibu maaf mbak bunda. Kalau aku kesalahan kak. Ketolong sabun kak.
0: Mungkin rusak apa ya Uni. Oh bunda.
2: Bunda Nur di Tabiang lalu pola tu.
0: Jadi siap.
2: Monik di Tabiang lalu pola.
0: Jadi.
2: Nyatul Aini tu kawan nak boleh Tabiang tu nak.
0: Ya tu celah.
2: Salam jo untuk uci di gor tu kan Pak Kopral lah mau sangat ada masalah nak.
0: Yo.
2: Fitro di kalau buat nalu pola tu ah Fitro.
0: Tentu saya lah nilai ni yo. Salam.
2: Iya. Bu Anis di Banuaran salam lo kuah. Ini tu kumbang jo. Darono itu atau Darunie itu ya berkah lah sebab itu.
0: Jadilah.
2: Lihat lagunya tu Sabana Rumi.
0: Sabana Rumi dari Boy Sandi yang kita ada Uni.
2: Dan cewek lah.
0: Itu yang aduh nyoni.
2: Melapai hawa salah peti itu.
0: Malapai hawa.
2: Dan naik tak apa sekarang dia condong tu lah. Malapai hawa aja dulu. Bukan dari peti
0: asben. Malapai hawa.
2: Ayo peti. Peti asben tu penyanyi anak.
0: Sabanta dulu. Malapai. Malapai hawa dari Yeti. Bahuang
2: lah ke para orang.
0: Onde. Jangan sampai ke para orang loh.
2: Itu kata-kata lagu. Mengapa orang boleh?
0: Itu lagunya. Jadi lawe ku kita petakan yo ni Juita. Lah ada. Ado dari Yeti.
2: Yeti kan? Ya Yeti nama ada apa kau? Sore meri peti lo benda tengah.
0: Jadi
2: yang dari peti ada ora.
0: Itu nyo Yeti dari ah, Yeti punya nyo.
2: Yeti saya ada nama ada dari Allah.
0: Ado.
2: Nanti saya dia nak rumi sabana rumi kan cewek saya.
0: Jadi hari ini. Ah, awak lapor ke Uni Miche bisa deh.
2: Assalam salam lah, perempet lah, perempet selalu jaya di udara.
0: Amin, terima kasih Uni Juwita.
2: Ayo, sama-sama Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uni Juwita. Aku tuh di Pariaman Selatan di Surabaya. Ba, semangat bana. Pas apa dulu nangkap pas telepon kita bagi kesempatan dulu ya di Surabaya. Kenan masuk ke chat via WA. Ikut chat ya di Surabaya bukan telepon. Assalamualaikum Riri Antika. Waalaikumsalam. Ikut jomblo lebay. New request lagu Sri Viola di Bali Karuduang. Di Balkarudung beli ya. Salam untuk Riri, salam untuk Uni Diana, Bunda Queen, Pak Buyang Tapai, Putra Emma, Pak Suta Pamenan, Bang Roni Caniago, Uni Putri, Pak Nur Tanjung, Uni Ulan, Pak Munir, Pak Bujang Paibo, Pak Suta Pamenan, Uda Jess, Mama Najwa, Uda Henry Caniago, Mama Ica, Ma Itam, Buzur. Terima kasih banyak Riri. Kok salamku Pak dari Jomblo Lebay di Lubuk Minturun Sarang Pandangnya dan masuk ke chat via WA perampek pada malam hari kini ko. Baiklah Beko, kita akan jeda dulu di Sarang Pandangnya. Beko bisa masuk ke sesi K2 untuk malam kini ko di Sarang Pandangnya. Jadi yang gak masuk telepon, telepon via WA alihkan saja ke chat via WA di Sarang Pandangnya supaya bisa kita baca pulo, supaya bisa lo senang hati di Sarang Pandangnya. Karena kalau kita terima telepon via WA kuah, tidak adil doh. Lebih rancak kalau telepon lah dua kita ambil di nomor 0751 kita terima telepon. Kemudian di 08 Sabale kita terima lo telepon di Sarang Pandangnya yang telepon biasa yo GSM bukan telepon via WA. Jadi silakan aja beralih ke chat via WA. Insya Allah akan kita baca selama dalam program Salam Baja Wedun Sarang Pandangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
1: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
0: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh. Aduh, gimana dong?
1: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi ngomong-ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh, Rin. Namanya ranjang. Ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, rangkiang si tinjalawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya, ada rangkiang si tangguang lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah rangkiang kaca alias rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
0: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
1: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu.
2: Penyakit langka merupakan kondisi gangguan kesehatan yang jarang terjadi atau hanya dialami oleh pengidap yang sangat sedikit. Melansir dari US National Organization for Rare Disease, ada sekitar 7.000 penyakit langka di dunia yang bisa dialami oleh beberapa orang. Dari 7.000 penyakit langka di dunia tersebut, berikut beberapa jenisnya yang perlu kita ketahui. Persistent Genital Arousal Disorder. Penyakit ini banyak dialami oleh pria dibandingkan wanita. Pada pria, Persistent Genital Arousal Disorder akan menyebabkan pengidapnya mengalami gangguan seksual. Kondisi ini bisa dikaitkan dengan adanya gangguan saraf pudendus, penggunaan obat-obat tertentu, masalah psikologis hingga gangguan hormonal. Biasanya perawatan dilakukan dengan menghentikan penggunaan obat yang bisa memicu kondisi ini. Sindrom Adams-Oliver. Penyakit ini merupakan kondisi bawaan langka yang melibatkan perubahan pada anggota badan dan kulit kepala. Ada gejala khas yang perlu diwaspadai, yaitu munculnya bekas luka pada kulit kepala yang tidak ditumbuhi rambut saat bayi dilahirkan. Bukan itu saja, gejala sindrom Adams-Oliver lainnya adalah gangguan jantung, gangguan neurologis hingga masalah pada bagian mata. Untuk itu sangat penting melakukan pemeriksaan menyeluruh ketika bayi dilahirkan untuk memastikan kondisi kesehatannya dalam keadaan optimal. Sindrom Gottorn adalah penyakit yang sangat langka ditandai dengan munculnya gejala penuaan dini pada pengidapnya. Gejala ini biasanya meliputi kondisi kulit yang rapuh dan tipis pada bagian tangan serta kaki. Gejala sindrom Gottorn bisa terlihat saat anak memasuki usia balita. Bahkan beberapa pengidap sindrom ini bisa mengalami gejala setelah dilahirkan. Harlequin ichthyosis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit langka yang menyerang kulit. Pengidap penyakit ini akan memiliki kulit yang kering, menebal di beberapa bagian, dan bersisi. Hal ini terjadi akibat adanya mutasi genetik dalam tubuh yang mengakibatkan produksi protein tidak berjalan dengan baik. Hasilnya kulit di beberapa bagian tubuh menjadi kering dan menebal. Seroderma pigmentosum. Penyakit ini disebabkan akibat kelainan genetik yang membuat pengidapnya sangat sensitif terhadap paparan sinar matahari. Gejala ini sudah dapat dialami sejak pengidap baru dilahirkan. Ada beberapa yang perlu diwaspadai sebagai gejala seroderma pigmentosum, yaitu munculnya bintik-bintik pada bagian tubuh yang terpapar matahari, kulit terbakar yang cukup parah, kulit penuh jaringan parut, hingga tampak gurat-gurat pembuluh darah kecil.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya. Sumatera Barat, Dun Sarapadanga, kita masuk di sesi K2 untuk Dun Sarapadanga. Silakan bergabung di line telepon kita di 0751-812-4 atau di 08-666-0924. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu, Dun Sarapadanga. Halo, selamat malam, assalamualaikum Josia Kodun Sana Pandanga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Riri.
0: Oh, iyo, ada udah widira di Merapalam, bakal banyak udah sehat malam kini kok udah.
1: Iya, sadang segi bana.
0: Oh, ya. Sadang segi bana, tapi karajo banyak pasti nak.
1: Ah, biasa lah Riri.
0: Biasa nak.
1: Ya,
0: tuh. Ya, jadi. Iyo, yang
1: penting kalau nak dokar aja, kok menemani orang.
0: Iyo, itu yang kan yang ya. Ya, dila. Udah nih lagu Minang apa malam kini kau udah?
1: Dari siapa rancak?
0: Dari tadi yang rancaknya.
1: Nelson apa yang dari?
0: Yang mau udah?
1: Nelson.
0: Nelson judul lagunya apa tuh udah?
1: Anda apa yang ada Nelson?
0: Oh, Nanado Sabanta Nelson. Nelson nan ada barale gadang ta sewai bacinto sampai kapalaminan iko duit ya udah yo sama oyo si NS. Kemudian cogo mancogo di luar elo di hati lain iko Nelson sajo. Kemudian Sure Cinto Sabanta, kita cari dulu dah. Sure Cinto.
1: Iya.
0: Sure Cinto yang ado dari ndak dari Nelson dah udah.
1: Dari ada yang dari Nelson dah.
0: Enggak, yang ado.
1: Orang ada men sore gitu
0: lihat. Orang men digital sekarang WA, PC, voice note. Nah, jadi udah nih lagu yang mako. Kalau Sore Cinta yang ada dari Trio Digital aku, ha. Kemudian ada dari Sri Viola.
1: Beda Sore Cintanya.
0: Ah, beda. Ya, Malaiko, Malaiko. Yang mau udah nih lagu sore. Apa tuh?
1: Ya.
0: Apa udah?
1: Dari itu selari.
0: Dari siapa?
1: Sebian.
0: Febian, judul lagunya apa Daniel?
1: Rato Perantauan.
0: Rato Perantauan langsung bahasa buat lagunya ku udah. Salam-salamnya lah udah, silakan.
1: Salam pertama dari Ki.
0: Terima kasih udah.
1: Supaya banyak semua bermanfaat.
0: Jadi.
1: Pak Edi Kumis. Terus apa berapa itu?
0: Iya udah.
1: Pasti tak. Bu Medi memecah dua. Untuk Indotomi sepuluh menit.
0: Jadi.
1: Pak Yo.
0: Untuk siapa?
1: Pasti terus karena
0: sadolanya jadilah.
1: Ya lari. Tunggu lagunya Ri.
0: Jadi udah, jangan sampai kalau udah nak.
1: Kita. Kita baru balik dari luar kota.
0: Sagan sewa. Bolak-balik saja.
1: Itu wale Ri.
0: Jadilah, udah baik kita putarkan lagunya udah ya.
1: Ya lari. Dalam sadar-sadarnya.
0: Jadi udah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah widira di Merapalam Dun Sarapadanga. Kita coba terima penelpon selanjutnya dulu Dun Sarapadanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiako Dun Sarapadanga.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Josiako.
2: Sama Ridwan.
0: Sama Ridwan, di mana kok? Yeah. Udah Ridwan kok?
2: Di Banuaran.
0: Banuaran, baiklah. Yeah. Udah Ridwan ya lagu Minang apa malam kini kok?
2: Diurang Baiyo kan.
0: Boleh ulang balik udah judul lagunya?
2: Diurang Baiyo kan.
0: Diurang Baiyo kan?
2: Ya.
0: Yeah. Oh, Samantha, siapa nyanyi itu udah?
2: Buat dari Ramon.
0: Oke, Sabanta, aduh.
2: Di urang Pak Iyo kan.
0: Zalmon Sabanta. Di urang sepertinya ku alun ado kita koleksi kok udah.
2: Alun ado.
0: Alun ado ora. Alun ado di apa udah.
2: Sure Anyu.
0: Sure Anyu. Oke, Sure Anyu dari saya udah Nyoko.
2: Enggak ada.
0: Nah, maksudnya itu dari penyisi ya, supaya kita langsung.
2: Zalmon
0: lo beli ya? Sabanta ya, dulu yo. Sure Anyu. Indah, karena kok sistem kok yang mensortir udah. Ya. Nggak sadolah lagu bisa dari tahun ke tahun. Nyodo tahun-tahunnya udah yang yang bisa diputan gitu udah. Kalau tahun-tahun isu-isu itu agak susah kita mencari. Sure Anyu ini ada do, Sure Cinto yang ada, Sure Suratan Kasih yang ada, Suratan Cinto, Sure Anyu alena do do dah. Mungkin lawas sobo mungkin Sure Anyu ya.
2: Boleh bungo au.
0: Bungo
2: au itu baru udah gue mari.
0: Oke, Sabanta bungo au. Ya. Ado kok ha Bobby Arlan. Cile ya penyanyi Nazir Aziz. Ya mau Danyo.
2: Nazir Aziz lah.
0: Oke, jadi ya. Bu Lia salam-salam ya udah. Silakan udah Ridwan.
2: Salam untuk diri, salam kenal kok. Salam untuk tadi sanak sanaknya malang kok baru mau tabuang.
0: Udah, dia udah nabak
2: aduh. Udah nabak nangar dan sandangan satu
0: ini. Baik, udah.
2: Salam kenal dari pendatang baru.
0: Jadi.
2: Ya. Assalamualaikum diri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, udah Ridwan. Di Banuaran tadi itu dulu saran padanya. Sabar dulu kita ke chat via WA. Kalau di sesi ketiga tuh kita kasih ke chat WA saja dulu saran padanya. Assalamualaikum Riri rekas lagu dari Desi Cynthia. Judulnya Lapeh Bimbiang Tangan. Salam untuk kru Jovens Pur Ampe Sadonyo. Terima kasih Riri Iko dari Mama Ica di Stebadun sana padanya. Baiklah, baik kita putarkan yo Mama Ica yo. Dan kita akan jeda balik dan sana padanya di sesi kedua pada malam kini ke dun sana padanya. Jadi silakan nanka nyo bergabung di WA, chat WA atau di telepon ya biasa GSM 08 sabale ada mana 0924 0 silakan atau di 0751 812-1 sarang padanya. Tapi kita akan jeda dulu, kita putarkan lagu Nan Ala di request oleh dun sarang padang kita ada Uda Widira, udah Ridwan di Banuaran, samu Mama Ica di Stepa.

Piala Dunia 2026 diproyeksikan menjadi momentum penting dalam sejarah sepak bola internasional karena berpotensi menjadi panggung terakhir untuk dua ikon global, yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia 2026 hadir pada fase akhir perjalanan karir keduanya setelah lebih dari satu dekade mendominasi kompetisi elit dunia dan mencetak berbagai rekor di tingkat klub maupun tim nasional. Piala Dunia 2026 tidak hanya merepresentasikan ajang kompetisi, tapi simbol transisi generasi dalam sepak bola modern. Partisipasi Messi dan Ronaldo di Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi refleksi atas konsistensi, profesionalisme, dan kontribusi dalam meningkatkan standar performa atlet global. Lebih dari sekadar pertandingan, Piala Dunia 2026 bisa menjadi bantuan penghormatan terhadap dedikasi panjang kedua pemain itu. Piala Dunia 2026 sekaligus menandai berakhirnya satu era persaingan monumental yang telah membentuk narasi sepak bola dunia selama hampir dua dekade.

0: Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwu Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah, tergantung petak sawah yang tersedia. Sile lainnya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile lainnya merupakan modifikasi dari sile Tuwu Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile lainnya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile lainnya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.
1: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut ke sesi ketiga Dun Sana Padaya, dan kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sana Padaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yari.
0: Iya, ada Pak Buyang Tapai. Dia ya Pak Cah. Tak mau
1: nyawa panjang di tepi lawi mari.
0: Batu Pak.
1: Alam pian-pian tibur, ala dapet lah, uang lah, pian tibur di pantai di kaki lah ya. Ala pe lah dia. Paya mana masuk, ini mau aja kok.
0: Iya, yang penting bersyukur Allah bisa masuk apa.
1: Riri lah, idola terbanyak gini.
0: Oh, Masya Allah, indah pulo.
1: Laris-maris.
0: Indah lo sama Pak Rami, susu aja Pak Lai.
1: Oke lah. Mau nanya sama tapi lau ya Wak. Alah sibuk lau gue tapi kasih ya.
0: Alah pe ya. Iya, yang penting bisa masuk napa, Pak Buyong ya. Apa nih? Apa nih lagu? Iya tuh Pak Alai Pak. Apa nih lagu Minang ah malam kiri kok Pak?
1: Ah lagu kiri tapi siar itu kau nak pergi siar tu dia?
0: Nggak, cuma lagu senya napa?
1: Lama lama lagi kau Wak mah. Kayak mana jawabnya? Pulang kerja nyambian dua.
0: Onde sayang mana dia?
1: Ayo tanya orang tua. Aku makan duduk kok mandi, nyanggut nyambian tu.
0: Oh, itu memang tugas. Bawa
1: ayo manuara sendiri. Manyo-manyo gini kok tahu lah gula Wak. Tidak meninggal perangainya kok.
0: Indah. Ada sesuatu kah di Bali tuh agak menyebutkan sesuatu.
1: Indah, kecewa aku meninggal perangainya. Udah ada orang mulia suri.
0: Indah lah nak.
1: Yo, sayang-sayang mana tuh ah. Alah, kalau menipu hari ini orang rumah.
0: Wih, ya? Janganlah. Jangan sampai kayak gitu, Pak Boyo. Mungkin dek karena, Uni Manuara nyo sesuatu kade Bali.
1: Tidak lah, gak beda mana, Lori. Ah, dulu awak maksudnya, kain-kain berdarah aja awak tekan cuci.
0: Oh, ne, jangan.
1: Awak kan dia, Lori. Tidak perlu butuh nak bantu orang lain tu. Awak cari tu kesian awak.
0: Iyalah.
1: Buat tanah ni awak hari. Mampu sayur kan, sayur lidi.
0: Wih, ngantuk rantum.
1: Yang lain tu Bali lagi.
0: Iyalah.
1: Randang, gulai ayam Bali lagi.
0: Bali lagi.
1: Ayo lagu lagi.
0: Jadi tasisnya dari David Istanbul Pak.
1: Ah Tuhan.
0: Ah jadilah. Boleh salam-salamnya silakan Pak.
1: Salamnya spesialnya untuk Riri.
0: Oh jadi.
1: Ah semoga tidak selalu muah panjang rezeki bertambah.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Buyu.
1: Ah selalu amal ibadah diterima oleh Allah sekalian.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak. Akhirnya
1: tu mereka kumbang dia cuk selalu lupur lah mama awak aku ya. Ini mama orang. Ini mama orang Pariaman kau.
0: Mak Itam tu paham tu.
1: Eh, Bapak Ayu semua Mak Itam tu mari. Orang terpandang semua di sini tadi zaman.
0: Tahu ya Pak.
1: Awak saya lupa mamanya menyalongan beliau ya.
0: Azat
1: tu orang muda Widira.
0: Jadi.
1: Diana, orang rancak tu Itam. Saya rancak tak indah.
0: Lain rancak, Mak.
1: Aulat.
0: Ya.
1: Sudah tu. Oh. Apa ini Bumin?
0: Jadi, Pak Bumin. Ah,
1: putra aja Emma, Roni Tanyago, Ibu Putri, Pak Wawar Jambah, Jumlah Lebay. Ah, udah aja, salah mulu nak masuk-masuk, gak jago, Ma. Menelepon lah, udah aja. WA ke WA, sih, Ma.
0: Iya, itu Pak, lebih beda waktu.
1: Salam sih, Pak, saya dalam lari.
0: Jadi, siapa Bu yang tak, Pak?
1: Banyak orang berang, kok, lambena, Wak. Makasih, Ri.
0: Jadi, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyang Tapai Daya Paca Dun Sara Padanga. Kita coba tarima penelpon selanjutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke Dun Sara Padanga.
2: Selamat malam Riri.
0: Selamat malam Bali ya Josia ko Pak.
2: Dari lu buat luang Ri.
0: Buat luang sia tuh.
2: Ya, pendatang baru, Ri.
0: Pendatang baru, siya namonyo, langsung saja.
2: Ajodas, Ri.
0: Ajodas, baiklah. Ini lagu Minang apa, Ajodas?
2: Lagunya dari Tia Ramon ada hujan.
0: Tia Ramon hujan. Ada lagunya, udah.
2: Ada, Ri.
0: Ada lagunya.
2: Lai, kan?
0: Lai. Silakan salam-salamnya.
2: Salam. Jadi ada Mbak Yul masuk nak.
0: Iya ada Mbak Yul jadi yang pertama okay, tadi.
2: Salam buat Mbak Yul tu mudah-mudahan saya selalu doanya tu ha. Dia juga Adosadualanya yang mana ngalari
0: jalan mulu nama tu, mana tahu kawan tu lagi. Baiklah siap.
2: Nasib bicara beriri tu.
0: Baik, terima kasih Ajo.
2: Beriri.
0: Yo Ajo Das.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kaca via WA dulu dan sarapadaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku ada dari Uni Desi di Astratek. Request lagu Berulang Seso dari Ovi Fristi. Salam untuk Riri, Ana, Mice, Ari, kemudian Uda Widira, Dian, Uni Diana, Mbak Yul, Uda Roni, Bu Nella, Mama Ica, Aldi Tanjung, Sadonyo, nama dan ngaseri. Terima kasih. Oke, terima kasih balik. Ayo, ada Uni Desi di Astratek di Sarapadanga yang masuk ke chat via WA perampai pada malam kini ke. Kita akan jeda balik di Sarapadanga, jadi agak basah-basah sekete di Sarapadanga. Kita akan terima tiga penelpon, kita jeda, kemudian balik lagi tiga penelpon lagi kita terima kita di Sarapadanga sampai beko jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami taruh di Sarapadanga di 92,4 MHz.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih.
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: RRI Padang, suara budaya Sumatera.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Di sesi terakhir kita coba tarimo penelpon berikutnya dulu dan sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiako dan sana pandangnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Josiako.
1: Uni Emma
0: di Ayah Pacah.
1: Oke.
0: Okay. Alhamdulillah sehat banget kau Uni Emma, ha. Uni Emma. Iyo. Uni Emma nio lagu minang apa pada malam hari kini kau Uni Emma?
1: Tasisih dek harato lah.
0: Tasisih dek harato.
1: Iya.
0: Oke, okay. Dari Fauzana Uni?
1: Iya.
0: Oke, okay. Boleh salam-salamnya dulu silakan Uni Emma.
1: Selamat diri mudah selalu.
0: Amin, Uni juga.
1: Tu dedek di rumah. Dalam tu lah malam masuk tadi pak yang sampai yang dari awal sampai akhir hari.
0: Jadi Uni.
1: Terima kasih hari.
0: Sama-sama Uni Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Emma di Ayah Pacah. Kita coba tarimo penelpon selanjutnya balik di sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun sana pandangnya.
2: Basamu aja sini.
0: Oke, okay. Ado Ajo Sidi di Mako lokasinya?
2: Ajo Sidi di Pariaman tapi
0: onde,
2: Padang
0: lu.
2: Alay ke Pagete.
0: Onde, lupa ini Balai banyak banget nama Ajo di Siko.
2: Oke lah. Iya, dan Ajo ini nama banyak di kan, tapi kelan Ajo Sidi kan nama Ciknya kan?
0: Iya sih. Jadilah Ajo Sidi, ini lagu Minang apa malam kini kok Ajo Sidi?
2: Anilah
0: lagu apa?
2: Dari Janil Maestro lah, Pape Kusui.
0: Pape Kusui. Kusui. Oke, sampai kita mencari lagunya boleh Ajo Sidi salam-salam dulu.
2: Oh iyalah, salam bertemu cari.
0: Jadi terima kasih.
2: Semoga ya selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Ajo doanya.
2: Salam juga untuk Niana, salam juga untuk Gina. Alias Michi aja, Michi alias Gina aja. Terus salam juga untuk Amahun yang Rendra.
0: Yo.
2: Salam juga untuk Muti, adik Jawa Arman ya kan. Terus salam juga untuk satu-satu RI lah sejak dari Pro 1 sampai ke Pro 3, Pro 4 lah.
0: Oh jadi langkuk satu koma.
2: Itu salam juga untuk Mama Abu, Mama Nur Tanjung.
0: Jadi,
2: salam juga untuk Uda Samsir. Salam juga untuk Ulema tadi.
0: Jadi,
2: salam juga untuk Imel.
0: Iya.
2: Imel, salam juga untuk Dayan, Waria Wakjua yang Tanjung.
0: Jadi,
2: salam juga untuk Uda Buyung. Salam juga untuk Uda Bujang Malang, Uda Bujang Taibo.
0: Buka kami yo aja yo jadi. Baiklah,
2: assalamualaikum Ri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ado Ajo Sidi di Pariama dun sana padanya. Kita akan baca ke chat via WA dulu dun sana padanya. Assalamualaikum Ri. Iko bukan Nari tapi Riri yo. Assalamualaikum Riri. Iko Beli Tanjuang di Tabiang minta lagu Menyongsong Galombang. Salam untuk Riri. Semoga sehat selalu. Oke, salam untuk Pak Munir, Pak Bujang Paibo, Pak Bu Nur, Uni Monik, Bunda Queen, Pak Nur Tanjung, Fitro, Pak Suta Pamenan, Pak Menan, Ajo Piala, Ma Itam, kemudian ada Edi Tanjung, Pak Buyuang Tapai, Uni Emma, Putra Kelo Sambilan, Uni Emma Samo Dodang di Kampung Cumalangi. Cus di Pariaman. Baiklah Eko, dari WA dari Ibu Eli Tanjuang dan sana pandangnya. Kita akan coba-coba mencari apakah masih bisa. Akan kita baca cek WA lagi dan sana pandangnya. Kalau dapet yo, sepertinya masih bisa kita tarimo baca chat via WA dan sana pandangnya. Selamat malam Riri, Iko dari Fari Jomblo Kepo di Simpang Gia. Minta lagu Cik Ri, Sadang Sayang Dilukoi dari Hari Parintang. Terima kasih. Baiklah, terima kasih balik udah Fari Jomblo Kepo di Simpang Gia masuk ke chat WA kita dan Iko menjadi Dunsana yang terakhir kita tarimo di sesi malam ko Dunsana Pandanga. Tapi nan masuk WA aku banyak Dunsana Pandanga. Kita akan sapo, ada udah Henry Saputra di Lubuk Minturun, ada Bunda Queen, ada Uni Monik di Tabi, yang ada Pedi Kumis, kemudian aduh siako yo namonyo. Pokok selamat malam di sana pada enggak yo. Jangan lupa ibu hati karena lagu yang kadir kasih ini bisa kita putarkan karena kita dibatasi oleh waktu, dan tentunya di sana pada enggak beko di jam 23 sampai jam 20 ampe kita akan beralih ke program Bogi Lamo beko sampai ke jam 20 ampe. Jadi jangan kemana-mana, tetap bahas sama kami taruh di 92,4 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tugu Fotokopi adalah sebuah tugu yang berada di Jorong Larih Nan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tugu ini telah ada semenjak tahun 2012, berdiri tepat di samping kantor wali Nagari Atar. Tugu ini menunjukkan bahwa sebagian besar perantau yang berasal dari Atar sukses dalam usaha fotokopi. Para perantau dari Atar tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Namun, kebanyakan dari mereka berada di kota Bandung dan semuanya tergabung dalam IWATAR, Ikatan Warga Atar. Pembangunan Tugu Fotokopi ini merupakan inisiatif dari para perantau yang sudah sukses puluhan tahun berkecimpung dalam usaha fotokopi. Dengan adanya Tugu Fotokopi,

Negeri Atar pun dikenal sebagai negeri yang unik dengan tugu yang mewakili kesuksesan para perantau yang cinta akan kampung halaman mereka.

Salah satu permainan anak nagari Minangkabau menggunakan bola dari anyaman rotan yang dijalin disebut sipak rago. Permainan yang dilakukan 6-10 orang ini tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga mengandung nilai, norma, dan identitas masyarakat Minang. Jika dilihat bola rago, bagian dalamnya memiliki rotan 3 buah yang dianyam. Angka 3 mewakili struktur kepemimpinan di Minangkabau yang dikenal dengan tali tigo sapilin, terdiri dari niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Sedangkan jalin 4-4 pada bola rago bagian luar erat kaitannya dengan falsafah adat Minangkabau yang dikenal dengan istilah kato nan ampe, yaitu kato pusako, kato mufakat, kato dahulu, dan kato kudian, serta 4 tata cara bertutur kata, yaitu tahu jonan ampe, kato mandaki, kato malereng, kato manurun, dan kato mandata. Yang diutamakan dalam permainan sipak rago adalah kekompakan dan adanya sikap saling menghormati antara sesama pemain.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jepit udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan tah, tah, katarik deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malamba Inai. Prosesi Malamba Inai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.
1: Temenin aku daftar S2 yuk.
2: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
1: Ah, pengen deh jadi pilot.
2: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
3: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
2: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
3: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
0: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda, manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Dun Sanang Pandangan, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026, dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0751-812-414. WhatsApp 0811-69240. Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

pagi di Sana Padang adalah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Jumat tanggal 12 Juni 2026. Selamat pagi di Sana Padang, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 TRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dusana kesadunyo. Senang bana hari nan kamangawankan dusana untuk hariko Jumat 12 Juni 2026 sampai jam 10 pagi beko, dan kita akan suguhkan program serta informasi-informasi dan lagu hiburan untuk dusana kesadunyo. Dan informasi dusana azan subuh untuk warga Padang sekitarnya lah masuk di jam ampe lebih 55 menit waktu Indonesia Barat tadi. Mulai kita akan mulai hariko jo menangkakan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 yang dibacakan di Kori Enfa Marsha Fadli, terjemahan Rika Sandra, dan dilanjutkan menangkakan ceramah subuh disampaikan Ustaz Luqman SAG berjudul Ciri-ciri Orang Beriman.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, siapa yang di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahuwal azizul ghafur. Pendengar ceramah subuh rahimakumullah, di mana saja berada. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita diberi sehat wal afiat. Bersalawat dan salam kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar ceramah subuh rahimakumullah, di mana saja berada. Pengajian kita pada subuh ini berjudul Ciri-ciri orang yang beriman. Kenapa ini perlu kita angkat sebuah judul? Karena orang yang beriman itu, orang yang percaya namanya beriman, atau orang yang mempunyai akidah, keyakinan. Nah, dia yakin. Nah, dia beriman katanya. Nah, percaya dan yakin. Nah, apa tandanya orang yang beriman itu? Yang pertama, ciri-cirinya atau tandanya dalam surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 2. Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang beriman itu tandanya adalah dia khusyuk dalam mengerjakan sholat. Ini tanda yang pertama. Kemudian apa itu khusyuk? Khusyuk itu secara bahasa konsentrasi, tidak ada pikiran kemana-mana, tidak ada pikiran kena yang lain, padahal waktu kita sholat atau mulai takbir. Kadang-kadang inilah yang berpengaruh kepada orang yang beriman. Dia mulai takbir, takbir pertama, takbiratul ihram namanya, Allahu Akbar, dia sholat, pikirannya kemana-mana. Kadang anak kunci terkena dalam sholat itu, sedang takbir itu, sudah takbir itu. Ya, dia tetap membaca doa iftitah. Allahu Akbar, dia baca doa iftitah. Tetapi pikirannya ke yang lain. Kadang-kadang samba takana. Ini tidak khusyuk namanya. Kadang-kadang anak takana. Ba'ana wa kuala makan kualun. Ini yang teringat. Kadang-kadang tadi anak kunci tadi takana dalam sholat. Basuo padahal anak kunci itu hilang. Basobo, ya situ letaknya. Berarti pemikiran kita sudah ke yang lain. Sedangkan khusyuk itu artinya menghilangkan pikiran kita ke duniaan, ya, kepada khusyuk kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa pengaruhnya, apa penyebabnya orang ini tidak khusyuk? Kata Imam Al-Ghazali ada dua macam penyebab orang ini tidak khusyuk. Yang pertama, hindari makan makanan yang haram. Dan yang kedua, hindari perkataan bohong atau berdusta. Di mana dalilnya surah Al-Maidah ayat 42. Sama'una lil kazibi ukulus suh. Kata Allah, kamu sering berdusta dan kamu sering memakan makanan yang haram. Kita sering berbohong, berdusta, baik terhadap teman ataupun kawan ataupun keluarga. Misalnya kita berjanji akan membayar utang tanggal 5 balik. Sampai tanggal 5 balik kita aneh-aneh saja tidak dibayar utang. Ini sudah berbohong namanya. Seharusnya bagaimana orang yang beriman itu? Jawablah dengan insya Allah. Kata Allah, insya Allah yo, kalau ada ambo uang piti, ambo bayar. Tapi kalau alun ado waktu tanggal 5 balai itu, sabar lui sana, ambo akan bayar, tetap bayar. Tapi ambo usahakan dulu. Itu namanya kita tidak berdusta. Kemudian memakan makanannya haram. Mungkin cara mendapatinya, uang tepu-tepu, uang penggelapan. Dari kuitansi 3 juta. Kata pimpinan, buat saya 6 juta. Beli 3 juta, kok bagi-bagi. Hak orang lain kita makan. Ini namanya memakan makanan yang haram. Kita belikan ke beras, kita belikan ke sambal, kita belikan untuk belanja anak. Ini penyebab seseorang tidak khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, walazinahum li furujihim hafizun. Jagalah, hai orang-orang yang beriman, jagalah, tutuplah auratmu. Juga disuruh kita menutup aurat. Aurat sudah jelaskan tadi di beberapa pengajian sebelumnya, bahwasanya kita menutup aurat nampak muka dan nampak telapak tangan. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kita melakukan ibadah solat kepada Allah. Dalilnya surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Hujurat ayat 9. Mudah-mudahan kaum muslimin, kaum muslimat, hendaknya kita termasuk orang-orang yang tanda-tanda beriman kepada Allah, ya. Yang pertama, jagalah lidahmu dalam berkata. Yang kedua, khusyuk dalam sholat. Dan yang ketiga, menjaga aurat dengan baik apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, memberi etibar pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

0: Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.
1: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

gagal. Ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para Nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka

0: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Di Sarawak Rangga, pemerintah Kota Payakumbuh melokasikan bantuan keuangan senilai 3 miliar rupiah untuk percepatan pemulihan bencana di 3 daerah, yaitu Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Aceh Singkil, masing-masing menerima 1 miliar rupiah. Lokasi dana hibahku merupakan tindak lanjut kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang membolehkan pemanfaatan tambahan transfer ke daerah untuk membantu wilayah yang tengah terdampak musibah. Penyerahan proposal bantuan untuk Kabupaten 50 Kota dilakukan langsung dari Bupati Safnis Kumbang ke Wali Kota Payakumbuh Zulmaita di hari Kamis 11 Juni 2026. Beralih ke kabar yang kedua di Sanak Pandanga, Kementerian Agama meluncurkan inovasi terbaru dalam transformasi pendidikan madrasah lewat pengembangan kurikulum berbasis cinta. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung berorientasi akademik, kurikulum KOA adalah kurikulum yang menempatkan empati, penghargaan terhadap keragaman, dan pembentukan karakter sebagai fondasi utama di ruang kelas. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sumatera Barat, Mustafa, memperkenalkan langsung program Humanisco. Katiko membuka program pengembangan keprofesian berkelanjutan di MIN 3 Kota Padang, Kamis 11 Juni 2026. Mustafa menegaskan bahwa keberhasilan kurikulum baru KOA sangat bergantung ke perubahan pola pikir atau mindset para guru sebagai ujung tombak pembelajaran di lapangan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Robot dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Disawarkan lagu Unyo Ica Sagita Seso de Lare. Walaupun pagi, kuliahlah awak dengan lagu Naniko biar nak terlalu terkaju, ya kan? Selamat pagi untuk Sunaka Sedunjun yang masih bersama kami dan baru mengawali hari Jawa Perempat Hari di Padang. Nah, masih hari di Siko akan mengawankan usaha Najo lagu-lagu dan rancak. Nanti enggak kita putar saja, sudah tuh informasi-informasi menarik untuk Dusana Padangga dan program keren, ya enggak sih? Dusana Padangga jangan lupa untuk Dusana Pagi Kod dan mungkin akan ada perjalanan ke kota. Tetap dengan kami di Perempat RRI Padang by RRI Digital yang bisa di download di App Store ataupun Play Store. Dan di streaming kita di rri.co.id. Cek yang RRI Padangnya. Kan? Gampang kalau kamu dengar dari perempat kini kok. Mulah kita awali jual lagu-lagu dan rancang. Mudah-mudahan hari ko sadu Allah aktivitas usana lancar jaya. Jangan lupa sarapan, siapkan segala sesuatu. Mudah-mudahan tidak ada kendala di lapangan ataupun di perjalanan. Dan sadulunya lancar sesuai jo harapan dan rencana-rencana yang telah disusun, ya kan. Kita akan beralih ke lagu Diva Awalia, Rayulah Denai. Ya, spesial untuk Nusra Kasadonyun dan akan memulai hari Jumat tanggal 20 Juni 2026 ko. Ya, sesuatu nan membahagiakan.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iroh, balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nih udah hilang tas branded Iroh ibu kau. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihi kok ndak lah hilang piti Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
4: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
3: Kami juga punya hobi yang sama.
5: Sama-sama suka bernyanyi.
4: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
3: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
4: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kekecewaan termasuk momen pahit yang kerap bikin orang patah semangat. Terkadang hal itu bahkan membuat kita sampai terpuruk dalam menyikapi kekecewaan tersebut. Ada beberapa hal yang akan dirasakan setelah berhasil bangkit dari kekecewaan. Di antaranya, pertama, rasa kepercayaan diri meningkat. Bangkit dari kekecewaan tentu butuh perjuangan. Terkadang kita merasa lemah dan mustahil melewati masa-masa tersebut. Padahal berhasil bangkit dari kekecewaan menjadi kebanggaan tersendiri. Kedua, hati terasa lebih lapang. Mampu bangkit dari kekecewaan juga membawa dampak positif. Hati terasa lebih lapang dalam menjalani hidup. Kita juga tidak mudah gelisah, apalagi tertekan menyikapi setiap permasalahan yang datang. Ketiga, lebih bijaksana dalam berpikir. Kebijaksanaan berpikir termasuk salah satu sisi positif yang dirasakan setelah kita berhasil bangkit dari kekecewaan. Pengalaman masa lalu memberikan pelajaran berharga. Saat mengalami kejadian serupa, kita tidak gegabah lagi dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, menjadi lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Seseorang yang bisa bangkit dari rasa kecewa lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Kita tidak gampang menyerah walau terpojok dalam situasi yang tidak diharapkan. Dan terakhir, jadi bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Jangan ragu untuk bangkit dan menjalani hidup dengan baik. Seseorang yang mampu bangkit dari kekecewaan juga bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Kita tahu betul cara mendukung diri sendiri agar tetap tegar menjalani kehidupan.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bersama perangkat sampai pagi dan sedang menikmati sarapan. Nah, barangkali untuk dosa perangkat dan alun sarapan boleh memilih bubur smoothie sebagai menu sarapan praktis sebelum mulai aktivitas hari kok, ya kan? Karena memang dari proses capek dan cocok untuk masyarakat Tawa, Jejadwal, dan Padi Istiwari. Nah, gitu. Dan sekedar informasi dosa perangkat, selain buah, beberapa orang menambahkan yogurt untuk menghasilkan rasa yang lebih lembut dan nikmat. Bisa pula bubur smoothie sekali ditambah aja susu, biar terasa lebih creamy ketika disantap bersama keluarga ataupun pribadi, ya kan? Bubur smoothies ko aco diagih topping pulo, tampilannya semakin menarik dan menggugah selera makan. Jadi barangkali mungkin aduh sarapan pagi ko nan yo sarapan nan berbeda dari nan biasa nan sehat pulo, bisa mencoba bubur smoothies tambah jo potongan buah, granula-granula dan biji chia, namanya menjadi pilihan topping nan cukup populer. Dan kini hadir pulo berbagai variasi warna dan menarik perhatian banyak orang. Kombinasi buah yang berbeda menghasilkan tampilan smoothies yang cantik dan rasanya semakin beragam. Bagiku mungkin bisa bagi keluarga, anak-anak, bubur smoothies ko. Karena memang rasanya ringan, suka pendengar dan bagi sensasi segar setelah menikmati makanan bare. Tapi kalau pagi ya mungkin baru kita mulai jual bubur smoothies kan. Karena sehat, penggunaan gula tambahannya pun semakin dibatasi dalam pembuatan bubur smoothies ko. Dan buah segar itu bagi rasa alami yang cukup nikmat. Bisalah bubur smoothies ko dosa pendengar menjadi pilihan makanan ringan setelah olahraga bersama kawan. Nah, kandungan buahnya membantu badan awak lebih segar setelah melakukan aktivitas fisik cukup baik. Jadi kalau dosa nak pagi ko sedang olahraga habis lupa, makanlah bubur smoothies ko. Dan buktikan makanan sehat itu akan terasa lebih lezat dan menarik untuk dinikmati hari-harian. Pilihan bahan dan tape pun membantu menjaga kesehatan awak dan pola makan lah biasa imbang. Mantap itu. Ya kok nio, ya kan? Kok nio? Sesuatu yang beda dari yang biasa mungkin nasi goreng, lontong, ya kan? Mie goreng, pical lontong. Nah, sesuatu yang beda dan sakete lebih ringan tapi sehat. Nah, itulah bisa dicoba nikmati bubur smoothies untuk mengawali hari dan serakah sadonyo. Nanalah di jalan sampai pagi dosa sarapan padanga, hati-hati di jalan. Jangan lupa nan ka start dari rumah ko bawa kendaraan, sore-sore kendaraan dibawa. Jangan sampai bikum ambe awak liak-liak pulo gara-gara ada pemeriksaan weh. STNK tinggal, ikut tinggal. Ha, ya kan. Akan tahan be jalan aktivitas wahari ko kan. Jadi cek-ceklah sebelum awak mulai hari, langko-langkoi ke sedunyo. Habis itu baru nikmati hari ko jo lagu-lagu yang kita putar.

piring merupakan salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini menggunakan piring sebagai media utama. Konon, tari piring merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah ruah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis. Ketika dimainkan, tari piring diiringi oleh alat musik talempong dan saluang. Jumlah penari berjumlah ganjil yang terdiri dari 3 sampai 7 orang dengan menggunakan busana-busana adat Minang yang indah dan unik. Kombinasi musik yang cepat dan gerakan lincah membuat pesona tari piring begitu menakjubkan.

0: jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
1: Widih, keren amat, Ciamat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
0: Hey. Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
1: Masa sih?
0: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
2: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bapak Gido Sana Padangan, Tape Ukuah 7 Kartu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar saling kadagari perempat TRI Padang untuk hari Kiniko Jumat 12 Juli 2026 bersama Wambo Ari. Dan mulai dusana kita mulai jo kabanan patamo. Dosen Pandangan Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan Rapek Kerajo Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT harus menyiapkan program dan sejalan jo visi, misi, serta program andalan atau progul pemerintah Kota Pariaman. Beliau menjelaskan bahwa acara memajukan kehidupan bagamu di Kota Pariaman dan itu membutuhkan sinergi serta dukungan dari segala pihak termasuk BKMT Kota Pariaman. Mulyadi menjelaskan BKMT bukan sekedar forum kajian agama, tetapi sebagai mitra penting untuk pemerintah dalam menghadapi berbagai masalah sosial di masyarakat.
1: Di samping tugas kita sebagai orang tua yang mesti peduli dengan anaknya ini kapan pulangnya, anak ini bagaimana pergaulannya, di samping peduli tentang itu, juga kita peduli bagaimana menciptakan lingkungan-lingkungan sehat untuk generasi-generasi penerus kita ini. Jadi BKMT ini di samping kita memperbuat pendidikan keagamaan untuk kita pribadi, untuk akan kita bawa mati nanti. Tetapi juga kewajiban kita bagaimana pendidikan-pendidikan yang kita dapat itu, penguatan-penguatan yang keagamaan kita dapat itu, kita tularkan kepada anak-anak kita daripada lingkungan kita. Itu
0: Mulyadi menyampaikan pemerintah Kota Pariaman punya program Satu Rumah Satu Hafiz dan program koalah dilakukan sejak 2025 berfokus pada memperkuat SDM. Dosana perangkat pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan beberapa anjuran untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi supaya tapi sasaran. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumbar Helmi Herianto mengatakan ke RRI Padang sebagian rekomendasi yaitu mewajibkan SPBU untuk memeriksa STNK memastikan kesesuaian QR Code jo nomor polisi kendaraan penerima BBM subsidi. SPBU diwajibkan untuk mencatat nomor STNK untuk setiap transaksi sebagai alat pemantauan tambahan.
2: Nah, ada keharusan juga untuk sebelum pengisian untuk disyaratkan QR code gitu, jenis kendaraan dan sebagainya, dan pembatasan liter harian. Tinggal lagi bagaimana kita mengeksekusi aturan itu secara ketat.
0: Helmi menambahkan pihaknya telah mengusulkan penugasan personil TNI atau polisi di satu SPBU untuk membantu dalam pengawasan dan didanai di satu SPBU. Usulan kemuncul sesudah Satgas Pengawasan BBM menemukan berbagai modus penyalahgunaan, termasuk penggunaan QR Code ganda pada satu kendaraan. Beralih ke kabar kategori Sunan Padang, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Padang, Atos, mengatakan ke RRI Padang, prestasi pendapatan asli daerah atau PAD di pertengahan tahun 2026 masih tapi sasaran. Di akhir Mei kepatang, realisasi PAD telah mencapai 34% dari target labih 1 triliun rupiah. Atas mengungkapkan pajak kendaraan bermotor tetap menjadi penyumbang tak kadang di pendapatan PAD Kota Padang. Selain itu, berasal dari pajak penerangan jalan dan pajak barang dan jasa tertentu khususnya di sektor kuliner dan hiburan.
3: Kalau